0: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak menari belum gaji tapi tak apa aku mangga.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Mencatkan berbelanja habis duit. Sing-sing bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

dito. Uninila, napabalik ko na. Macam macam nyo gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Mana menyebab ke demo ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak 16 tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya nyo mudah terpengaruh. Ada jumpa saya baru dalam media sosial tu ke? Orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu tajuk lagu ni. Orang nak jumpa orang pun. Dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah orang paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil perannya masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti kapal lagi. Tak tahu lagi nyo nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita hok tua ni lah hok kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mok dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapo. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu, bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Gitu je tak boleh. Kalau kita berkapa jadi, siapa hok usingnya? Kita juga. Jadi jaga. Keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak Bunga tak marah. Mak Bunga nak royak.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Kelantan FM di Go Pagi bertemankan Syira hari ini deh. Dan di jam yang ketiga biasanya lah, sama-sama pada hari Ahad kita ada segmen Lopak Tiket. Jadi apa dia yang kita nak buat untuk segmen Lopak Tiket ni, sempena dengan hari ni. Hari ni ni adalah sambutan Hari Bapa, dan disambut pada 21 Jun lah. Di Malaysia sambutan ini disambut pada hari Ahad ketiga bulan Jun setiap tahun. Dan pada tahun ni ia mengangkat tema Sehebat Kasih Bapa. Jadi sempena hari Bapa ni, Syira nak tanya, mungkin ada pemanggil nak call kita, kita nak tahu apakah panggilan khas untuk insan bergelar bapa. Okay, masing-masing kan ada panggilan kepada ayah dia. Ada panggil abah, ada panggil papa, ada panggil daddy. Jadi bagi siapa-siapa nak berkongsi untuk nak royak, untuk kita bercerita, tidak kira lah kepada bapa dia lah, boleh call kita. Nak tahu panggilan gapo dia panggil ke ayah dia ni, untuk adik kakak boleh telefon ke Syira di 09743 3858 ataupun 09748 8030, ataupun boleh juga WhatsApp ke 014-974-0154 untuk berkongsi panggilan gapo sebenarnya pemanggil kita ni, pendengar kita ni panggil kepada ayah masing-masing. Mungkin ada panggilan yang kita jarang dengar. Jom kita kongsikan di radio hari ni deh. Dah nampaknya dah ada pemanggil. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kak Syima kata.
1: Ya.
0: Kak Syima gana lewat telefon hari ni tu.
1: Alah, jalan je lah Syira.
0: Tak boleh buah ke Syira lah hari ni. Tak apa, hari ni boleh buah ni. Kak Syima dengar ke sana ni, dalam saya melompat tiket hari ni, ni kita nak kecek berkenaan dengan panggilan khas untuk bapa. Kalau Kak Syima sendiri, Kak Syima, Kak Syima panggil apa?
1: Kita panggil Cik.
0: Cik.
1: Ngemik je.
0: Maaf Kak Syima, Cik ada lagi ke?
1: Cik dah tak ada dah. Kak Syima, Cik ni Cik mati umur 12 tahun.
0: Masa Kak Syima kecil lagi lah.
1: Tak apa, lah,
0: kita sedekat Kak Al-Fatihah deh. Dia bermanja.
1: Ada lah bermanja masa tu.
0: Kak Syima, biasanya Cik ni kadang-kadang deh, kalau macam ngelon ni, Cik ni kita panggil kepada Tok deh Kak Syima deh.
1: Tak tahu lah. Orang sini kadang-kadang mak pun panggil Cik. Ada juga.
0: Maksudnya mak pun kita panggil Cik juga?
1: Ada. Ada orang panggil Cik kaya pada ibu.
0: Gitu.
1: Dia tepat-tepat lah. Macam tepat-tepat dah ikut lah kali. Kita macam memang gitulah, Cik Mek lah memang tak lari.
0: Daerah macam orang kata orang mak panggil ayuh ni Cik lah deh.
1: Ayuh ni Cik.
0: Menarik lah juga deh. Tak apa. Baiklah Kak Syima, terima kasih atas perkongsian.
1: Selamat hari bapa semua.
0: Okey, boleh.
1: Bagi bapa ataupun baru nak menjadi bapa.
0: Okey, terima kasih Kak Syima.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Gitu dia. Ada juga orang panggil Cik. Betul. Yang tu Syira pernah dengar. Ada setengah Cik tu adalah panggilan untuk orang kata Tok dia. Tapi ada juga Abah pun dah dipanggil sebagai Cik. Okey, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Pok Ya kau eh?
2: Iya.
0: Pok Ya. Kali kedua Pok Ya deh.
2: Iya.
0: Pok Ya. Pok Ya ni anak-anak panggil gapo ke Pok Ya?
2: Panggil Abah.
0: Panggil Abah. Kalau Pok Ya sendiri dulu zaman kecil-kecil panggil gapo ke ayah Pok Ya?
2: Kita panggil ayah.
0: Panggil ayah.
2: Panggil macam panggil. Panggil ada. Panggil awak ada. Panggil weh pun ada.
0: Weh pun ada deh.
2: Ada.
0: Panggilan lain hok macam bunyi macam pelik-pelik sikit, hok jari dengar hok Pok Ya boleh kongsi dengan Syira, ada tak lagi selain daripada
2: ada panggil weh, panggil apa ni, panggil weh, panggil Cik, panggil Abah, panggil Ayuh. Kita dengar lah, muka panggil benda yang elok-elok kan.
0: Yelah Pok Ya, berapa orang semua anak?
2: Anak ada ni.
0: Pok Ya, Syira pun nak mengucapkan selamat hari bapa kepada Pok Ya deh. Pok Ya adalah bapa yang terbaik dah ni. Membesarkan dia oleh anda.
2: Kita pun ajak-ajak ikut Syira bagi rumah pada bulan 8 lah.
0: Dengar pun tu. Yang keberapa dah tu Pok Ya?
2: Yang keempat.
0: Tak lama dah. Ramah dah ke cucu Pok Ya nya?
2: Ya.
0: Ramah dah ke cucu.
2: Cucu ada pak baru.
0: Tak apa Pak Ya. Lepas ni kau ramah lah tu deh.
2: Ikut ramah, insyaAllah lah.
0: Terima kasih banyak Pak Ya deh.
2: Okey, sama-sama.
0: Tu dia Pok Ya. Kalau Pok Ya katanya dulu dia panggil ke ayah dia, ke ayah dia sendiri dia panggil ayah. Anak-anak panggil abah. Okey. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Syira.
0: Selamat pagi. Siapa di talian tu?
3: Nama batu pak kat awak kat saya ni.
0: Nama gapo tu Syira agak tak cerak lagi nama ni.
3: Pok Deng.
0: Pok Deng. Pok Deng. Jadi Pok Deng. Pok Dengnya sihat ke tu?
3: Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Baru balik atas kulak.
0: Baru balik atas kulak. Pok Deng atas kulak mana sama Pok Deng hari-hari tu?
3: RTC ke?
0: RTC lah. Setiap pagi lah Pok Deng.
3: Setiap pagi
0: ya. Pok Deng. Ni berkenaan dengan panggilan kepada bapa ni. Syirah nak tanya, kalau Pok Deng sendiri waktu dulu-dulu, muda-muda Pok Deng panggil gapo ke ayah Pok Deng?
3: Panggil ayah
0: lah. Panggil ayah lah.
3: Ya, ya, ya.
0: Kalau anak-anak lah ni, panggil ke Pok Deng?
3: Abah.
0: Abah. Gua nak boleh buat panggilan abah tu? Adakah masa dulu-dulu, masa mula boleh anak sulung tu, mula-mula mungkin nak panggil daddy ko, papa ko?
3: Banyak kau panggil abah, kalau dia dipanggil mak gitu dan dulu juga.
0: Gitu.
3: Okey, kalau model tu panggillah tu api lo ni ke api lah tu macam
0: Oh deh, abi lah, daddy lah deh. Tak apa belako tapi yang penting Syirah nak ucapkan selamat hari bapa jugalah. Kepada Pak Den deh. Okey, Pak Den.
3: Selamat hari bapa lah. Jangan dia tambah anak, jangan tambah bini.
0: Betul tu Pak Den. Tu Syirah setuju. Okey Pak Den, terima kasih Pak Den.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia dengar tu nasihat daripada Pok Deng. Tambah anak tak apa, jangan tambah bini. Okey, jadi selepas ni kita terima lagi pemanggil. Syirah sajikan dulu anda semua dengan lagu daripada Sahri, Hanya Untukmu. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

Yang ni tebal tapi murah. Yang ni pula nipis tapi mahal. Nak pilih yang mana satu ya? Jadilah pengguna yang bijak. Pilihlah yang original. Jangan beli cetak ropak. Pesanan bukan tiruan ini daripada saya, Sufian Suhaimi, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: FM, penuhi cita rasa anda.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.

0: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita berlakon dan hari ini bersama dengan Syira lah. Dan untuk pengetahuan semua, kita akan bersama dengan DJ Rudin lepas ni. Sekejap lagi kita akan bersama dengan DJ Rudin untuk mengetahui perkembangan Piala Dunia. Jadi Abedin, lo ada kata?
1: Hello, ya.
0: Abedin. Bukan Abedin, boleh cerita sikit berkenaan dengan perkembangan Piala Dunia FIFA 2026 ni?
1: Okay, terima kasih Syira di Konti. Dan hari ini 21 hari bulan Jun 2026 hari yang ke-12 Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara, Belanda, Kanada dan juga Amerika Syarikat ya. Dan untuk hari ini 21 hari bulan sebanyak 4 perlawanan yang berlangsung dan 2 perlawanan sudah pun selesai. Satunya yang bermula pukul 1 pagi tadi antara Belanda dan Sweden dalam kumpulan F di Houston Texas Stadium, manakala Jerman bertemu dengan Ivory Coast dengan keputusan Jerman 2 Ivory Coast 1 pukul 4 pagi tadi dalam kumpulan E. Belanda 1 jam 1 pagi tadi telah pun menewaskan pasukan Sweden dengan jaringan 5-1. Dan dua lagi perlawanan akan berlangsung dalam kumpulan E dan juga kumpulan F. Kumpulan E, Ecuador akan bertemu dengan Curacao dan Tunisia dalam kumpulan F akan menentang Jepun pukul 12:30 hari dalam kumpulan F. Dua Ecuador dan juga Curacao ini boleh saudara ikuti melalui saluran sukan TV di RTM. Perlawanan pukul 8 pagi dan rasanya dah setengah jam berlalu pada pukul 8 pagi dan di saluran sukan perlawanan dalam kumpulan E. Manakala Tunisia yang akan bertemu Jepun pada pukul 12:30 hari akan disiarkan secara langsung di TV OK dalam kumpulan F. Okey, baik. Untuk kumpulan E, Jerman yang berlangsung pada pukul 4 pagi tadi, Jerman berjaya menghasilkan kemenangan kedua lah dalam dua perlawanan yang dilalui, memperolehi gol pada minit yang ke-68 dan masa tambahan 94 minit. Manakala manakala lawannya Ivory Coast memperolehi gol pada minit yang ke-30 dan Jerman akan bertemu Ecuador dalam perlawanan terakhir dalam kumpulan pada 25 Jun nanti. Jadi setakat ini Jerman sudah pun menghasilkan 6 mata dan mengungguli data dalam kumpulan E. Jadi begitulah untuk perkembangan terkini. Cuma kita akan tunggu keputusan Ecuador Curacao yang akan tamat dalam 9.45 jam tu dan Tunisia Jepun 12:30 hari. Jadi itu sajalah perkembangan untuk perlawanan pada hari ini dalam Piala Dunia 2026 yang mana RTM adalah merupakan penyiar rasmi rumah besar bagi Piala Dunia 2026 dan 34 stesen radio seluruh negara bergabung untuk satu suara memberikan sokongan padu kepada Piala Dunia di RTM ini dan ikuti setiap gol, setiap detik hanya di RTM Piala Dunia 2026 kembali pada Sira di Konti Selatan.
0: Okey, terima kasih kepada DJ Rudin atas perkembangan Piala Dunia untuk FIFA 2026.
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: kosong. Oh, hai, saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya, Najwa Latif, untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
1: Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi, ditemani Syira hari ini. Dan tadi kita kembali kepada kita punya segmen Lopak Tiket. Tadi Syira ada share berkenaan dengan panggilan khas untuk insan bergelar bapa. Jadi pada pendengar-pendengar kita, boleh call kita untuk berkongsi. Mungkin ada panggilan yang kita jarang dengar untuk dikongsikan bersama sempena hari ini sambutan hari bapa ni. Jadi kita ada panggilan. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Wabarakatuh.
1: Okey.
2: So, Syirah sekolah.
1: Siapa ni eh? Syirah ni tak cakap mana lagi ni ha?
2: Oh, tak cakap mana. Mak ni duk kecek di sekolah si Taja.
1: Ayah. Abang mak tahu eh.
2: Hotel bagi.
1: Gitu. Iwet tahu eh.
2: Oh,
1: kenal lah marin. Kenal dalam marinnya. Muja Pak Kak Gi deh sambut teh oleh tahun tu. Jadi abe iwe. Ni kita ni. Yalah tak ramai lah. Tapi gak meriah juga kemarin ke.
2: Meriah kita. Mari silik tu. Dua belah nak jadi anak. Di stay solat di sekolah itu tu sampai gelak ya aku apa mari.
1: Mari habis dalam pukul 2 gitu. Itulah. Alah rugi. Abi we. Itulah. Yalah ha. Abi we ni ha berkenaan dengan apa ni topik kita ni, panggil khas untuk insan bergelar bapa. Kalau abi we sendiri tu kepada ayah tu panggil gapo abi we?
2: Ke mula ayah abi we.
1: Ha.
2: Panggil ayah.
1: Panggil ayah.
2: Kalau ibu, abang panggil mek.
1: Ibu panggil mek. Gitu. Pasal anak-anak lah ni?
2: Anak-anak lah yang panggil abah.
1: Panggil abah tu ka?
2: Ibu dia panggil umi. Kita boleh panggil ayah. Kita sesuk ni.
1: Tidak.
2: Ibu dia panggil mek.
1: Panggil tidak melambai ke?
2: Anak-anak kaya panggil abah sama.
1: Tidak melambai ke lagu tu, abang
2: kita dulu lah ni. Ada belakang, dah panggil mak,
1: abah, abri. Patut apa? Masa mula-mula boleh anak dulu, tak ada ke terfikir nak suruh panggil daddy ke?
2: Agak. Kita panggil daddy ke abah. Kita kan boleh nak tu panggil cik atau kaya.
1: Jiwa lagu tu deh. Tak apa. Ibu yang
2: panggil abah lah, panggil umi. Kita anak-anak kaya, panggil daddy.
1: Biasalah tu. Tapi, gapa-gapa pun habis-habis, selamat hari bapa lah, Syira ucap kere. Betul. Hari ni bapa ni hari ni ni?
2: Anak-anak kita anak berumur 4 tahun.
1: Tak tahu lagi lepas ni. Royak lah hari ni hari bapa ni. Kena royak.
2: Dia tanya tu semangat anak nombor 2. Dia tanya bapa bila? Kata dah tahu eh bila. Tak tahu.
1: Okey. Yalah, bere-bere. Terima kasih, Abi Bere. Tak apa, tak ada masalah. Allahu Akbar. Alhamdulillah lah kali Syomel kak. Kita tengok Abiwe mari kan. Okey. Ada janganlah. Okey, bere Abiwe. Terima kasih banyak dah. Bere. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia mari Abiwe tu ada juga dekat Pulau Seri Tanjung, dekat kita punya program untuk sambutan ulang tahun RTM ke 80 kemarin. Okey, hello. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Siapa dia dipanggil leh tu? Ya mari nak suka Sibung. Dulu. Siapa?
3: Pok Mek Sibung.
1: Pok Mek Sibung. Pok Mek sihat ke tu?
3: Pok Mek duit tu sihat. Cuma ada uzur sikit lah.
1: Ada uzur sikit. Sikit-sikit. Tebuk teka. Semoga dipermudahkan dan semoga sihat lah Pok Mek deh. Pok Mek anak berapa orang?
3: Anak ada ne
1: belakang. Jadi panggil gapo belakang ke Pak Mei tu?
3: Panggil abah lah.
1: Panggil abah. Okey. Kalau Pak Mei sendiri sebelum ni ayah Pak Mei panggil gapo?
3: Panggil ayah.
1: Panggil ayah. Ramai dia kebanyakan di Kelantan ni dipanggil abah dengan ayah dia.
3: Pasti kalau mok tu panggil mek.
1: Panggil mek. Macam-macam panggil lah.
3: Panggil mek.
1: Tak apalah Pak Omer, Syirah ucapkan selamat hari bapa kepada Pak Omer deh.
3: Terima kasih. Pak Omer pun ucapkan kepada bapa-bapa selamat hari bapa hari ini. So, kita semua dilahi rahmat Allah selalu.
1: InsyaAllah, amin. Okay, terima kasih Pak Omer.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ha, tu dia maksudnya ramai. Banyak pelbagai panggilan ada untuk seorang lelaki bergelar bapa ni. Walaupun apa-apa pun panggilannya, bapa adalah orang kata figura yang sangat-sangat perlu dihormati, yang mana sangat berjasa bukan saja kepada keluarga dan anak-anak. So banyak sebenarnya orang kata pengorbanan seorang bapa ni. Apa-apa pun Syirah ingin ucapkan kepada semua bapa-bapa di seluruh Malaysia ni, selamat hari bapa, anda adalah yang terbaik.

0: 谢你的聆听，克朗丹 FM。
1: Penuhi cita rasa anda.

0: tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400 ribu rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun takut. Jadi, skenario kita yang dulu kita sebut jantar lewat air, sebab itu satu jantar lewat air. Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya diuntah. Pertanyaannya, mereka anak tidak dapat warga negara. Misi jantar lewat, jadi adakah disebabkan mereka selain daripada jantar lewat. Warga tak dapat. Dan untuk kaum di kedalaman. Antaranya ada satu untuk hadir. Satu untuk hadir, sekarang pun takut kena tangkap. Sebab orang tak isterinya pakai pasport ataupun isterinya overseas.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana terus bersama dengan Gu Pagi Gu kita belaka bertemankan saya Syira hari ini. Dan untuk hari ini Syira nak kongsikan berita terbaru yang berlaku di Malaysia, bukan di Kelantan tetapi berlaku di Johor. Gempa bumi magnitude 3.3 dikesan di perairan Batu Pahat. So kita harap penduduk di sana baik-baik sahajalah. Dan menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, melaporkan satu gempa bumi lemah bermagnitude 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pada pukul 1.17 pagi tadi. Dan menerusi hantaran dalam Facebook, Met Malaysia memaklumkan pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Dan gegaran mungkin dirasai di kawasan sekitar Batu Pahat Johor. Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan ini. Dan jabatan juga turut memohon penduduk sekitar yang merasai gegaran akibat gempa itu agar terlalu bimbang, sebab nanti pihaknya akan terus memantau dari semasa ke semasa. Jadi kita harapkan keadaan baik-baik sahaja dan semoga penduduk-penduduk di Batu Pahat akan sentiasa pekalah dengan apa yang terjadi. Dan seterusnya kita dengarkan dulu lagu daripada Era Fazira, Hanya di Mata.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
2: dari pagi sampai ke malam.
1: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
3: Eh, kau kan tengah bawa kereta ni. Tahu tak bahaya? Tak payahlah main telefon. Aku tak sukalah.
2: Alah, tak sampai seminit pun. Nak balas WhatsApp ni je.
3: Eh, elok-elok. Eh, budak nak melintas tu. Berhenti.
4: Hanya dengan satu saat, kelalaian anda boleh membawa padah. Ingatan bersama,
5: Kelantan FM.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
1: penuhi citarasa anda.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Masih lagi di Gu Pagi di jam terakhir dah. Sekarang ni 9.23, masih lagi dengan Syira lah menemani anda sepanjang Pak Jay ni. Dan berkenaan dengan untuk hari ni ke, Syira ni nak bercerita berkenaan dengan orang kata sakit ni deh. Sebabnya macam pengalaman Syira, semalam Syira sendiri pergi ke farmasi apa semua. Rupanya ramai orang datang beli ubat sebab katanya batuk. Mungkin disebabkan oleh cuaca-cuaca kita hari ni lah. Cuaca kita ni kejap panas, kejap hujan apa semua. Okay? Jadi diharapkan agak semua pendengar di luar sana ni sokmo lah. Jaga kesihatan. Ingat, bawa sokmo, minum sokmo air. Jangan duduk minum air manis banyak, nanti kena kecil manis pula. Tapi minum dan bawalah air mineral, air masak. Amal ke sokmo. Dan dalam masa yang sama ni, Syira nak banyak ni kita dapat juga ucapan lagi daripada pendengar kita ni. Syira nak baca lah. Ni daripada Pok Sumi. Assalamualaikum Syira. Saya Pok Sumi Pasir Putih. Selamat pagi. Salam sejahtera Pok Sumi ucapkan. Semoga Syira berada dalam rahmat Allah. Tak lupa Pok Sumi buat ucapan kepada Pok Suli Bacok, Pok Mak Besuk. Semoga mereka semua berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan ini yang menarik perhatian saya, ada juga yang mengambil peluang untuk mengucapkan ulang tahun kelahiran. Okey, saya bacakan daripada Suzana Mahadi. Selamat ulang tahun buat Fatias Roy. Semoga setiap langkah perjalanan kamu dilindungi, dirahmati dan semoga sihat selalu. Kami dari tim AWO sentiasa mendoakan yang baik-baik buat kamu. Ni mungkin diorang punya grup lah deh. Semoga pertambahan usiamu membawa lebih banyak kebahagiaan, keberkatan, kesihatan yang baik dan rezeki yang melimpah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan setiap langkahmu, mengabulkan segala doa dan impian yang baik serta melindungimu dalam apa jua keadaan. Persahabatan yang kita bina bukan sekadar tentang ketawa dan kegembiraan, tetapi juga tentang saling memahami dan sentiasa ada saat diperlukan. Terima kasih kerana menjadi sahabat yang begitu ikhlas. Semoga persahabatan ini kekal utuh hingga ke akhir hayat dan dipertemukan kembali di syurganya. Okey, so selamat hari lahir diucapkan kepada insan bernama Fatias Roy daripada kawan-kawannya daripada tim AWO. So menarik, mungkin anda semua kalau ada yang nak berikan ucapan melalui radio apa semua, melalui Kelantan FM, boleh hantarkan kepada kami, WhatsApp saja kepada kami. Ada masa kita bacakan. Dan biasanya nombor yang boleh hantar WhatsApp ke 0149740154. Jadi saya teruskan lagi menyajikan anda lagu daripada Zain Nakal dan juga Yoni Boy, Sakit. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Who once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Good pagi, Kelantan FM.
2: Menemani anda. 10 pagi.
3: Good pagi.
4: Ada semua.
5: Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Hey!

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Nampaknya kita sudah berada di jam terakhir 9.51. Terima kasih kepada semua pendengar Kelantan FM yang menemani Syira seorang diri hari ini. Di Gu pagi daripada pukul 9 tadi, sapalah pukul 10. Dan dalam kesempatan ini, Syira ingin ingin memohon maaflah kalau ada salah dan silap sepanjang Syira ke udara hari ini dari selama 4 jam ini. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu adalah daripada kelemahan diri Syira sendiri. Dan kita bertemu lagi selepas ni. Mungkin lepas ni Syira akan kembali berpartner dah dengan Abishah pada hari Selasa. Selasa di Gu pagilah. Jadi pendengar semua, pastikan anda terus layan Kelantan FM. Lepas ni Gu Galik bersama dengan DJ Kak Sugita. Macam-macam juga info-info menarik, lagu-lagu yang menarik, yang best-best. Jadi jangan lupa deh, terus kekal bersama dengan Kelantan FM. Dan Syira pergi dulu. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengan Regu Galik di Kelantan FM. Untuk hari ini kita di jam yang pertama, saya Suhaila Mat Daud. Seperti biasa pastinya, Regu Galik menemani anda selama 4 jam. Hari ini Bapak Ibu ada ingat ke tak? Oh, tu ingat mana cik suara ni jadi kita. Ya kau, alhamdulillah. Selamat hari lahir untuk anda yang melangkah ke usia baru. Hari ini 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini juga merupakan Hari Bapa. Selamat Hari Bapa kita nak ucapkan kepada insan yang memang banyak bertungkus lumus membesarkan kita, yang terus memberikan pendapatan yang terbaik untuk keluarga. Selamat Hari Lahir Bapa, selamat Hari Lahir Ayah, selamat Hari Bapa juga kita nak ucapkan kepada Papa, Daddy, sesiapa sahaja yang menjadi tulang belakang ataupun tunjang utama sebuah keluarga. Dan untuk hari ini pertemuan menerusi Gu Galik Kelantan FM Super Skala juga pukul 12.30 tengah hari nanti kita akan ikuti Asuh Sayang. Hari ini apa topik yang akan dibincangkan, nak tahu kena dengar terus menerusi Gu Galik Kelantan FM. Alright, kita mulakan hiburan untuk pagi ini bersama dengan Anwar Zain dengan lagu Kau Bunga Cintaku. Semoga anda terhibur hendaknya walau di mana sahaja berada. Yang dengarkan kami di Kota Baru 102.1

0: Okay, sudah waktu sekarang sudah pun 10.18 minit pagi. Terima kasih semua yang masih lagi terus bersama, yang baru saja mengikuti, yang baru saja mendengarkan Kelantan FM di waktu ini. Ada yang sedang berdansa ke kita sekarang? Berdansa di mana tu? Berdansa di dapur ke? Banyak urusan yang belum selesai lagi kita untuk hari inilah eh. Okay, ada macam-macam perlu kita buat, ada macam-macam perlu kita selesaikan. Okay, tapi mungkin tidak terlewat lagi untuk saya terus ucapkan ribuan terima kasih. Cik Sunok ucap terima kasih banyak-banyak. Sempena program yang berlangsung semalam lah ataupun kemarin di Pulau Seri Tanjung. Alhamdulillah syukur dengan kunjungan, dengan sokongan daripada pendengar-pendengar Kelantan FM dan kerjasama juga daripada rakan-rakan strategik menjadikan program semalam berlangsung dengan jayanya. Ada yang kata Cik Sunok buat di Pulau Seri Tanjung, kita duduk jeli ni jauh. InsyaAllah sama-sama kita doakan kalau ada rezeki lebih, mana tahu kita ke jeli pula. Mana tahu kita ke Gua Musang pula untuk sambutan ulang tahun RTM ke-81 mungkin. Tapi mana tahu berkat doa kita semua perjalanan kami diteruskan ke sana pula. Tapi kalau mungkin ada yang mendengarkan kita di waktu ini, Cik Sunok ucap terima kasih lah kepada pendengar-pendengar kita, walaupun bukan datang sekadar memberi sokongan tapi siap bawa buah tangan. Pak Suli wak mari tapi siapa lah ni, Pak Da Mi Isa dengan Mak Da wak mari, Allahu Akbar, pulut lepo dan juga tepuk buku, Kak Amah pula wak mari kepek. Alhamdulillah, terima kasih di atas ingatan itu semua. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan strategik kita yang menjayakan program yang berlangsung semalam. Dan pastinya penaja utama kami Agrobank, rakan strategik yang lain MK Keten, News NESQ. Kita ada juga Pusat Rawatan Humaira, JM Automobil. Dan juga terima kasih juga kepada Klinik Aid Sofia Kubang Kerian yang telah memberi sumbangan kerusi roda kepada mereka yang memerlukan. Baik, terima kasih untuk semua yang terus memberi sokongan pastinya dalam menjayakan program ini, antara orang kata orang kuat ataupun mereka yang membantu walaupun sedikit menjayakan program itu berlangsung dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Baik, jadi untuk anda yang terus bersama dengan Kelantan FM di waktu ini, kita mengharapkan semoga pertemuan kita adalah pertemuan yang terbaik dengan perkongsian cerita-cerita yang cukup menarik. Terpastinya juga ada yang duduk tunggu-tunggu, ada yang duduk nanti-nanti, ada ke tidak hari ini ulasan mengenai bola sepak FIFA 2026. InsyaAllah semuanya ada menerusi Gugali Kelantan FM.
1: Ladies and gentlemen, welcome to Kelantan FM.

0: Angkara buli, kita ditindas. Angkara buli, kita rasa kita dihina. Angkara buli, kita rasa kita dipersendakan. Angkara buli, anak-anak kita takut ke sekolah. Hentikan jenayah buli. Kelantan FM, Benci Buli.
1: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Alright, laluan ke final. Pastinya kita menanti menunggu dan waktu ini masih lagi berlangsung perlawanan di peringkat pasukan ataupun kumpulan. Ramai yang masih lagi menanti-nanti, ramai yang masih lagi menunggu-nunggu. Kalau semalam kami ke Pulau Seri Tanjung dengan pakaian jersey bola pilihan masing-masing. Encik Esu semalam pakai Brazil. Kebetulan semalam Brazil 4-0 dengan Haiti. Wow, gempang bangga. Dan semalam kalau Pak Dik dan juga Kak Ngoh pakai jersey Argentina. Dan ramai juga yang pakai Belgium dan sebagainya. Terima kasih di atas sokongan semua. Walaupun mungkinlah kita rasa macam adakah perlu kita memberi sokongan yang sebegitu? Perlu, kerana apa, sukan merupakan salah satu daripada riadah untuk kita menjaga kesihatan kita juga. Selain daripada pemakanan, walaupun orang kata tidak bersengkang mata nak tengok menyaksikan perlawanan-perlawanan yang bermula pukul 12 tengah malam, pukul 3 pagi, 9 pagi dan 12 tengah hari. Tapi kita ada ruang untuk memberikan sokongan yang padu. Kalau mungkin bukan negara kita bertanding, tapi sekurang-kurangnya adalah di antara idola kita yang menyertai FIFA 2026. Okey, kalau Brazil kita ada Neymar, betul eh? Kalau Argentina kita ada Messi, Portugal ni kita ada Ronaldo. Dan pastinya juga mungkin ada yang terus memberi sokongan kumpulan-kumpulan underdog seperti Croatia yang mungkin pertama kali baru saja bersaing di peringkat FIFA 2026. Sama-sama kita memberikan sokongan yang terbaik lah insyaAllah. Kalau menang itu adab bertanding. Tapi yang pentingnya sokongan dan dalam masa yang sama, kesihatan kita kena jaga juga lah. Nak pergi kerja kena tahu waktu yang sesuainya untuk kita berjaga ke tidak. Dan

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya, makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang di rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey, macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

니가 언니 밀래 아빠가 헷갈려 언니 macam macamnya gitu deh. Budak-budak lah ni tak serupa dah. Adanya budak-budak ramai dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Mana menyebab ke demo ni ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial. Ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke? Orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Orang nak jumpa orang pun. Dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun gambar pun orang kenal kita muka lagu mana duduk mana ni lah. Kau paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil perangai masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti kapa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepan-kedepannya lagi. Kita hak tua ni lah. Hak kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapa. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu. Bukannya semata-mata. Kita lepas, kita lock. Gitu je tak boleh. Kalau kita berkapa jadi siapa hak usingnya kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Nak bunga tak marah.

0: Bueno, interesante.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Okey, jumpa lagi untuk pagi ini untuk perkembangan terkini dalam sembang kopi bola di Kelantan FM, di mana hari ini kita nak beri fokus kepada perlawanan antara pasukan Netherlands dan juga Sweden. Selain daripada perlawanan Germany Ivory Coast, Ecuador Curaçao dan Tunisia lawan Jepun pada pukul 12 tengah hari nanti. Jadi untuk perlawanan awal pagi membabitkan pasukan Belanda dan juga Switzerland. Untuk itu, di talian ketika ini Tuan Ismadi Abdul Manaf, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, akan bersama saya mengumpas perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi ataupun pukul 1 pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat ya, Tuan Ismadi?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: takut apa, bukan takut demam bola aje.
1: Kita demam bola ni sepanjang tahun.
0: Okey. Untuk pelan, oleh kerana masa yang tak berapa banyak dalam 5 minit macam tu, kita hanya akan analisis perlawanan yang berlaku di antara pasukan Belanda dan juga Sweden. Jadi menurut pandang kacamata Tuan Ismadi lah, macam mana perlawanan yang boleh dikatakan mencatat jaringan yang memberangsangkan juga untuk Belanda?
1: Ya, yeah, betul lah. Saya rasa ini satu wake up call untuk Belanda lah. Bila perlawanan pertama mereka seri diikat oleh Jepun, tetapi pada perlawanan yang kedua, Belanda telah mula apa orang kata mengganas. Dengan kemenangan yang begitu selesa 5-1 ke atas Sweden, mana sebelum perlawanan tu kita menjangkakan akan satu lagi perlawanan yang agak berat untuk Belanda, tetapi mereka tampil dengan gaya yang berbeza dan dengan lebih garang kali ini. Dan berjaya menghasilkan 5 jaringan dengan mengatasi Sweden dengan keadaan yang begitu selesa. Kalau kita perhatikan juga semua boleh katakan 5 gol yang terhasil dari pemain yang bermain di Liga Perdana Inggeris. Dua gol yang dijaringkan oleh Brian Bobby dan 2 gol daripada Cody Gakpo, manakala 1 gol yang dijaringkan oleh Elanggar untuk pasukan Sweden. Ini semua pemain yang beraksi di Liga Perdana Inggeris. Dan kalau kita lihat semalam, permainan itu memang dikuasai sepenuhnya oleh
0: Belanda
1: dengan serangan-serangan atau dan nampaklah pemainan yang sebenar untuk pasukan Belanda, hantaran-hantaran pendek, hantaran-hantaran yang seringkali memerangkap barisan pertahanan pasukan Sweden, dan tidak mampulah kalau kita untuk pasukan Sweden ni untuk mengimbangi, terutamanya pada separuh masa yang pertama tu, bila dua jaringan yang dilakukan, jaringan awal yang dilakukan oleh pasukan Belanda tu nampak selepas itu memang game tu memang satu hala lah, one way flow lah untuk pasukan Belanda.
0: Kedudukan dalam kumpulan F ini antara Belanda, Jepun, Sweden, Tunisia sekarang ini, kita nampak Belanda dan juga Jepun, dan sekiranya Jepun menang juga untuk perlawanan pukul 12 tengah hari nanti, bermakna kedudukan dia akan melihat kepada jaringan yang akan dilakukan oleh Jepun ke atas Tunisia. Jadi kita dah nampak dua pasukan ini yang akan memberi cabaran dalam kumpulan F untuk layak ke seterusnya ke peringkat kalah mati.
1: Itu betul, tapi apapun Jepun perlu mengatasi Tunisia lebih dahulu. Jepun perlu menang sebab kita kena ingat bukan hanya top 2 dari setiap pasukan yang akan layak ke pusingan yang kedua. Tapi
0: ada
1: 8 pasukan di tempat yang ketiga.
0: Yang
1: terbaik. Jadi Sweden walaupun tewas, dia masih lagi memiliki peluang untuk ke pusingan yang kedua. Begitu juga dengan Jepun, kalau dia menang pada perlawanan yang kedua hari ini, sebentar lagi dia juga ada memiliki peluang yang sangat besar lah untuk mara ke peringkat yang seterusnya. Tapi macam saya kata, itu hari kita menjangkakan kemenangan mudah untuk pasukan-pasukan gergasi, ya. Tetapi akhirnya banyak juga yang tumbang. Jadi Jepun, Jepun ni very impressive dengan perlawanan pembukaan, mengikat Belanda. Tetapi dengan Tunisia ni, memang dia kena fokus, dia kena tak boleh pandang sebelah mata. Tak nak je pun.

0: tentang Mexico. Tapi kali ni saya rasa Jepun dia dah tengok banyak game yang apa orang kata yang memerangkap diri sendiri lah. Dan saya rasa Jepun ni di satu pasukan yang bijak lah, untuk melakukan taktikal. Dan saya rasa peluang yang sangat besar untuk pasukan Jepun lah.
1: Ya, okay. Jadi Tuan Ismadi, terima kasih banyaklah sebab kita kesutukan masa sekarang ini. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi dalam analisis perlawanan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Jadi untuk itu, terima kasih untuk seketika. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, itu dia analisis daripada Tuan Ismadi Abdul Manap, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, untuk perlawanan untuk empat perlawanan yang berlangsung, terutamanya yang membabitkan Netherlands dan juga pasukan Sweden. Jadi balik bersama dengan Su di Konti, silakan.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suhaila Mat Daud menerusi berita Kelantan FM. Remaja perempuan yang dipukul sebelum dirogol dan disamun di Palembang Tumpat pada Rabu lalu masih dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru termasuk mendapatkan rawatan psikologi. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Datuk Muhammad Azman Yaakob berkata, mangsa yang berusia 15 tahun itu diberikan rawatan sewajarnya oleh pasukan pakar perubatan yang mengendalikan kes Pusat Hikmat Krisis Bersepadu. Katanya mangsa berada dalam keadaan stabil namun dilaporkan masih trauma dan rawatan psikologi dijalankan. Dalam kejadian pagi Rabu lalu, mangsa yang sedang beriadah diserang dipercayai seorang lelaki tidak dikenali dengan memukulnya dengan sebatang kayu sebelum dirogol dan disamun. Mangsa dijumpai dalam keadaan separuh sedar dengan mengalami kecederaan di bahagian muka, kepala dan badan di kawasan semak berhampiran tali air di Kampung Mesira, Palembang. Dua sepupu remaja dari Kampung Baluh dekat Kot Lanas dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah untuk bersiar-siar di Bandar Kota Baru pada petang Khamis. Remaja yang hilang itu dikenali sebagai Nur Syahzanani Muhammad Sulaiman, 15 tahun dan Nur Kasih Nalisha Muhammad Ramzul Nazri, 16 tahun. Ibu Nur Kasih Hasnah Zakaria, 46 tahun berkata anak perempuannya memaklumkan ingin keluar bersama sepupunya ke sebuah pusat beli belah terkenal di Kota Baru pukul 5 petang. Sementara itu, ibu saudara Nur Syahzani, Fatihah Zakaria, 53 tahun, berkata anak bongsu daripada dua beradik itu keluar dari rumah selepas memberitahu ingin menyertai sesi fotografi bersama sepupunya. Fatihah berkata Hasnah dan bapa Nur Syahzani Muhammad Sulaiman Zakaria sudah membuat laporan polis berasingan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru pukul 10 pagi kemarin. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Baru Assistant Commissioner Muhammad Azmir Damiri mengesahkan menerima laporan berhubung kehilangan remaja berkenaan. Beliau berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kes orang hilang dan usaha mengesan mereka sedang giat dijalankan. Pasukan Gerakan PGA merampas 1,990 unit port weight dengan anggaran nilai hampir RM200,000 menerusi optaring wawasan Kelantan di Pengkalan Haram Tebu, Lubuk Gong dekat Rantau Panjang semalam. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata anggota bertugas ternampak kotak warna coklat berada di tebing sungai Pengkalan Haram itu dalam keadaan mencurigakan. Beliau berkata tangkapan dan rampasan dirujuk kepada Kastam Diraja Malaysia Rantau Panjang untuk diambil tindakan dan siasatan mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Katanya rondaan dan pemantauan berterusan akan dilakukan di sepanjang sempadan Sungai Golok untuk mengekang aktiviti penyeludupan. Sekian berita radio Kelantan FM. Berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesoberan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: hanya 2 saat untuk dilafazkan. Amalkan lafaz. Terima kasih. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Gu Galik Kelantan FM bersama dengan Cik Su di jam yang kedua kita. Selepas ini pukul 12 tengah hari. Okey, Kit masuk nak baca berita. Okey, selepas ini pukul 12 tengah hari seperti biasa kita akan ikuti berita. 12.30 hari ini asal sayang. Tapi sebelum tu, mungkin hari ini ada jugalah di antara kita yang nak pergi JPN tu. Nak pergi buat kad kenalan baru. Kau nak pergi buat kad kenalan anak kita baru cukup umur 12 tahun. Cuma Cik Su nak maklum sikit lah adik kakak. My Card struktur baharu ni akan dilaksanakan secara berpingkat bagi memastikan proses pengeluaran dan juga gantian dapat berjalan dengan lebih teratur dan juga lancar. Jadi menerusi siri infografik yang kita Cik Su akan maklumkan ini, sikit sebanyak kita boleh tahulah tentang pelaksanaan pengeluaran My Card struktur baharu di pejabat JPN terpilih. Fasa permulaannya lah bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih termasuk ibu pejabat JPN di Putrajaya. Yang kedua, perluasan secara berperingkat, perluasan ke semua pejabat negeri dan juga cawangan JPN secara berperingkat. Dan yang ketiganya, urusan teratur dan juga lancar. Ini mengelakkan daripada kesesakan melampau dan juga memastikan urusan lebih berkesan. Jadi kalau mungkin hari ni My Card kita masih lagi okey, My Card kita tak ada punah, boleh guna chip pun boleh, nampak lagi jelas tulisan-tulisan, wajah pun masih lagi handsome, kacak bergaya, kita tak payah nak pergi berebut lagi, nak pergi tukar yang baru. Tapi kalau semua benda yang saya sebut tadi bermasalah, anda dikendaki menukar dengan cara segera.

0: Biar Betul.
1: Biar Betul.
2: Betul ke?
3: Saksikan segmen Biar Betul setiap hari selepas berita kantar 744 di TV1 dan saluran berita RTM. Biar Betul disiarkan untuk menangkis penyebaran berita palsu dan fitnah dalam kalangan rakyat.
0: Biar Betul.
4: Biar Betul. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Boleh kasih pula lagu tadi?
1: Kelantan FM.
2: Alright, terima kasih untuk anda yang terus dengar Kelantan FM walau di mana saja berada. Sudah pun 11.41 minit pagi kita di waktu ini. Terima kasih yang mendengarkan Kelantan FM yang mungkin waktu ini ada yang berada di rumah, ada yang berada di pejabat, ada juga yang berada di dalam perjalanan. Semoga terus menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya lah ya. Pemandu seorang ke tu? Kalau agak-agak rasa mengantuk, kita berhenti rehat seketika. Tapi jangan lama sangat, takut tak sampai. Tapi kalau kita rasa macam, oh, tak got doh, nah, ini jangan terbengki, orang kata. Takut memudaratkan perjalanan kita. Tak sampai ke lokasi, sampai ke tempat lain pula. Lagi dalam masa yang sama juga mungkin tidak terlewat untuk saya ucapkan tahniah kepada adik-adik pelajar kita, khususnya dalam keputusan STPM yang diumumkan baru-baru ini. Yang mana Kelantan terus meraih keputusan cemerlang dalam sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM 2025. Apabila meraih pencapaian putera nilai purata nilai grad kumulatif ataupun PNGK 3.06 sekaligus mengatasi pencapaian nasional PNGK 2.88. Jadi lebih membanggakan, negeri ini turut melahirkan pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan selain 3 sekolah dinobatkan sebagai pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan 2025 sekaligus mengukuhkan status Kelantan sebagai antara kuasa pendidikan negara. Jadi apa yang dikongsikan oleh Timbalan Pengarah Pendidikan Kelantan, Bahagian Sektor Perancangan dan Pengurusan Pejabat Pendidikan Daerah, Azhan Anwar memaklumkan PNGK 3.06 yang dicatatkan itu meningkat 0.06 mata berbanding tahun sebelumnya. Dan kecemerlangan Kelantan turut terselah apabila Siti Maisarah Yahya Lofi dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Datuk Biji Wangsa Tumpat diumumkan sebagai pelajar terbaik STPM 2025 peringkat kebangsaan dan menerima anugerah khas daripada Majlis Peperiksaan Malaysia di Selangor. Di SMK Tengku Panglima Raja, SMK Sultan Ibrahim di Pasir Mas dan SMK Pengkalan Cepa pula dinobatkan sebagai pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025. Bagi jaya syabas dan tahniah kita ucapkan kepada semualah adik-adik kita yang berjaya, yang kurang bernasib baik, yang keputusannya kurang cemerlang. Ini bukan penanda aras untuk kita terus menarik handbrake, tapi kita akan terus maju. InsyaAllah ada ruang untuk terus kita lagi mendalami ilmu, mempelajari apa juga, dan pastinya juga untuk terus kita mengejar cita-cita.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Setiap hari, ada macam-macam cerita yang kita baca dan tengok melalui media sosial. Ada setengah daripada kita cepat percaya. Ada pula yang suka berkongsi dan ada yang hanya tengok dan diam sahaja. Sesiapa pun kita, jangan jadi penyebar berita yang tidak benar dan jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita palsu. Didiklah diri kita untuk menjadi insan yang terbaik kepada semua. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Asai, kepada semua pendengar Kelantan FM. Got it?
1: Kelantan FM.

Kelantan FM. Alright, Kelantan FM 11.52 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi saya ucapkan kepada semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kalian terus dengar Radio Kelantan FM. Okay, yang mungkin dengarnya berada di negeri Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Johor ataupun di Bandar Raya Kuala Lumpur. Terima kasih kerana sentiasa mengikuti kami. Terima kasihlah sebab sudi muat turun aplikasi RTM Klik, jadi boleh dengar Kelantan FM di mana-mana saja. Baik, selepas ini 12 tengah hari kita ke Kuala Lumpur pula lagi sekali untuk kita ikuti berita ringkas. Cuma sikit saya nak kongsikan untuk anda, kalau hari ni kita makan bola, tidur bola, mimpi pun bola sebab FIFA 2026. Tapi harus kita jangan lupa tentang sukan-sukan lain juga yang terus membawa nama Malaysia ke persadaan antarabangsa. Antaranya kita nak ucap syabas dan juga tahniahlah kepada pemain bola bowling wanita negara yang mendominasi kategori graduate wanita pada kejohanan bowling terbuka antarabangsa Kuala Lumpur 2026 apabila menguasai ketiga-tiga kedudukan podium yang dipertandingkan. Jadi antaranya Aira Nurjeha Aminuddin juara graduate wanita dengan 1777 jatuhan pin, terinspirasi sokongan keluarga selepas lama tidak bertanding katanya. Adriana Ramzi tempat kedua 1731 jatuhan pin. Nurul Amanina tempat ketiga 1693 jatuhan pin. Jadi kategori graduate wanita disertai 18 pemain dari 3 negara. Hadiah utamanya juara RM8,000, naib juara RM4,000 dan tempat ketiga RM2,000. Syabas dan juga tahniah kita ucapkan kepada semualah atlet-atlet kita yang telah membawa nama Malaysia ke persadaan antarabangsa dan menjadikan Malaysia terus berada di tangga yang teratas pastinya.

0: Terasa anda.
1: Alright, terima kasih pelakon masih lagi terus bersama dengan Gu Galik Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Madaud. Ataupun mudahnya panggil nama Cik Su je lah deh. Ini 2 hari Ahad 21 Jun 2020 deh. Di jam yang ketiga dah Cik Su menemani adik kakak kita belakang. Pukul 10 sampai 11, 11 sampai pukul 12, 12 ni nak gialah ke pukul 1, masuk jam yang ketiga. Kalau kita ada di rumah pun kalut-kalut bahagia di rumah. Cik semua duduk dalam konti ni pun kalut-kalut bahagia dalam konti dek kakak dok. Cerita lagi, nak kecek lagi, nak pasal lagu lagi. Hok mana mari arah kot tepi kot kanan ada belakang. Tapi kot-kot mana pun perancangan kita kena susun dengan sebaik mungkin. Sambil-sambil tu juga mungkin kita boleh intai-intai ke langit sikit. Tengok suasana, comelnya langit cipta itu hari. Mungkin berikan motivasi juga untuk kita. Tapi hari ni ke mana tu cerah ke gelap? Okey, kalau yang Cik Su boleh kongsikan apapun jangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang dikeluarkan pada pukul 11.30 minit pagi hari ni 21 Jun 2020. Amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di negeri Perlis. Kalau di negeri Kedah melibatkan Langkawi dan juga Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda serta Kulim dan juga Bandar Baharu. Di Pulau Pinang melibatkan Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Utara Selatan. Perak pula melibatkan daerah Kerian, Larut, Matang dan juga Selama. Negeri Sembilan di Jempol. Johor melibatkan daerah Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Di Sarawak melibatkan Kuching, Sri Aman Sari, Sibu, Mukah dan Kapit sehingga pukul 3 petang hari ini, hari Ahad 21 Jun 2026. Ada yang kata, Alhamdulillah Cik Su, Kelantan tak terlibat deh. Ini yang dikeluarkan pada pukul 11.30 pagi dek kakak. Alik petai cerita lain pula deh. Tapi walaupun mungkin nama kata Cik Su tak ada pun melibat negeri Kelantan baca juga. Jangan. Mungkin ada juga di antara abang-abang lori kita. Untuk anda pembawa-pembawa bas, pemandu-pemandu bas yang mungkin dalam perjalanan ke Kedah ke, mungkin perjalanan ke Perlis ke, mungkin perjalanan ke Pulau Pinang ke Negeri Sembilan ke Johor ke Sarawak ke, mana tahu kan, kita nak tahu juga keadaan cuaca. Namun kita harapkan cuaca itu tidak mematahkan semangat kita untuk kita terus menghasilkan yang terbaik untuk hari ini, insyaAllah. Alright, kita dengar lagu sikit lah yang mungkin membuatkan kita rasa teruja apabila orang puji kita rupanya comel. Terima kasih untuk Ijaz Hakim dan juga Ijo Nadia. Istimewa untuk anda yang comel rupa, comel budi bahasa dan comel juga budi pekerti. Terus bersama dengar Gu Galik Kelantan FM di jam yang ketiga bersama saya Suhaila Mak Daud ataupun Cik Zee.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
2: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
1: Awas, memandu di lorong kecemasan.
2: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
1: Melebihi had laju.
2: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
1: Memotong garisan berkembar.
2: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
1: Tidak mematuhi lampu isyarat.
2: Lampu kuning. Jalan.
1: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
2: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
1: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
3: Sentiasa setia menemani anda 92.0 di Gua Musang, Kelantan FM. Penuhi citarasa anda.
4: Terima kasih untuk rakan sahabat kita yang berada di Gua Musang dengarkan siaran Kelantan FM. Okay, terima kasih juga untuk anda yang mungkin sambil-sambil dengar, sambil-sambil duk fikir nak pergi makan tengah hari mana hari ni deh. Nak makan gapo, nak makan nasi ke, nak makan western, atau dia. Pilihannya ada. Namun kalau disebut mengenai pilihan, mungkin ada kita fikirkan juga tentang pilihan yang baik untuk kesihatan kita lah. Untuk anda yang nak sihat, untuk anda yang nak kekal langsing, untuk anda yang nak kekal akan kecergasan dan juga tenaga, untuk kita minda dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama, selain daripada kita mak ayah kakak abang ni nak sentiasa tampil bagus, pasti juga kita kena fikir tentang anak-anak kita juga lah. Antara mungkin juga 5 benda yang boleh meningkatkan risiko obesiti kepada kanak-kanak. Pertamanya, kalau segi hidangan yang disediakan oleh ibu bapa kita lah, ataupun orang-orang yang terdekat, yang mana mungkin disebabkan oleh anak-anak kita ni kurang aktif, terlalu lama dengan gadget, yang kurang bergerak. Itu juga antara sebab obesiti di kalangan kanak-kanak. Tak usah pergi teriak, cik suruh makan kita buih lah telefon. Betul dah tu. Mungkin boleh kita cuba keadaan lain ke. Yang keduanya juga mungkin disebabkan oleh pemakanan. Makanan yang bergoreng, sedap tapi tinggi lemak. Khususnya makanan-makanan segera. Makanan-makanan proses yang mudah dan cepat tapi tinggi kalorinya. Dan juga yang tinggi kalori seperti minuman manis, kalori yang tersembunyi terlalu banyak sangat. Okey, sekarang semuanya nak makan makanan viral, nak makan makanan yang tular, nak makan makanan yang instant, nak makan makanan yang popular. Okey, dan mungkin juga menyebabkan kanak-kanak kita obesiti ataupun kita sendiri obes disebabkan oleh makan makanan yang tinggi gulanya. Gula berlebihan tingkatkan risiko obesiti sebenarnya. Jadi ramai yang beranggapan berat badan berlebihan hanya melibatkan saiz fizikal. Hakikatnya obesiti boleh meningkatkan risiko pelbagai penyakit. Antaranya seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan juga gangguan tidur. Jadi salah satu punca utama obesiti ialah pengambilan kalori yang berlebihan keperluan daripada keperluan badan kita setiap hari. Jadi kerap mengambil makanan bergoreng, makanan terproses dan juga makanan minuman yang tinggi gula serta aktif yang tidak aktif juga menyebabkan lebihan tenaga disimpan sebagai lemak dalam badan. Jadi apa yang kita harus lakukan? Lakukan perubahan dalam amalan pemakanan keluarga kita. Pilih makanan yang menggunakan cara masakan yang lebih sihat seperti kukus, rebus dan juga panggang. Amalkan juga minum air kosong berbanding dengan air manis. Ambil juga buah-buahan sebagai snack. Dan yang pentingnya juga kita kena bergerak dan juga aktif. Supayanya apa? Ada juga orang kata gerak sikit-sikit lah deh. Masya Allah, dengan exercise yang kita lakukan walaupun tak lama, mengeluarkan peluh walaupun sedikit, memberikan kesihatan juga untuk badan kita dan juga anak-anak kita.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

0: apa lagi?
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka jompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Periksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Alright, terima kasih semua yang terus bersama dengar Gu Galik Kelantan FM. 12.30 minit tengah hari. Ada yang tahu dah, Cik Su tak payah koyak, kita tahu dah. Masa Nia Su sayang Cik Su, dia kata duk denunggu, duk nanti, ada macam-macam lah. Jadi sebelum tu Cik Su nak ucap selamat datang dulu kepada Dr. Haji Muhammad Ahmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar. Dan hari ni saya nak ucapkan selamat datang dulu. Okay, dan juga selamat hari bapa sebenarnya hari ni.
4: Terima kasih.
1: Okay. Anak-anak panggil apa doktor?
4: Panggil papa.
1: Panggil papa. Okey, baik. Jadi selamat hari bapa kepada semualah yang bergelar ayah ke papa ke daddy ke. Betul. Ada orang panggil cik pun ada juga. Okey, baik. Jadi kalau tersebut mengenai tanggungjawab seorang bapa ni doktor, memang dia adalah sebagai tunjang utama.
4: Betul.
1: Sesebuah keluarga. Kalau bapa berona dia jadi bergolak sikit. Kehidupan keluarga kita dan sebagainya. Jadi mungkin doktor boleh panjangkan sikit apa agaknya peranan sebenar seorang ayah dalam keluarga selain sebagai pencari nafkah ni doktor.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Cik Su dan juga rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasihi sekalian. Kasih bapa ni sepanjang jalan, kasih anak sepanjang peninggalan. Okey. Ha, jadi apapun istilah yang digunakan, bapa, cik, ayah, daddy, papa, sekarang ni ada walik, abuya pun ada. Betul. Tapi hati-hati juga kalau abuya dia cerita Faizal Husin.
1: Okey.
4: Baba macam-macam. Okay. Jadi merujuk kepada sosok tubuh apa nama soal laki yang merupakan tonggak, saya setuju dengan Cik Su tadi, keutuhan sebuah keluarga. So saya ucapkan selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa di Kelantan dan di Malaysia, dan teruslah menjadi bapa yang orang kata apa, menjadi idola kepada anak-anak. Jadi selain daripada Cik Su tanya tadi bagaimana saya pada peranan mencari nafkah, sebenarnya bapa ni yang pertamalah, pertama-tamanya lah sebenarnya, dia yang pertama mesti menjamin keperluan asas Cik Su. Maksudnya dia mesti ada, dia panggil apa, tempat tinggal, makanan, pakaian, perubatan yang mencukupi itu anak-anak. Dan sebenarnya kita sebagai bapa ni mesti, sebab tu lah sebelum kahwin tu Cik Su kena prepare lah. Jangan sedap nak kahwin je, aku terima nikahnya. Sebenarnya kalau saya boleh ataskan sikit, sebenarnya aku terima nikahnya itu, kita terima nikahnya itu maksudnya kita terima amanah daripada Allah SWT.
1: Tanggungjawab
4: untuk menjadi bapa yang cemerlang. Sebab dia kena ingat dalam hidup ini, kalau kita sebagai seorang Islam Cik Su, dia ada dosa pahala. Tapi kadang-kadang ibu bapa ni, kadang-kadang lah bapa-bapa ni dia melihat nak kahwin je dan sebagainya. Jadi menyebabkan yang terseksa sebenarnya, dia salah sebenarnya kat bapa sebenarnya. Saya nampak je sebab wanita ni, anak-anak ni dia terima je. Dia follow saja. Yang faham tentang agama lah. Kalau dia tak faham ni, dia yang wanita nak jadi raja je Cik Su. Tapi kalau dia faham tentang agama, dia akan follow pada suami yang ataupun bapa-bapa yang hebat ini sebenarnya. Itu yang pertama. Maknanya kita kena jamin keperluan asas Cik Su. Itu paling penting lah. Yang kedua, menjadikan pendidikan dan rohani. Maksudnya pendidikan rohani, pendidikan agama khususnya Cik Su. Sebab kena ingat sebagai bapa ni, kalau dia nak orang kata apa, pahala dia berterusan Cik Su, dia mesti ada anak-anak yang boleh membacakan orang kata apa, Al-Fatihah lepas dia meninggal, ataupun bacakan Yasin kepada dia. Maknanya ataupun jadi orang yang baik, maka dia akan dapat dia panggil apa, pahala tu berterusan. Tapi kalau dia menghasilkan anak-anak yang tidak cemerlang Cik Su, dia merasa dia kata dah lepas anak dalam kubur tu Cik Su, tak ada dah sorang-sorang. Jadi akhirnya menyebabkan siapa yang salah, bapalah salah. Tak tekankan pendidikan, tak tekankan tentang solat dan sebagainya, tak tekankan jadi anak yang soleh dan sebagainya, soleha. Jadi sebenarnya salah bapa dia. Saya maaflah kalau tak setuju dengan saya, tapi saya sentiasa menyatakan bapalah yang salah sebenarnya. Soal itu silah, sama-sama lelaki pun Cik Su ini kita bagi menang lah. Tapi memang itulah sebenarnya, kalau bapa tu bawa ke arah kebaikan, isteri dan anak-anak akan follow saja. Yang ketiga, pelindungan dan keselamatan. Maknanya bapa ni sebagai pelindung lah Cik Su, supaya kita nampak ibu bapa-bapa di Kelantan dan Malaysia ni kena ingat bahawasanya, kalau isteri dan anak-anak rasa kita sebagai pelindung, mana you adalah seorang bapa yang bagus. Tapi kalau dia rasa daripada ada bapak baik tak ada bapak, itu masalah. Semua ada bapa-bapa. So kita check diri masing-masing lah bagaimana kita ini. Kemudian yang keempatlah suri teladan. Maknanya bapa ni sebagai suri teladan kepada orang panggil rumah tangga lah. Tahu enggak kalau kita dalam Islam, solat itu adalah tiang. Apa nama ni, Cik Su. Tapi kalau di dalam keluarga, tiangnya ialah sebenarnya bapa. Kalau bapa boleh yang terbaik, maka insyaAllah dia akan yang terbaik. Dan akhir sekali ialah keseimbangan kasih sayang. Memang bapa sibuk, Yesus. Saya antara insan yang ada 10 kerja dan satu masa, Yesus. Tetapi saya balance. Ada masa kita kata dengan family, ada masa kita dengan surau masjid, ada masa kita dengan Kelantan FM. So this is dia punya itulah. So no problem, kerja 20 ke 30 ke, everything, semua itu mesti menghasilkan keputusan yang terbaik dalam diri kita sebagai seorang bapa. Membuka perbualan kita pada tengah hari ini.
1: Maksudnya penyusunan kita. Maksud senarai apa yang perlu kita buat setiap hari itu penting. Okey, baik. Cuma mungkinlah juga doktor orang kata doktor cash cek senil lah. Doktor mula ayuh lagu lain. Perbezaan generasi itu sendiri mungkin doktor boleh nyatakan.
4: Okey, dia sebenarnya bapa ni memang sudah jauh berbeza. Dia sebenarnya kalau kita tengok sekarang Cik Su, kita akan melihat bapa ni dia banyak mengalah sebenarnya dengan anak-anak. Sebab sebenarnya bapa bukan tak nak mengalah. Bapa bukan tak boleh nak belasah anak-anak ataupun tak nak pukul. Tetapi dia budaya strawberry anak-anak tu kita kena balance. Masa saya cerita pada Yesus dan rakan pendengar 2 minggu lepas lah. Kita ni orang yang diasuh dengan orang kata apa, makan tai ayam, makan tai itik. Yesus, kita bukan makanan je. Sebab kita kena belasah, kena kena rotan. Kita is okay. Bayangkan kalau sekarang, kalau kita rotan anak-anak yang angkat ni, dia akan dia macam tak boleh terima. Itu zaman dia, Yesus.
1: Mudah mecok,
4: nak marah dan sebagainya. Jadi kita kena balance lah. Sebab itu bukan zaman kita. Kalau zaman kita, kita tak lari dari rumah, Yesus. Kita kena, nanti kita duduk dalam bilik je kan. Sekarang orang lari, Yesus. Anak-anak lari, kita tak nak lah berlaku saya dua ni rogoh dan sebagainya. Kita tak nak macam tu, Yesus. Kes sikit je, yang apa-apa kes lah. Tapi kita marah-marah menyebabkan anak merajuk dan sebagainya. Cuma jangan keterlaluan lah caranya, Yesus. Sebab dia panggil apa, bapa ini dia panggil perubahan itu. Yang pertama ialah kalau kita tengok dari segi orang kata apa, cabarannya dari segi perkembangan kanak-kanak, dia dah berbeza. Zaman AI dan sebagainya, dia sudah berbeza. Jadi kita kena, sebab tu bapa dia kena ada sikit ilmu tentang bukan AI lah, internet ni mesti tahu. Janganlah bapa tak tahu, tak main telefon dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak orang kata apa, tengok apakah pergerakan dalam telefon. Sebab sekarang semua pergerakan dalam telefon, Yesus. So kalau kita buta telefon, jadi kena tipukan anak-anak macam tu je. Dah sekali kita main Mobile Legend je lah. kita faham dan sebagainya. Jadi tak boleh. Okay, yang kedua ialah kalau kita tengok gaya keibu bapaan moden sekarang ini, kadang-kala dia lepaskan. Kalau ibu bapa sekarang, dia macam lepaskan pada anak-anak ataupun pada sekolah dan sebagainya. Tak boleh. Sebab bapa dia kena main peranan sebagai bapa ataupun role model kepada anak-anak, supaya anak-anak itu melihat bahawa bapa ni lah tempat yang dia boleh mengadu kasih dan sebagainya. Dia macam tu. Itu dia punya perbezaan. Dan sebagai keluarga, bukan sahaja dia kena jadi ketua keluarga untuk mencari nafkah, tetapi dia juga sebenarnya rakan kongsi kepada, dia panggil apa, co-parent ataupun pengasuhan. Bukan sedah pada mak saja atau pada isteri saja. Tapi maksudnya bapa tu kena, masa dia balik tu, kalau kita bawa lori, kita balik bawa lori tu, maksudnya biarlah ada masa masuk kereta ke kanak-anak, ataupun pergi kedai kopi ke, memancing ke. Takkanlah hari-hari bawa lori. Takkan hari-hari bawa lori tu lori lain je, jadi kena maksudnya kena hati-hati. Kena ada masa kita dengan anak-anak, supaya anak melihat bahawasanya dia nak macam tu. Sebab dia anak-anak sekarang, Cik Su, dia memang macam tu. Dia manjanya lebih dan sebagainya. So kita kena koop lah dengan budaya hari ini. Kita tak boleh nak zaman kita tak cakap, oh papa dulu memang tahan semua, kalau kena marah tak payah. Itu zaman dah berlalu dah. Itu zaman 80-an, Cik Su. Ini zaman 2000-an ini dah tak boleh dah. Dia kena ada pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan zaman lah.
1: Betul. Itu maksudnya perubahan dalam mendidik.
4: Perubahan dalam didikan ibu-ibu bapa sebenarnya khususnya.
1: Baik. Jadi kalau mungkin juga doktor boleh nyatakan juga peranan seorang ayah ni, bagaimana agaknya untuk kita membentuk disiplin, membentuk jati diri anak-anak kita.
4: Dia ada beberapa perkara lah dalam kita nak membentuk disiplin ini. Yang pertama ialah dia menggunakan kaedah team parenting. Team parenting ni maksudnya, kalau kita boleh tengok dalam penulis buku Han Gutter, dia kata parent merupakan elemen teknik. Yang pertama dia mesti ada, dia panggil togetherness ataupun bekerjasama. Dia mesti bekerjasama. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti ada encouragement, galakkan. Maksudnya sebagai bapa ni mesti galak anak untuk apalah yang positif dan sebagainya kan. Kemudian kita ada autonomy, keputusan buat keputusan. Contohnya kalau kita kat sekolah dan sebagainya, universiti, anak-anak ni kalau nak kerja apa pun, dia Yesus, bagilah dia kerja. Lepas dia dah habis semua kan, dia kata, mama, kita ni tak naklah kerja, kita nak kerja jadi robotik ataupun nak kerja mana-mana. So itu adalah pengalaman saya setuju dengan biarlah saya sebut nama. Dia ada apa ni, Profesor Datuk Arham, Naik Chancellor UMK. Dia datang ke sekolah, dia ada bagi tahu, dia kata dia bagi peluang pada anak-anak dia untuk bakat dia nak kerja apa silakan, nak jadi cikgu boleh, jadi doktor boleh dan sebagainya. So walaupun dia seorang engineer, tapi dia tak syaratkan ikut papa menjadi engineer. So this is very good, Prof. Ni puji Prof sikit lah. Okay, no problem. And then akhir sekali ialah dia panggil apa, minimal interference ataupun kurang gangguan. Jadi kalau kita ada benda macam ni, maka anak-anak kita ni maksud kurang gangguan ni, kita jangan panggil apa, busybody yang keterlaluan. Kita kena ambil tahu di Yesus, tapi anak-anak kita ni sebenarnya otak mereka zaman sekarang dia berkembang cepat di Yesus. Jadi kita kena kata kalau bahasa Kelantan, kita kena pitar-pai supaya kita jangan sangat ekstrim, jangan sangat slow, nanti kena tinggal. Dia ni adjust sikit lah, adjust. Tetapi akhirnya dia melihat satu, saya ingat kalau kita boleh buat di Yesus, kita biar dia rasa satu rasa malu kepada papa dia ataupun ayah dia. InsyaAllah di Yesus dia malu ni, payah ni, malu dah hormat tu susah di Yesus. Dia bila tak boleh ni, ini nama baik bapa aku, nama baik ayah aku, ini aku kena hormat ayah aku dan sebagainya. So itu yang susah sikit di Yesus. Sebab hasil pada didikan, hasil pada kawan-kawan. Sebab itulah anak-anak ni kena didik dan juga biar dia berkawan dengan orang yang baik, insyaAllah dia akan asas orang kata apa, Melayu Islam kita tu dari segi hormat menghormati, orang kata apa, malu malah dan sebagainya, itu akan ada di Yesus. Kalau tidak susah sikit, dia akan terikut-terikut dalam dunia yang dia tengok dalam telefon lah. Itu yang kita kena handle lah sebagai bapa.
1: Betul. Rumahku syurgaku.
4: Yes.
1: Maksudnya bermula dari rumah lah.
4: Yes, semuanya everything lah. Rumah. Mesti.
1: Baik. Jadi kita rehat seketika. Alright. Kita dengar lagu ni. Lagu daripada Putera Amir, Pesan Ayah.
4: Agaknya ingat.
1: Walaupun orang kata duit jauh daripada ayah, kita kena ingat kepada ayah kita.
4: Okay. Pesan. Alright. Okay, bye.

0: Kata agaknya ingat semua hak ayah pesih. Alright. Demikian tadi perkongsian lagu yang cukup menarik lah doktor.
1: Ya, betul.
0: Walau di mana kita berada, pesanan daripada ayah kita ni harus kita bawa sampai bila-bila.
1: Ya,
0: yang baru saja mendengar siaran Gua Alik di waktu ini, kita bersama dalam Asuh Sayang. Dan sepuluh sekala lah Cik Su akan bersama dengan tetamu kita yang cukup hebat, Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar. Dan hari ini topik khas sempena dengan Hari Bapa, tanggungjawab dan pengorbanan dan emosi bapa. Bapa pun ada emosi juga,
1: ada,
0: doktor. Sebab kita manusia semuanya. Ada perasaan marah, ada perasaan gembira, ada perasaan suka, ada perasaan duka. Cuma kalau tadi doktor dah maklum tentang peranannya, dah maklum tentang bagaimana untuk membentuk disiplin dan jati diri khusus untuk anak-anak. Mungkin juga kalau doktor menyatakan bagaimana agaknya untuk ayah boleh menjadi role model, terutamanya untuk anak-anak lelaki dan juga perempuan.
1: Okey. Dalam bahasa yang mudah, ayah nak jadi role model dan sebagainya, dalam bahasa ini dipanggil don't tell them, show them.
0: Okay,
1: maksudnya role model ini tak banyak kecik banyak dalam bahasa Kelantan kita di Yesu. Kita hanya perlu tunjukkan. Contoh, kalau kita solat, tunjukkan kita solat. Ini ayah tak solat di Yesu. Bagaimana anak nak solat? Mana dia kata ayah tak solat? Sebab tu dalam kita menjadi ayah ni sebenarnya kita kena jangan orang panggil apa, macam pemimpin lah. Jangan kita cakap tak suruh bikin. Jangan hilang respect anak, respect isteri pada ayah.
0: Betul.
1: Ha, itu sangat penting di Yesus. Sebab saya pun seorang bapa. Jadi kalau saya pernah buat kesilapan, antaranya saya bagi tahu, saya minta maaf.
0: Baik.
1: Termasuk isteri saya, anak-anak saya minta maaf. Kalau saya ada buat salah, soal orang nak maaf tu cerita lain. Tapi kalau kita masih bertegang nak, orang kata apa, di Yesus nak letakkan,
0: menenggakkan benang yang basah,
1: kita saja yang betul. Ayah tidak selalunya betul. Ini masalah kita, bukan saja ayah-ayah di Kelantan atau di Malaysia. Kita sebetul sebagai bapa. Tak. Kita juga salah juga. Cuma sebab tu, kalau contoh sekarang di Yesus kita tengok, ada juga ayah dengan anak-anak bergaduh. So bagaimana nak meleraikan pergaduhan itu ataupun bermasam muka itu? Kadang-kadang bila ayah salah di Yesus, dia kena bukanlah minta maaf kepada anak secara ini, bagi tahu mak. Mak sebagai wakil, ayahmu minta maaf, contoh dalam bahasa Kelantan Yesus. Tapi kalau anak, sebab apa tadi, kalau anak ni sudah dewasa, bila anak sudah dewasa, dia dah ada keluarga di Yesus. So dia tak boleh kalau hari-hari balik habis ni nak buat kerja dan sebagainya. So kena faham, walaupun dia mungkin kerja naik kelapa dan sebagainya. So bapa, walaupun bapa mungkin buta huruf sebagainya, tapi jangan kita anggap kita selesa betul. Dan kita kena anggap bahawasanya prinsip, jangan orang kata bercakap banyak-banyak, tunjuk saja perbuatan yang baik. InsyaAllah dia akan, anak kita akan lihat cara kita bercakap, cara kita melayani isteri. Dan jangan marah-marah kat mak ataupun isteri kita. Kita lempang depan anak dan sebagainya, itu semua tidak betul. Sekali anak melihat itu, dia akan menjadi trauma pada anak-anak. Ada anak dia berbeza-beza, ada anak yang boleh terima, ada anak dia jadi dendam. Dendam ini susah di Yesus. Sebab dalaman kita tak tahu. Nampak dia pendiam, last kali dia tikam bapak tu, last kali dia pun salah di Yesus. Dia salah apa tu? Dia salah pada halusinasi. dia salah pada hantu-hantu. Bila masa kita buat kesilapan, kita tak pernah tengok. Sebab tu nasihat ni untuk diri saya dan bawa apalah. Masa kita buat kesilapan, kita tak pernah tengok salah kita. Last kali bila salah, kita kata hantu, halusinasi, tikam 18 dan sebagainya. Tak adanya bila dia dah marah, pendaman tu dah 20 tahun Cik Su. Jadi itulah menyebabkan mereka buat sesuatu di luar kawal. So sebab tu anak-anak kita kena tanya, apa yang abah buat ni betul ke tak? Apa rasa sebagai seorang anak? Sebab tu nampak klise Yesus kita tanya, apa nak tanya soalan macam tu? Sebab tu bila kita solat sama-sama, tanya apa lagi yang ayah buat yang buah hati lah kau. So this is benda-benda yang nampak simple. Tapi kalau kita buat, anak-anak kan tak ada ya. Sebenarnya kita terasa hati kaya. Ayah kata kita ada adik-adik. Oh, Allah kata maaf lah kaya. Tapi oleh kerana kalau kita ni jenis bakor harimau berantai, di Yesus dia tak payah nak minta maaf. Dia pakai relax gitu. Tapi akhirnya kesannya bila kita dah tua, dah orang kata apa, dah mungkin kita OKU ataupun kita dah tak berdaya, anak-anak sepak kita di Yesus. Masuk sepak tu, dia tak peduli kita di Yesus. So kita nak biar anak kita lah angkat kita. Yalah, kadang-kadang kita ada anak ramah di Yesus. Bila ada anak ramah, tak apa, kita ada anak ramah. Honey toksi pun tak apa, hot bosu toksi pun tak apa, abelung ada, kaklung ada. Jangan begitu, sebab anak kita jangan beza-bezakan. Itu bukan role model. Itu maknanya menyebabkan anak terasa hati. Disebabkan sikap bapa. Itu sebenarnya di Yesus.
0: Okey, baik. Maksudnya dalam kehidupan kita ni, bertoleransi itu penting.
1: Sure.
0: Cumanya kalau kita sebut mengenai seorang lelaki ni, dia antara orang yang paling susah nak ucap kasih ke, sayang ke. Begitu juga dengan seorang ayah. Mungkin doktor kalau gapa-gapa mok jadi orang tengah yang mungkin membuatkan rasa anak-anak kata ayuh ni saya kau dok kita timbul dalam hati. Jadi mungkin doktor menyatakan apa, ayuh ni sebenarnya seorang lelaki yang sukar untuk menzahirkan kasih sayang pada anak-anak.
1: Dia sebenarnya bukan sukar juga, dia dia panggil apa, budaya ataupun apa yang dia ajar, dia terima daripada mungkin datuk dia dan sebagainya, menyebabkan dia tidak boleh untuk menyatakan tidak. Semacam inilah kalau kita tengok ayah-ayah yang yang tidak boleh menyatakan okey, belajar bersungguh-sungguh, ayah nak tengok berjaya dan sebagainya kan. Jadi dia maksudnya norma budaya dia tu ataupun didikan masa lampau yang tidak ada, macam inilah yang orang jenis cakap cakap tak elok dan sebagainya daripada kecil. Jadi dia tak pandai, dia jesu untuk dia bercesu, dia nak untuk bercakap dengan elok. Dia akan cakap dengan ganas lah. Dia akan cakap dengan garang, akan cakap dengan tidak ada orang panggil titik terni dan sebagainya, menyebabkan anak-anak terasa hati. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua ialah kita tengok dari segi dipanggil bimbang dilihat lemah. Sorry, it's a ego lah. Ego seorang lelaki. Saya lelaki pastinya. Sebab tu lah orang perempuan ni, saya nasihat lah ibu-ibu ni, bila kita bergaduh ni cara kita bergaduh itu. Boleh belasah, masuk belasah tu boleh, bukan gaduh belasah. Boleh nak bertikan lidah, tetapi jaga, jangan sampai orang kata apa, ego lelaki tu dilihat lemah. Itu sebagai isteri lah, itu nasihat saya. Sebab saya tengok bila kita mencabar orang lelaki ni, bila sampai satu tahap itu yang dia belasah kuat-kuat tu, dia su. Sebab lelaki dia kuat kan, dia su. So nasihat saya, bila dah cakap ni, kenapa kata nak beli ikan, tak boleh beli lah, cukup cakap tu lah. Dia kata ini apa, tak boleh ikan, tak boleh harap apa, semua lagu ni perangai sudah. Bila macam tu Yesus menyebabkan dia
0: rasa dia diperlekehkan.
1: Ya, jangan laki dia tak boleh macam tu. Macam tu Yesus. Jadi kita kemudian yang ketiga lah, takut ditolak. Jadi bapa-bapa ni dia takut bila apa, bila dia nak menzahirkan sayang itu, anak-anak tak sayang dia. Jadi dia rasa macam sedikit ketakutan lah, menyebabkan dia pun tak zahirkan. Itu salah. Maknanya tak apa, contohnya kita tak pernah peluk anak-anak kita dia bila dia dewasa, tak apalah, dia salah dan sebagainya, it's okay, tak ada masalah benda-benda tu. Jadi maknanya elemen-elemen inilah yang menyebabkan orang kata apa, ayah ni agak suka sikit lah untuk berzahirkan kesayangan berbanding dengan ibu. Kalau Cik Su tengok, ramai ibu-ibu ni dia peluk anak pergi atas sekolah. Ayah-ayah ni hulur tangan, ya, dia hulur tangan. It's okay lah.
0: Kadang-kadang
1: anggut saja. Anggut saja, it's okay. Kata bye-bye, ya, tak apalah. At least yang penting anak-anak kena faham bapa tu sayang pada kita. Siapapun dia. Siapapun anaknya lah maksudnya. Okay.
0: Maksudnya dalam kehidupan seharian ni, bukan sekadar kita yang mahu bapa memahami kita.
1: Yes.
0: Kita pun kena memahami bapa, khususnya kalau kita yang dah berusia.
1: Betul.
0: Okey, kalau mungkin kanak-kanak tu lain
1: faktor
0: umurnya. Jadi mungkin kalau doktor boleh nyatakan bagaimana mengapa pentingnya untuk ayah ni juga mendapat sokongan emosi jika berdepan dengan tekanan hidup, kos hari hidup yang makin tinggi membuatkan bapa terbeban. Apa yang harus seorang anak juga faham tentang situasi tu, doktor?
1: Okey, dia dalam kita beberapa perkara yang kita menangani emosi ayah ni sebenarnya. Pertama ialah dia panggil perbetulkan fokus kita. Apa yang kita nak fokus sebenarnya sebagai seorang anak, bagaimana dia melihat ayah dia ini sebagai seorang idola ataupun tidak, itu cerita lain lah Yesus. Tapi maknanya dia melihat bagaimana fokus kita, bagaimana hubungan itu. Macam tadi lah, kalau kita ada hubungan yang tidak ngam dengan ayah kita dan sebagainya. Cuma bagi saya lah, bila kita ada contoh hubungan yang tidak ngam ini, kita kena ingat Yesus, kita kena ingat bahawasanya apapun pertembungan sampai masanya, orang kata apa, kiamat bertaut dan sebagainya, dia akan sama. Sebab darah tu darah yang sama. Sebab tu lah kalau kita contohlah dia Yesus jadi orang tengah kepada perbalahan dan sebagainya, give a time, aku kata bagi masa. Sebab kadang-kadang bila dah tua ni, semua ada emosi masing-masing. So jangan sampai dia putus. Jadi maksudnya mana fokus kepada bagaimana ayah kita. So kalau mungkin ada orang dia, ayah dia tak pelihara dia masa dia kecil, Yesus. So perasaan kesayang tu dia memang sikit sangat Yesus. So contoh anak dia Yesus dia tak pelihara, tapi tak adalah kan. Saya percaya dia akan rasa sayang pada mak saudara dia. Dia panggil mak-mak, saudara dia mama, dia panggil kita ibu. Tapi kan sayangnya kepada mak saudara dia. Sebab mak dia apa ni, pelihara daripada kecil dan sebagainya. So mana fokus kita. Kemudian apa juga yang kita buat ialah fikir panjang lah. Dalam hubungan kekeluargaan ni, sebagai seorang bapa, kita fikir panjang bagaimana kita nak melepaskan kemarahan kita. Dan kita kena ingat, dalam kita sebagai bapa pun, saya nyatakan, kita ada salah kita. Maksud salah kita contohnya lah kan, anak kita buat kesalahan dan sebagainya, kadang-kadang kita tak maafkan. Dan bila kita buat salah, kita nak anak kita maafkan. Itu tak betul dia Yesus. Sebab kita dah macam, you buat you tak apa, I buat tak boleh. It's not good.
0: Berat
1: sebelah. Jadi maknanya perasaan sama. Sebab kita dah dewasa, jangan anggap anak kita contohnya dia berumur 50, kita umur 70, macam umur 15 tahun. Anak kita tak, dah tua bangga, dah nak mati dah pun. Tapi kita anggap ini macam 15 tahun. Tak betul. Jadi maknanya kita kena perbentukan. Sebab tu bapa kena main peranan, kena sit down. Tak payah tanya isteri pun, tak apa. Sebab you perasaan you. Jangan sibuk tanya yang apa ni, macam mana perasaan abang. Itu perasaan you. Jadi sibuk dia tanya perasaan isteri dia. It's okay. Apa mak dia okay dengan anak dia. Ibu tu tak okay. Jadi contohnya macam tu dia suka. Kemudian orang kata apa, ubah cara berfikirlah. Sebagai bapa ni kita ubah cara berfikir. Mungkin kita dapat didikan Yesus masa kecil dulu tak berapa cemerlang dan sebagainya. Tetapi akhirnya bila kita jadi seorang ayah ini, tak apalah, tak pergi kursus keibuapaan dan sebagainya pun Yesus. Cuma orang kata apa, kita cari benda yang baik. Dalam apa-apa isu pun cari benda yang baik. Bercari kat tengah-tengah dan sebagainya. Contoh kalau kita ada pertembungan yang tak elok dan sebagainya, cari kat tengah. Kalau tak tak nak gaduh sekalipun ataupun tak nak bertemu mata, jangan duk mengumpat. Sebab dalam kerangka kita ni Yesus dia akan sampai tadi. Dia Kelantan ni, contoh saya mengumpat di Yesus ataupun dia akan sampai. Doktor aku baru cakap kat Yesus. Oh, kalau kat depan elok-elok je, apa bercakap manis mulut. Jadi maknanya simpan kat dalam hati ada Yesus supaya kita tidak mewujudkan orang kata sampai masa orang dah tak respect kita. Sebab orang pun ada perasaan. Jangan anggap perasaan kita sebab tu ayah ni, jangan duk mengada-ngada dia ada perasaan yang hebat. Anak ada perasaan, isteri ada perasaan. Sudah macam tadilah saya ke SM Science.

0: bersedia rasa kah? Lengkapkah ataupun bersediakah anda untuk bila anda tidak ada nanti orang kata inilah papa terbaik, ayah terbaik, daddy terbaik, abuya terbaik. Akan dia kata dia kata daripada ada baik tak ada. Itu memang kita tak cemerlang lah. Penilaian bukan kita di Yesus. Penilaian adalah daripada isteri kita dan anak-anak kita. Kadang-kadang kita tak payahlah penilaian orang luar ni, kadang-kadang dia nak tengok yang tak elok jadi Yesus. Tapi orang dalam ataupun isteri anak-anak dia nak tengok kehebatan papa dia, kehebatan abah dia, abuya dia, abi dia, membentuk orang kata apa aura sebagai orang bapa yang idola, bapa yang menjadi kebanggaan keluarga lah. Itu boleh penting.
1: Sedikit kata akhir hari ini doktor, untuk pesanan kepada semua bapa-bapa yang mendengar siaran waktu ini juga.
0: Ada. Saya nak nyatakan bapa-bapa, saya juga bapa lah, nak nyatakan bahawasanya bapa adalah tonggak keluarga. Dan orang kata apa, bapa lah yang pastinya akan membina orang kata apa, apa yang berlaku pada keluarga kita. Apa yang dah lepas tu lepaskanlah, tetapi yang akan datang ni dia suruh kita buat yang terbaik. Contoh saya nak bawa apa yang orang kata apa dibawa, kalau dalam ni dia panggil satu daripada ke apa ni saya nak, ataupun Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim kata apa, dia kata, dia cakap pada Luqmanul Hakim, cakap pada anaknya ialah janganlah engkau mempersekutukan Allah, dan sesungguhnya mempersekutukan itu satu kezaliman yang besar. Dan sebagai seorang bapa, janganlah menjadi bapa yang zalim. Kerana zalim itu memang Allah tak suka. Jadi terus jadi bapa yang terbaik. Tak ada ilmu, kongsi ilmu, apa ni, tak dapat buat kata orang jadi bapa yang ni tak, dan sebagainya, perlu kepada kata orang berkongsi dan sebagainya, supaya kita akhirnya yang dah lepas tu lepaslah. Tapi akan datang banner yang kalau masanya ibu bapa masih lagi ada konflik-konflik dan sebagainya, cuba cari jalan bagaimana untuk selesaikan konflik itu. Kerana hidup ini sebenarnya tidak lama pun sebenarnya. Yang pasti ialah kita nak cari kebaikan dan keikhlasan tu yang paling penting di Yesus untuk menjadi seorang bapa. Dan pastinya tanggungjawab, pengembangan dan emosi bapa ni insyaAllah dia akan dapat direalisasikan, kerana kasih ayah sepanjang jalan dan kasih keluarga sehingga ke syurga, insyaAllah.
1: Okey, baik, terima kasih doktor atas perkongsian yang cukup menarik hari ini sempena dengan hari bapa. Dan kita mengharapkan sedikit sebanyak suntikan hari ini memberikan juga untuk ayah, mak ayah kita, ataupun khususnya ayah termenung sementara kau perangai aku dah tu. Gitulah. Okey, baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar sempena hari bapa hari ini dengan topiknya tanggungjawab pengorbanan dan juga emosi bapa. Semoga dalam keadaan emosi semuanya stabil, itu yang kita harapkanlah doktor.
0: InsyaAllah.
1: Okey, baik, insyaAllah minggu depan kita jumpa lagi doktor.
0: InsyaAllah.
1: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarlah Kelang

0: Kelantan FM, Perhis Rasa Anda.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
0: Pelbagai pilihan lagu.

0: Perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategik Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sudah sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat seperti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zarif Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seseorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Podison, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, El Rum, muncul wira skuad kedua apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung, aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4. Maka rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgios Donis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun Truth Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu, dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang juru kamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kelantan FM. Kembali bersiaran di Radio Kelantan FM 11:11 tengah hari. Terima kasih untuk semua yang terus bersama mengikuti Radio Kelantan FM di waktu ini. Dan seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar nanti hari ini masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1:15 tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1:17 tengah hari, dan untuk zon Besut Terengganu 1:14 tengah hari.
1: Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua macam dosa yang dipercepatkan hukumannya selagi di dunia: berbuat zalim dan derhaka kepada orang tua.

0: Kuantan FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, sebentar saja lagi tepat pukul 1.15 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan dan zon 2 negeri Kelantan, 1.17 minit tengah hari. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi saudara berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan 1.15 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.17 minit tengah hari dan untuk zon Besut Terengganu 1.14 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Sama-sama kita menunaikan solat di awal waktu dan sama-sama kita mengimarahkan masjid dan juga surau untuk solat berjemaah. Menyusul nanti pukul 1.30 minit tengah hari, kita akan ikuti dengar orang ngajar. Dan hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zubir Cik Mat dengan tajuknya Penyakit Itu Nikmat yang disediakan oleh Azidi Abdullah. Jadi saya Suhaila Mak Daud mengundur diri dulu untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur kita akan bersua lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen cekok dan juga pada hari Jumaat menerusi segmen cekok untuk minggu ini. Jadi kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk hari ini, kemaafan diminta. Namun kita mengharapkan, pastinya saya juga mengharapkan untuk anda akan terus bersama dengar Kelantan FM walau di mana saja berada. Dan insyaAllah semoga Kelantan FM juga akan terus menjadikan, menyampaikan maklumat dan informasi dan juga lagu-lagu pilihan anda yang terbaik. InsyaAllah hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya teringat kepada satu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala telah nyatakan secara umumnya perkara-perkara yang kita terima di masa hidup kita dunia. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Taala menyatakan ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengandaikan Allah tinggalkan mereka begitu saja sebab mereka berkata saya telah beriman, kami telah beriman, tanpa ada cubaan, tanpa ada dugaan, tanpa ada cabaran? Apakah begitu? Saudara-saudara, saudari, bapa-bapa, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, fitrah semula jadi manusia yang dijadikan oleh Allah kita di dunia ini bukan hanya sakit-sakit saja dikatakan adalah bala, malah kadang-kadang nikmat yang kita terima tu kalau kita tak pandai nak kendalikan, dia jadi nakmah, jadi bala, jadi benda tak baik. Sebab itulah dalam ayat ini seolah-olah Allah menyatakan bahawa manusia sentiasa berdepan dengan cabaran, berdepan dengan sakit, berdepan dengan bala, berdepan kadang-kadang kesihatan tu pun kalau tak kena, ataupun kekayaan, ataupun anak kesenangan yang kita terima tu pun kadang-kadang pada zahirnya nikmat. Tetapi kalau kita tak pandai nak handle, kata orang Kelantan, orang kita kata sekarang ni, nak laksanakan, dia akan jadi nikmah, akan jadi balak kepada kita. Sebab itulah saudara-saudara, yang zahirnya pada hari ini kita tengok banyak perkara-perkara yang berlaku dalam masyarakat kita, terutama sekali penyakit ni. Penyakit ni kadang-kadang kita dah zahir pun memang dia tu penyakit, tapi ada orang buat main-main lagi, buat tak tahu lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, perkara yang seumpama ini kita balik kepada ayat Quran. Cubaan dan cabaran tu Allah Subhanahu Wa Taala juga menerangkan, nyatakan seperti saya sebut tadi, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Tuhan kata, kami balakkan mereka itu dengan kebaikan dan dengan kejahatan. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Semoga mereka itu berfikir balik, beriman kepada Allah, membetul, jaga kesihatan, mengawasi daripada penyakit dan sebagainya. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ, yang balik kepada Allah. Sedarlah diri bahawa dia itu sakit daripada Allah. Sedarlah diri aku terlepas daripada membuat perkara baik. Sedangkan aku telah terlata dalam keadaan sakit. Banyak ayat-ayat lain seperti وَبَلَوْنَاكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami kenakan mereka itu dengan kejahatan dan kebaikan, fitnah sebagai cubaan. Sebagai cubaan yang boleh mengisafkan mereka itu balik kepada kebenaran. Sama ada kita terima nikmat, anak ramai, harta banyak, ataupun kena penyakit, TB lah, kanser lah, kek gaut lah, macam-macam. Kadang-kadang dalam keadaan kena penyakit pun tak sedar lagi. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kata, yarji'un, kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, balik. Pasal apa aku sakit? Bagaimana aku nak berubat? Itu semua sekali itu perkara yang disarankan oleh Islam. Jadi penyakit tadi dan nikmat tadi bukan kemungkinan dua-dua. Jangan kita kena penyakit, Allah ni balak Tuhan kena ke aku. Tak. Kadang-kadang nikmat supaya kita insaf. Kita terima nikmat, Allah sukunya aku, kita pun act agah. Sebenarnya itu, nikmat itu tidak jadi nikmat. Itu adalah jadi nakemah, jadi balak pula. Perkara seumpama ini saudara-saudara sekalian telah pun dibayangkan. Banyak. Kalau kita rujuk kepada ayat Quran, wabalaunakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali was samarat wal anfusi was samarat wabashiris sabirin. Kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala, balak kepada mereka kadang-kadang dengan sesuatu yang membawa kepada mereka itu takut, tak ada ketenteraman, balak. Lepas tu lapar, tak ada makanan, ada makanan tak boleh makan kadang-kadang. Macam kita berlaku di Malaysia ni, bukan tak ada makanan kita ni. Ada makanan tapi tak pandai makan. Makan pula berlebihan, tak kira. Ya? Hingga sampai garam dalam tubuh lebih daripada garam duduk dalam dapur. Ha, itu balak juga kadang macam itu. Kalau di negara lain tak ada mawal ju'i. Lapar dia ni,
Somalia nak makan tak boleh. Balak Allah Subhanahu Wa Taala pasal apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka itu balik kepada kebenaran. Cari sebab apa dia lapar. Kalau di Somalia kan mereka itu berkelahi, berbelah sama sendiri, berperang sama sendiri, cari makan dan tanah. Padang yang begitu luas, bumi yang begitu luas, boleh buat ternakan, boleh pelihara apa-apa saja ternakan, tapi tak boleh nak buat. Sebab tak pandai nak guna. Lapar duduk negara mereka. Kita sini, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pukul 7 makan, pukul 10 makan, pukul 12 makan, pukul 3 makan. Pukul 3 malam pun makan lagi. Ada restoran 24 jam. Lebih pada ayam daging. Ayam daging makan 24 jam. Orang Melayu, kita di Malaysia makan 24 jam pun ada. Tak sedar tu. Patutnya kena jaga makanan. Bila kena makan, apa kena makan, berapa banyak yang aku perlu makan, supaya tidak berlaku penyakit-penyakit yang kronik. Seperti mana yang kita tahu, penyakit kronik ini lima perkara lah kan. Ini, nikmat-nikmat ini kita kena jaga, dan segala penyakit-penyakit yang nipu kita, kita jangan anggap itu semuanya bala. Malah kalau kita seorang mukmin, yaqulu amanna wa hum la yuftanun, dia kena ada cubaan. Kita beriman kepada Allah, kalau tidak ada cubaan, tidak ada cabaran, tidak ada persaingan. Tak cukup dah kata aku beriman kepada Allah, lepas tu duduk diam saja, bekerja malah. Itu penyakit juga tu. Cari rezeki tak mau, penyakit juga tu. Cukuplah dengan apa, penyakit juga tu. Tak cukup dengan itu, kena ada wa hum. Tuhan tak kata aku tinggal kamu bila kamu kata beriman, tak ada cabaran. Tak. Kita kena berdepan dengan banyak cabaran. Lagi kita tambah, kita usaha kita. Banyak penyakit, kita kena cari jalan bagaimana kita nak ubati penyakit. Sekarang alhamdulillah di Malaysia kita sudah cukup banyak perkara-perkara yang kita boleh menghadapi perkara penyakit yang Allah Subhanahu Wa Taala telah kata kepada kita kemungkinan berbeza penyakit itu. Lepas tu, doktor ada tak pergi doktor? Ada orang kampung saya dengar cerita kena bayu dara, tak mau pergi doktor. Pergi cari bomoh. Boleh ke bukan? Tak boleh cari bomoh. Tapi doktor sekarang dah ada ubat, sudah disedia. Tempat-tempat pakar sudah ada sedia. Segera ke hospital. Segera jumpa doktor. Mereka itu dapat mengatasi masalah kita. Hingga sampai ada bubuh nisel madu lah. Ada bubuh tuwak nisel lah. Macam-macam. Mau dengar cerita betul ke tak betul. Tak tahu. Jangan buat lagu tu. Kita negara sudah maju sekarang ni. Persediaan kerajaan sudah dengan berbagai-bagai peralatan sudah bersedia untuk kita. Jadi saudara-saudara, sebagai suami, saudari-saudari, sebagai ibu, sebagai orang yang kedua dalam keluarga, ingatlah, bila ada penyakit yang seumpama itu, maka segera untuk mengatasinya. Dan kita saudara bersabar dan minta pertolongan daripada Allah. Moga-moga dengan bila kena penyakit itu akan mungkin jadi nikmat kepada kita, dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kesabaran kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala pula. Banyak memberi pandangan kepada kita bahawa orang-orang yang terkena penyakitnya teruk, ubat pertamanya bila dah kena bagi orang mukmin, dia kena sabar tu pula hingga sampai kepada satu perasaan redha. Bukan sabar tak kata hidup Allah lah bapa aku kena, orang lain tak kena. Jangan kata lagu tu. Tak betul. Seperti mana Nabi Ayub, dia bersabar, dia tahu akibat. Begitulah contoh yang disebut tadi. Bila satu orang perempuan mati anak 3, dia tahu bahawa dia pernah dengar daripada Nabi SAW, bila orang itu hilang 3 orang anak, bagaimana perasaan seorang ibu. Memanglah paling yang disayanginya, biasanya ibu ni, kalau orang nak loket, boleh loket lagi, jangan ambil anak dia. Apalagi kalau mati 3 orang anak, lagu mana perasaan. Jadi ustaz tadi nak sebut, wabashiris sabirin, dalam ayat yang saya baca awal tadi, mungkin kita terkena dugaan dengan sebab kelaparan, dengan sebab tidak ada keteteraman, dengan sebab kekurangan makanan, tak ada makanan dan sebagainya, kemarau dan sebagainya. Tapi hujung ayat tu, saya nak sambut yang ustaz sebut tadi lah. Dia kata, wabashiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Yang sabar di sini,
Artinya bukan kata tak apalah sakit nuak guano tu kan. Jangan kata lagu tu bukan pesi dia atau Islamnya. Mengubatinya, mengatasinya. Oh biarlah anak mati tiga, aku masuk syurga. Jangan lagu tu, jangan mati pulak lama. Kau mudah takut-takut mari payah lagu tu, penyakit banyak tu. Tidak begitu, artinya kita suruh kita tahan. Mana apa yang ditimpa balak itu adalah di sana ada balasan daripada Allah. Itu orang beriman. Ha, sebab takut tiga orang Melayu kita ni, tak apalah kaki aku buruk, tambah lagi bubuh hulak pulak situ pulak. Cari hulak lain bubuh. Dia ikut Nabi Ayub. Nabi Ayub tidak begitu. Memang ada proses, tapi dia tahu. Bila orang beriman, dia tahu hikmahnya. Jadi saudara-saudara, saya nak tambah. Dengan satu hal satu daripada mengatasi bila kena penyakit tadi, pertama tadi, bagi orang beriman, wa basyirus sabirin. Ada balasan. Tapi dalam keadaan itu, Islam menggesa umat Islam, penganutnya, daripada dulu lagi, supaya jaga kebersihan, jaga kesihatan melalui lagu mana? Kita tidak cek ya. Pertama-tama sekali, bersiwak, bersugi, beruh gigi. Ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Mengenai jaga kesihatan gigi tu. Ini pasal apa? Daripada gigi masuk ke perut. Masuk ke perut jadi makanan. Makanan dalam perut kalau banyak lebih tak kena makanan, jadi perut tu jadi makuk tempat tempat memproses kejahatan, penyakit. Lebih makan jadi penyakit. Mula-mula Nabi kata apa? Bila orang nak menunaikan sembahyang lima waktu, dia seolah diwajibkan, iaitu bersugi, beruh gigi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki, kata Nabi. Kalaulah aku tidak berasa keberatan untuk menyuruh umatku supaya bersugi ini, nascaya aku perintah sugi ini adalah seolah-olah jadi wajib. Laula an asyqa ala ummati. Tapi aku bimbang, kalau aku kata wajib, rakyat aku, umat aku tak akan gosok gigi, maka berdosa lah dia. Sebab begitu, saya nak tanya masyarakat kita, berapa ramai bangun pagi hunga alah ke cari beruh gigi? Komo ke dulu? Kadang-kadang Allahumma salli ala Muhammad. Umat Islam ni, kalau negeri ada, dia ada suki as-siwak dia tu, misk dia panggil. Kosok kayu tu kata, saya nak tak pernah buat. Lo ni baru dia ajar kita, baru tamadun, jaga kebersihan. Sebab gosok gigi, bersih mulut, jaga mulut ni lah perkara yang pertama. Orang nak semaya, dia suruh ambil air semaya basuh tangan, jaga kebersihan. Lepas tu kromo, tambah pula Nabi kata kalau aku perintah suruh bersugi. Ah, tengok. Tengok sama begitu tekanan. Kalau aku tak lihat bahawa menyusahkan, tentu aku kata wajib sugi ni. Kita ambil air semaya, kadang-kadang kromo pun tak gonyok gigi. Bangun tidur tak basuh gigi. Maklah makcik dah, kamu tak kata makcik, kamu tak kata kau kakak-kakak. Betullah. Makan wah jering, wah petah dekat tiga hari, bangun lagi capur poyok buhulak situ pulak. Lepas tu masuk dalam perut tu pulak, bagai tu tangan tak basuh. Ya. Sebab itulah sistem Islam, saudara-saudara, makcik-makcik sekalian. Bila orang itu menjalankan perintah Allah, yarji'un, balik kepada Allah. Hari itu pertama orang Islam ke dia? Apa dia? Ia menunaikan sembahyang lima waktu. Dengan sebab itu dia boleh mengubah diri dan menjadi manusia yang bersih. Bila manusia bersih, kesihatan terjaga, terkawal. Kebersihan dulu. Dalam hal ini saudara sekalian, kita mulakan dengan cara apa yang dianjurkan oleh Islam, jaga kesihatan. Lepas itu kalau kita makan, jangan makan berlebihan, jaga kesihatan. Saya sebut, Nabi SAW beritahu dalam kaedah, dia kata kepada bangsa Arab, nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kami kaum, yakni bangsa umat Islam, tidak makan kecuali bila lapar baru dia makan. Bila dia makan, wa iza akalna, apabila kami makan, fala nashba. Tidaklah berkata menguh, terkenyak-kenyak gitu mu. Jadi ada cara, bila makan, bila nak makan, bila lapar baru. Ni dah kenyang makan lagi. Kalau dah berturut-turut masuk dalam perut, kesihatan tak terjaga, mengah, nak tidur tak boleh. Ya?
kepala jadi pening, darah tinggi jadi naik. Dan masuk belaka. Batulah dalam kaedah kita jaga kesihatan. Pertama, Nabi kata, dia kata perut ini adalah merupakan kotak menghipungkan penyakit. Kalau tak jaga, dia akan menghipungkan penyakit ini, dia akan bawa penyakit kepada seluruh badan. Batu kalau terpaksa juga kita makan, makan tadi kena peraturan seperti mana tadi, dia kata apa dia? Kena bagi. Sulusun li ta'amihi. Untuk menjadikan makanan. Satu per tiga menjadikan makanan. Satu per tiga untuk jadikan minuman. Tepat minuman dalam perut kita tu. Satu per tiga untuk kita rehat. Ya? Katalah kata ini. Perut kata sepanjang ni. Jangan isi semua dengan tupak dengan makanan belakang. Apabila minum air nanti, nak kita letak dalam mana. Nya je luar telah ke air. Lepas tu pernah lepas tu kalau dia isi semua sekali, bila nak rehat? Atau yang jadi menguh. Tidur tengah malam pukul 12, gua esok tak bangun, tak tahu, sudah out. Gol. Jadi perkara sebab ini, saudara, selain daripada Sabah, kita kena jaga kesihatan kita, jaga kebersihan kita. Dan antaranya diatur, kita nak jaga, orang Islam diminta setiap hari gosok gigi. Setiap kali itu artinya lepas bangun tidur, nak semaya, setiap kali semaya gosok gigi. Hingga sampailah. Ini hadis je lah. Tapi kita tak ambil berat. Lepas tu, rumah sekeliling kita. Kena jaga kebersihan. Alhamdulillah. Sebab kita sekarang ni terjaga banyak. Dalam segi kesihatan. Kalau kita tak jaga, pun orang lain jaga kadang-kadang. Alhamdulillah. Kita seorang kena penyakit denggi. Tak, nyamuk yang tak nampak kita tengok entah kalau kena, diistiarkan sebagai kena daging jenggi. Majlis kesihatan, apa dia? Pejabat kesihatan akan turun terus meneruh. Cari nyamuk duduk mana. Tu. Hingga siapa KPU kawasan tu. Tutup. Tak boleh tobek pasal nak sembuh. Siapa gitu, alhamdulillah. Tapi kita, individu, kena jaga lebih baik daripada orang jaga kita. Kalau negeri lain di Bangladesh, di India, rimah makan, orang tak cara. Kerajaan pun tak cara. Ini nyamuk ketik kita, kerajaan cara di Malaysia kita ni. Hebat. Bukan setakat tu jaga, dah kena ketik, bawa ke hospital pun, bagi ubat jaga tubuh, dalam tempat yang terkawal, supaya jangan jakit. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di negara kita, saudara-saudara. Di Indonesia, orang telah diulah sawah. Tak tahu berapa orang sehari. Tak cara-cara. Sebab kita nyamuk hak halus. Kena gigit manusia, sibuk terus negara. Dah gitu kan? Alhamdulillah, syukur. Jadi keadaan yang pertama, bila kita sihat, kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian. Penyakit akan tiba bila-bila. Bila kena penyakit, selain daripada Sabah tadi, kita kena bersama-sama dengan masyarakat untuk mengawal keadaan. Bila penyakit itu jangan merebak di tempat lain. Sebab itulah kita diberi ingat pada setiap masa. Bila berlaku penyakit yang berjangkit, kita kena lari cepat-cepat daripada penyakit itu. Malah dalam hadis Nabi pun bila ada ta'un, Nabi kata jangan kamu masuk kampung tu, kampung yang kena ta'un. Dan orang yang ada di kampung tu jangan keluar daripada kampung itu. Siapa jangan berjangkit dengan tempat orang lain. Artinya Islam ni menjaga kesihatan lebih daripada perkara-perkara lain. Sebab kalau tidak ada kesihatan, ekonomi tak ada, duit tak nak cari. Nak mikir tak boleh, duduk terlantar. Dalam hadis, kata silap saya, dia kata qawamu ummati itsnani. Kekuatan tunggak kekuatan umatku ialah dua perkara. Pertama, al-ilmu was-sihah. Ilmu pengetahuan, dan yang kedua ialah kesihatan. Ada hadis yang lain, tiga. Al-ilmu was-sihatu wal-mal. Tapi ada hadisnya kata dua saja. Ilmu, lepas tu sihat. Bila sihat, duit boleh cari. Kalau orang moyok belaka, orang letih belaka, kena penyakit belaka misalnya. Oh tu sakit gaut, ni tu darah tinggi, ni buat kejauh, guano. Oh tu kena bayu darah, nak kat tangan pun tak boleh. Letih nak cari harta guano, nak ngaji guano. Jaga kesihatan.
Alhamdulillah tempat kita sekarang ni ada lagi hok tok panah jaga, ada dah hok jaga. Pertama sekali kita kena siap dari segi buai sapuh. Buai sapuh ni kita tak ambil berat sebenarnya. Sebenarnya seekor lalat bawa penyakit beribu. Seekor nyamuk bawa beribu penyakit kepada masyarakat. Tapi kita buai sapuh negara, ya Allah. Dengan siapa ulat ada besar-besar lengih. Belawak katalah, ulat besar sungguh lengih daripada ulat. Tapi mana takut tengok ulat. Salah siapa? Jangan bersalah kepada yang berkenaan menjaga kita. Kita dulu kena jaga. Rumah kita tu kena jangan buang sebarangan sampah supaya lalat tak datang, lalat tak hurung, penyakit tak bawa. Lepas tu kalau kena penyakit, salah korang. Begitu juga lah kita nak jaga diri kita tu, ialah jaga benar-benar kita tu kena jaga diri kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata apa dia? Dalam surah Tabarak, secara umum Nabi Allah dah nyata, cuma kita baca Quran baca saja. Buat dak. Ha ni kamu takut sekali ni. Baca tiap-tiap bulan puasa kan 3 kali habis baca Quran. Tapi kok baca ya Quran serabut tak buat. Tak buat. Atau bawa buatnya sikit-sikit time maya ya. Sunat dak buat. Sunat dah buat. Amo nak tanya saudara-saudara, semayang bangun tengah malam, semayang tahajud, minta doa dengan Tuhan. Semua menantang makhluk tidur, kita bangun jumpa Tuhan. Siapa dia angkat tangan? Kalau umur 70, 60, tak buat lagi, tak berdepan dengan Tuhan, bila lagi? Tak? Pukul 3 malam, ayam tidur, burung tidur, menak ubal, muru tidur belakang dah. Kita hak penyakit atau boleh ubatnya sekara ataupun dua. Semua penyakit likulidain dawak, semua penyakit ada ubat. Illal maut wal haram. Kecuali mati dengan tua. Hak ni tua bila-bila jumpa. Kalau mati dah wajib jumpa, sehat pun kadang-kadang mati, orang sakit kau banget. Nenek, berdepan dengan Tuhan pun tak mau. Bangun pukul 3 malam, mayat tahajud 2 rakaat, 3 minit atau 4 minit aja. Baca kuliah dengan Fatihah, Fatihah dengan kuliah, lepas tu Fatihah dengan Qul Huwallah. Orang semua tidur, binatang semua tidur. Kita bangun berjumpa dengan Allah, dekatkan Tuhan. Kalau hak sakit tu pula, syukur kepada Allah, tidak mengamuk, tidak putus asa. Salah satu daripadanya, jangan putus asa. Bangun, ya Allah, ya Tuhanku, aku sekarang ada keadaan penyakit, sembuhkanlah aku. Berilah ganjaran yang sebaik-baiknya kepada aku. Tika pukul 3 malam. Jangan-jangan kita buat kecuali hak yang betul-betul sayang dekat diri dengan Tuhan. Jangan kita bangga bahawa kita telah banyak buat baik. Sebab orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Sayyidina Ayub, Nabi dah tu, Rasul sudah tu. Tapi bagi dia, dia buat banyak, dia baik dekat dengan Tuhan. Baiknya tu adalah jahat bagi dia. Sayyiatul muqarrabin, hasanatul muqarrabin sayyiatuhum. Perkara yang dia buat baik oleh orang dekat-dekat betul dengan Tuhan, dia buat banyak dah. Tapi bagi mereka, ialah masih lagi tak baik. Ini betul orang baik. Jadi kita hok kena penyakit ni, dah lah kena penyakit, semayah pun malah. Boleh semayah, tak boleh semayah. Ini maaf nak sebut ni, maaf lah nak sebut. Orang sakit boleh semayah. Di hospital boleh semayah. Tak ada kebelak pun boleh semayah. Tak ambil semayah pun boleh semayah. Orang kata semayah gapo Ustaz Zubin. Semayah cara orang sakit lah. Boleh tayamung dan sebagainya. Tapi berapa ramai kita sakit kepala tak semayah dah asal. Eh? Sakit kepala je baru. Sakit kaki gauk dia kata aku tak boleh nak suruh. Eh semayah lah duduk. Duduk pasal kerja kau. Eh tidur lah. Boleh semayah kan? Baring lah. Eh nak baring pun tak boleh juga. Mata kamu tu boleh buat isyarat rokok sujud. Payah dengan mata, asal hati kamu semayah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni saudara-saudara, itu patu. Wa hum la yuftanun, tadi aman an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dia tak cukup dengan kata aku beriman, wa hum la yuftanun, dia kena cuba dulu. Takat mana bila kamu sakit dekat aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala, takat mana? Suai cuba kita. Begitu juga dengan hal cubaan lain. Cabaran lain, penyakit lain. Penyakit banyak harta. Penyakit juga. Dia panggil penyakit juga tu pun. Bukan sakit-sakit betis kena gaut. Ya dah. Takut sakit
Ha? Cik manis sakit buah pinggan, ya tak? Itu balak lain. Balak yang betul dikatakan sakit.

Tadi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kita kena ikhtiar mengatasi penyakit. Jangan biar penyakit itu duduk pada diri kita, jangan biar penyakit itu merebak kepada orang lain, dan kita sentiasa lepas sakit kita kena membasmikan daripada berlakunya penyakit-penyakit yang wabak datang kepada diri kita dan masyarakat kita. Saya rasa cukup dulu setakat itu. InsyaAllah kita sama-sama jaga diri kita jauh daripada penyakit. Pertama, jaga pada kebersihan rumah kita, badan kita, keluarga kita daripada kekotoran dan sebagainya. An-nazafah minal iman, itulah disebut dalam hadis, kata kebersihan itu sebahagian daripada iman. Jangan tulis saja, tulis besar petu an-nazafah minal iman, rumah kita cah bawah rumah, tulis apa tak beda-beda lah gitu. Setakat itu, insyaAllah kita di kalangan orang yang baik, orang yang suci, dekat dengan Allah, walaupun dah banyak buat baik. InsyaAllah, walaupun dah sihat, kena jaga lagi supaya lebih sihat. Dia akan bertambah perkara-perkara yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Selepas itu nak tengok siapa dia yang paling baik, dia punya kerja dia. Sudah kena balak, nak tengok, nak test siapa ayyukum ahsanu amala, yang lebih baik dia punya amalan dia. Setakat dulu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek kakak, selamat petang. Selamat bersama kita menerusi segmen akut kita lah deh, dek kakak. Hari ni masuk 21 hari bulan dah kita. Allahu Akbar. Jalan. Berjalannya masa ni tak pernah berhenti-henti dek kakak. Dah detik-detik masa, detik-detik waktu ni dek kakak. Dia berjalan sama-sama. Hari ni masuk 21 hari bulan dah. Hari Ahad kita hari ni. 21 Jun 2026 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijriah deh. Kak Ngoh nak royak awal-awal lah ni deh. Perjanjian asalnya Kak Ngoh dengan Pak Dom hari. Dah. Perjanjian awalnya dalam surat caknya Kak Ngoh dengan Pak Dom hari. Tapi nya kata apanya robah nama Pak Doh lah tengah hari dia dekat weh. Pak Doh kena pergi malam pula atas kata sebab-sebab ia tidak dapat dielakkanlah. Jadi untuk hari ni Kak Ngoh buas seoranglah. Tidak ada buas seorang, maknanya seoranglah dia bersama dengan adik kakak kita. Mursi segmen akak kita di Kelantan FM. Harapannya biarlah adik kakak semua dalam keadaan comel, sihat, segar, bugar belakang ni. Jangan pula ada tanya, Pak Doh tak segar kok. Pak Dohnya segar. Dia kena pergi mahalai pula hari ni. Sementara dia kat weh. Itu dia. Tapi tak apa. Kok-kok mana pun Kak Ngoh percaya dan juga Kak Ngoh yakin adik kakak semua terus setia bersama dengan segmen akak kita bersama dengan Kak Ngoh hari ni deh. Banyak cerita hari ni dek kat weh. Banyak cerita Kak Ngoh nak kongsi dengan adik kakak. Menerusi segmen akak kita di Kelantan FM. Buka panggil dulu. Kasih panggil awal-awal dia pun tak boleh juga. Kita buka panggil dulu.

Kak Weh buka panggung bersama dengan Zaidi Buluh Perindu deh. Harap-harapnya dekat kak semua terhibur lah deh. Kak Angoh pun hari ni semangat. Sekala pun semangat juga adik kakak eh. Tapi hari ni lain macam sikit dia punya semangat dia adik kakak. Aura-aura bola ni kak Angoh rasa dia tengok lo ni ke. Fuh, demo-demo suka lah duk tengok bahagia perlawan ni. Tak kira masa, tak kira tika dah pun. Jadi Kak Angoh tak berapa nak reti belah mana pun. Reti lah sikit-sikit dah. Tidak ada tahu, tidak kata tak tahu langsung lah. Antara pasukan-pasukan yang bertanding, antara apa ni kedudukannya lagu mana, sikit-sikit tu tahu. Lebih-lebih Kak Angoh tak berani nak royak dia kau eh. Nama kisah loh kau menama kau deh. Tapi tak apalah dek kau weh. Moga 4 tahun sekali tu kat dia mari. Bahagia demi bola ni kita lok gi lah. Sama ada orang rumah kita, kawasan kita, kawasan sobat kita ke. Ya duduk layar bola tak apa nak layar kita belah mana. Tak ada hal lah deh. Nampak kan nombor musim dia dah. Tapi tak apalah. Alhamdulillah. Kak Angoh, apa ni nak menyapa salih habis dikmu sebentar eh. Allah awalnya hantar mesih mari. Forum Perdana Awal Muharram. Ini adalah kerjasama Kelantan FM bersama dengan Masjid Ar-Rahman Mukeng Masjid Ar-Rahman Mukeng Mahang Barat Kok Lana. Dia buatnya Forum Ehwal Islam ni kerjasama dengan Kelantan FM juga dekat kok. 24 hari bulan deh. Hari Rabu ni. Hari Rabu ini pukulnya selepas maghrib. Tempat dia tu Masjid Ar-Rahman Kok Lana lah. Jadi adik kakak sekitar-sekitar kawasan Kok Lana. Kawasan Pulau Condong. Kawasan mana lagi eh? Dekat-dekat tu lah ni. Boleh pakat-pakat gigi Al-Aqsa Alor ni pun boleh gigi adik kakak. Sebabnya panel kita turunkan hari tu. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Yahya. Lepas tu moderatornya Ustaz Haji Muhammad Adnan dan juga Ustaz Aziz panel yang kedua. Tajuknya sedap dia kat weh, Hijrah Membina Ummah. Muharram Membina Takwa. Oh sedap ni. Apa ni kita punya panel-panel akan ulas lah. Yang berkaitan dengan hijrah ni dekat weh. Moga kita hari ni buat apa? Baru 5 hari bulan kita sambut tahun baru. Tahun baru hijrah. Dia hari ni 5 Muharram 1448 Hijriah deh. Kalau hak masih-masihnya dia mau kaluk dengan azam masing-masing. Tapi hak ni tak bunyi azam lah mana deh. Mungkin dia mau tak percerak belah mana dah. Cuma dia tahu sambut bulan Muharram. Lepas tu dia bulan Syura dah. Tapi tak salah. Kalau kita ikut kepada kalendar Islam lah, kalendar Muharram ni kita nak apa? Kita nak buat azam baru. Dia buat azam baru ataupun tekad baru ataupun niat baru dek aku. Jadi tak ada masalah. Deh, bila-bila boleh start tak semestinya tahun Masihi kita nak start azam baru ni. Dah. Jadi untuk hijrah ni boleh juga. Deh. Tapi lagu tu lah. Biar azam tu biar betul-betul lah dek aku. Jangan sekadar lafaz di mulut je. Orang-orang lama lah. Dia kata, aloh lah. Tak ada beza pun tahun lepas dengan tahun ni. Serupa tu lah ya. Hak tu pesing azam dengan Aliyu. Dia tidak usaha dia kak. Dah. Sebenarnya azam ataupun niat ni adalah doa sebenarnya. Kalau kita usaha insyaAllah menjadi.

0: Trivia Piala Dunia. Rusia memulakan kempen Piala Dunia FIFA 2018 dengan penuh bergaya apabila membelasah Arab Saudi 5-0 dalam perlawanan pembukaan. Kemenangan itu merupakan kemenangan terbesar oleh negara tuan rumah dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia sejak tahun 1934.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi! Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Itu dia adik-adik kita lah deh. Umur 7 sampai 12 tahun tu. Selain daripada Is Goyak, Kak Ngah pun nak goyak jugalah. Peluang untuk adik-adik menjadi bintang kecil tahun ni. Dia buka lagi. Kak Ngah penerbit dia hanya goyak selalulah. Sebab kadang-kadang dia mahu tanya siapa dia yang penerbit bintang kecil Kak Ngah lah. Bahagian mengasuh anak. Cumanya tahun ni Kak Ngah nak minta penyertaan daripada adik kakak tu. Cukup syarat lah deh. Warga negara Malaysia umur 7 hingga 12 tahun. Boleh hantar video adik-adik tu ke linkkthamzah1@gmail.com. Semuanya huruk kecil dan juga dekat-dekat deh. Linkkthamzah1@gmail.com. Hantarlah video berdurasi lebih kurang dalam 3 minit begitulah. Ke email tu. Nanti akan di apa ni, akan di dipilih lah. Ada siapa-siapa yang layak ke peringkat seterusnya. Kita tak buat secara bersemuka dah lah ni dekat weh. Lah ni kan kata teknologi belaka. Jadi kita gunalah teknologi dekat weh. Boleh hantar secara email sahaja video-video adik kakak tu, adik-adik tu, bukan adik kakak, adik-adik tu. Dia juga akan ada pemilihan akhir deh. Sekali lagi Kak Ngah nak ayat tarikh tutupnya 10 Julai deh. 10 Julai 2020 ni. Jadi boleh royak lah ke cikgu ke, ke ibu bapa ke, kepada ayah-ayah ke, yang anak-anak demo berminat tu. Boleh. Boleh sertai Bintang Kecil 2020 ni. Deh, tahun ni lah kuana kita ada. Mana kita tahu kok-koknya tahun ni ada rezeki kita deh. Tu dia. Tak apalah ni. Harap-harapnya apa ni ibu bapa ataupun cikgu-cikgu. Ada anak-anak murid yang berusia 7 sampai 12 tahun, warga negara Malaysia, boleh sertai Bintang Kecil 2020 ni.
3: Puak-puak DJ Radio Kelantan FM ni kak, sedap kan cik? Jeliga je dengar.
4: Oh tu yang kuduk terpokok sini.
5: Anda sedang mendengar Kelantan FM.
3: Jeliga je dengar.
2: Jadi lagu tu lah harap-harapnya sentiasa jeliga lah deh. Pendengar adik kakak halua telinga kita lah lah ke petai ni dah kat ni. Kau ada kau hok mengatuk he. Kalau mengatuk tu nanya tu pergi semayang Zohor dululah deh. Kau nyua ada tak semayang Zohor dulu, tak semayang Zohor lagi. Sekek sekek sekek sabar.

Eh, Rahman Hassan ada kat weh dengan lagu Tak Mengapa. Boleh tak screen Rahman dia kakak. Dia baru masuk live TikTok di Kelantan FM untuk waktu ni lah. Selamat petang lah belakang. Terima kasih banyak-banyak Fariza. Farizal Ibrahim. Wano tak sepek hari ni kat Angoh. Pak Adamu tak ada. Pak Adamu tak ada. Jadi kita pakai spek lah. Kak Ngah nak buat ucapan dekat mana? Boleh. Ucapan di TikTok ni pun boleh. Kak Ngah insyaAllah lah kalau dia baca tu Kak Ngah baca. Sekejap ada spek, sekejap tak ada spek Kak Ngah ni. Tak apalah. Spek tu bukan sebarang spek tak ada kat weh. Spek apa ni, pasukan bola FIFA kita lah. Tak tengok molek tak ada jual kedai. Nampak ke tu nampak deh. Jadi saat ni ada sahabat kita lah. Rusi dah kata Kak Ngah tak ada ucapan-ucapan ko kepada ayah-ayah kita sempurna dengan hari bapak. Tu dia hari ni dia kot 21 Jun ni jatuh kepada hari bapak rupanya. Jadi Kak, alhamdulillah lah kita doa-doa supaya ayah kita, supaya cik kita, supaya nama abah kita dah sentiasa dalam keadaan yang sihat segar bugar. Ni adalah antara ringkasan-ringkasannya ucapan untuk ayah. Ayah, terima kasih sebab ada sebab jadi superhero dalam hidup ambo. Penat abah tanggung doa abah jaga. Happy Father's Day lah. Sayang abah. Lepas tu lagi ada ucapan ni. Dulu abah dukung saya. Sekarang abah doa saya. Semoga abah sihat selalu dan juga selamat hari bapak. Jadi ada lagi ni. Sedih pula adik kakak. Janganlah adik. Dia kata tak pernah cakap I love you dekat abah. Tapi abah tahu ke? Abah nombor satu di hati saya. Happy Father's Day. Itu dia. Janganlah Kak Ngah sensitif jugalah bahagian ni deh. Jadi lagu tu lah. Semoga ayah-ayah kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat tubuh badan. Kita sememangnya betul lah dek akut kita ni. Tak boleh nak balas jasa ibu dan juga ayah kita. Sebab dia mahu ni banyak berkorban dek akut bui pendidik ke, bui kasih saya, bui keselamatan. Sepanjang masa. Walaupun sesetengah daripada ayah kita ni dia steady ya dek kak. Sesetengah daripada bapak-bapak ni ataupun ayah-ayah kita ni dia tidak menunjuk care lah. Dia tidak caring sangat kata dak. Tunjuk rasa kasih sayang sangat, tidak kata ambil berat sangat, tapi sebenarnya dia ambil berat. Sebenarnya dia ambil berat dengan bekerja. Dengar dia tanya anak-anak dia dengan mak dia. Contohnya tanya bini dia dah. Somak tu dok geria hari ni. Apa somak tu klik lagi? Contohnya dah. Lepas tu nya lagu kau dia lagi. Lagu kau dia lagi. Maknanya apa lagi? Bui perbelanja kalau anak sakit dia susah. Jadi itulah kata pengorbanan ayah. Jadi lagu tu lah Kak Ngah tak boleh nak baca panjang-panjang. Ucapan untuk ayah ni dia jadi masuk. Masuk dalam hati dia kat weh. Tapi lagu tu lah. Kita ucapkan selamat hari bapa lah untuk ayah-ayah kita. Untuk abah-abah kita. Untuk daddy-daddy kita. Untuk papa-papa kita. Semoga demo ni sentiasa dalam rahmat Allah. Muhammad Saifu ada dengan kita. Hak tu tak ada nama. Dah tercomel Kak Ngah nampak tu. Pakar. Spek mata. Umi Ma, assalamualaikum. Selamat petang Kak Ngah untuk semua pendengar setia Kelantan FM. Pak Do gimana hari ni? Pak Do akan masuk malam hari ni dekat weh. Tapi tak apa Kak Ngah ada deh. Lagu tajuk Ayah by Halim Yazid. Ada ke? Iza dia kata Al-Fatihah untuk ayah saya Kak Ngah. I love you ayah. Spek Argentina hari ni. Yalah dah. Selamat hari bapa untuk semualah deh. Nanti Kak Ngah tengok dulu. Kak Ngah tengok ada kedok lagu tu heh. Kita kena tengok dulu kadang-kadang dekat weh. Moga bagi lagunya banyak dak. Kadang-kadang yang cari tak berjumpa lah. Tapi tak apalah. Kak Ngah lagu ni lah dulu deh.

0: budak-budak lah ni tak serupa dah adanya budak-budak zaman dulu. Lah ni ni ke budak-budak semakin berani. Sebabnya pengguna media sosial lah ni. Pengguna telefon ada macam-macam lagi lah. Kok mana menyebab ke demo ni mudah sangat-sangat terpengaruh. Sebabnya budak-budak ni kalau dikira kanak-kanak ni pernah tahun ke bawah ni tak perlu pun lagi media sosial ataupun pengguna gadget lah. Ni lah sebabnya ni mudah terpengaruh. Kalau lah ada jumpa sayang baru dalam media sosial tu ke, orang ajak nak jumpa, jumpa selalu. Kita dulu-dulu takut lagu ni. Nak jumpa orang pun dia payah. Lah ni orang boleh tengok kita. Kalau kita pun ramai pun orang kenal kita muka lagu mana, duduk mana. Ni lah kok paling bahaya sekali lah ni. Jadinya ibu dengan ayah kena ambil peranan masing-masing lah dia. Jaga anak-anak kita tu. Dia kena tengok juga dalam telefon dia tu ada gapa. Lah ni media sosial tak boleh dah untuk budak-budak ni belah tahan. Janganlah duk bui. Bahaya untuk diri dia juga sebab dia tak reti apa lagi. Tak tahu lagi ni nak fikir. Kedepannya lagi. Kita orang tua ni lah orang kena nasihat ke. Kalau nak guna juga, guna media sosial mak dengan ayah. Barulah kita ni senang nak cek ada gapa. Dia bersaing dengan siapa. Dalam tu bukannya semata-mata kita lepas, kita lock, kita jah tak boleh. Kalau kita berkapa jadi, siapa hak usingnya kita juga. Jadi jaga keselamatan dan juga keberadaan anak-anak kita tu. Hak ke pengguna internet juga. Mak bunga tak marah. Mak bunga nak royak je.
1: Dia Alkisahnya di laman-laman sosial. Dia peringat-peringatlah belakang. Dia tengok anak kita tu umur berapa. Tak boleh buka akaun media sosial. Kena tengok-tengok deh. Jadinya Faikah. Faikah dari Nescu dah pun bersama dengan kita untuk waktu ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Ngoh.
1: Ya, semangat Kak Ngoh dengar suara Faikah.
2: Alhamdulillah.
1: Dia orang kata orang yang mengamalkan parti sarang burung walik ni dia jadi segar deh.
2: Betul Kak Ngoh.
1: Itulah. Jadi untuk hari ni kita nak kongsi dengan adik kakak kita di luar sana lah. Pasal parti sarang burung walik lah. Sememangnya kita tahu parti sarang burung ni memang comel-comel sangat untuk kesihatan. Tambah-tambah lagi yang berjenama Nescu ni.
2: Ya, betul kan?
1: Dia original, dia comel, dia memang sesuai untuk semua apa ni pengamal lah dia.
2: Betul Kak Angah.
1: Jadi hari ni Kak Angah suruh kau Faikah lah. Kalau kau Kak Angah kan takutnya tak kecek Faikah.
2: Okey, beri Kak Angah. Gitu dah dah. Dia Kak Angah masuk kak. Macam ni orang lah DJ hari ni. Setiasa ceria di Kelantan FM.
1: Okey, selekeh.
2: Okey, assalamualaikum jugalah kepada pendengar-pendengar setia Radio Kelantan FM. Sihat kedok belaka tu.
1: Sihat belaka.
2: Sihat tu nampak bunyi suara tu dah. Hari ni Nescu bagi pulak di Kelantan FS. Kejap aja ni nak bagi harga orang kata nak bagi tawaran hok sangat-sangat hebat lah hari ni. Macam kita tahu hari ni duk belaga-lega doh dekat media sosial semua hari ni macam kita tahu hari ni promosi orang kata sempena dengan hari bapa. Kalau tengok hari bapa tu gak ke. Mari sekok sebut lalu lah kau saya. Mungkin saya ni tidak diberi kesempatan nak bersama lama dengan ayah saya. Tapi bagaimana-mana hok masih lagi boleh panggil abah, ayah, daddy ko. Hargailah mereka sebab mereka ni sosok individu hok nak bui kasih saya ko anak-anak tu tanpa dia tunjuk secara fizik. Dia macam dia tak royak kok orang lah. Dia dengan tindak care kata tak.
1: Betul.
2: Samalah juga hari ni. So hari ni nak ajak ramai-ramai ni marilah kita hargai sosok seorang ayah. Tak kisahlah ayah ko, mak ayah kita ko, gano ko dok. Hargai orang sekeliling kita dengan mengamalkan produk kesihatan Nescu. Apa nak kena amalkan Nescu ni? Sebab Nescu ni kita ni syarikat yang keluarkan produk yang berasaskan sarang burung walik. Macam kita tahu sarang burung walik ni kita ikhtiar suplemen makanan secara semula jadi.
1: Betul.
2: Dia bukan bahan sintetik kan. Dan juga Kalau diamalkan secara konsisten, memang dia memberi impak yang besar kepada kesihatan tubuh badan kita dan juga kulit. Ini Neskin Mari nak bagilah ni sebagai penghargaan sempena dengan orang kata kalau ikutkan promosi Mak Al-Hijrah jugalah. Sebab lo ni kan awal Muharram lagi, kita masih lagi menyambut Tahun Baru Islam. Okay? Dan juga sebagai khas untuk hari bapa hari ni. Bagi mana-mana kalau ada masih lagi nak berpeluang berbakti kepada ibu bapa, cuba beli. Ataupun nak makan kau diri sendiri pun tak ada. Tak ada masalah sebab kita tahu dah. Sari buah walik ni biasanya orang cari suplemen semula jadi untuk melancarkan peredaran darah. Dia selain daripada memberi tenaga, biasanya orang cari sari buah walik ni untuk kesihatan saraf. Ataupun nama lain dia untuk sakit-sakit urat lah. Dan kena pilih daripada brand Nescu. Sebab apa? Sebab kita ni, nama dia tu panjang tu. Kita namakan produk sari buah walik kita tu sebagai Nescu minum sari buah walik dengan ekstrak pati asli dua dalam satu. Untuk desa apa nama dia tu. Sebab apa? Sebab kita unik daripada produk orang lain. Kalau orang lain, biasa kita jumpa sari buah walik tu, dia letak nama minum sari buah walik. Dia biasanya cair lah. Kalau kita buka hari ni, kena berhabis lalu. Betul tak? Kuantiti pun
1: sikit lah. Sebotol tu sikit lah. Maknanya sekali minum je lah.
2: Sekali minum. Tapi di Nescu kita tak buat gitu. Keluarkan produk sari buah walik kita ni dalam botol besar. Botol besar tu berapa isi padu dia? 375 ml. Dengan kalah dia warna hitam dengan kuning. Kalau buka hari ni, buka kena berhabis lalu hari ni, boleh makan untuk 2 minggu. Dari 2 minggu lah. Dan juga, kita unik daripada produk sari buah orang lain, sebabnya kita 2 dalam 1. Kalau beli toksin dengan cara minum pun, boleh guna untuk sapu masker muka. Nak sapu kat kulit pun boleh. Macam kita tahu, sari buah walik ni, dia memberi impak yang positif kepada kulit. So, kita boleh buat sebagai masker muka juga ataupun nak hilangkan paru. So, kalau ikut ke biasa kita jual, gila kilai kita dekat Rembau Negeri Sembilan tu. Nak beli harga kilai, memang kita letak harga dia untuk satu botol tu besar tu. Harga dia RM189. Berbaloi lah dengan harga dia botol besar tu.
1: Betul.
2: Tapi untuk pendengar-pendengar kesayangan Faika hari ni dekat Kelantan FM ni, bukan nak bagi harga tu. Bukan dah. Sebenarnya dengan hari bapa ni, kalau saya dengar sendiri harga ni pun saya pun tak percaya. Sebabnya, kalau ikut kes botol tu harga dia RM189. Tapi promosi hari ni kena beli ni botol. So kalau ni botol berapa ria tu kalau ikut harga sebenar tu. Dalam harga dia dalam RM1,134. Memang mahal kata tak. RM1,000 lebih ni botol. Tapi hari ni, khas untuk pendengar-pendengar kita, kita nak buka siapa pukul 7 malam ni, siapa-siapa hok order, siapa-siapa hok booking, dia dapat harga special RM150 sahaja ni botol hari ni.
1: Weh, hok jauhnya beza.
2: Jauh sangat kan. Sebab tu kata rugi sangat-sangat. Saya sendiri pun tak percaya dengan harga ni. Sebabnya kalau paling-paling murah pun RM300 kan.
1: Ya, betul-betul.
2: Tapi hari ni sebab dia bagi RM20 tu ni botol hari ni. Tapi kena booking dekat kita punya talian ni sebelum pukul 7 petang hari ni. Boleh catat dulu nombor ni. Kena hubungi kita di Nescu Kelate Hotline 010-508-5548. Okey, saya ulang semula deh. 010-508-5548. Sampai pukul 7 je hari ni. Lepas tu minta maaf lah. Kalau kita, saya royak siapa-siapa nak beli, boleh order dulu dekat nombor ni. Ataupun mari dekat jabat kita tau. Dekat penyabanggu kebersihan. Tapi hari ni minta maaf. Kalau siapa-siapa nak mari walk-in, tak boleh mari walk-in lagi hari ni. Sebab kita akan restock produk hot fresh, produk hot baru selepas hari Selasa. Kiranya dalam 23 hari bulan tu boleh nak mari walk-in dulu.
1: Maknanya yang nak booking ni hanya booking online sahajalah. Melalui telefon dulu.
2: Tapi kena telefon dulu nak booking harga hari ni. Lock dulu harga hari ni baru boleh mari ambil. 23 hari bulan ni boleh start mari dekat jabat kita. So, siapa-siapa nak hari ni promosi daripada Nescu sebenarnya dengan Mak Al-Hijrah dan Hari Bapa. Pembelian ni botol minumnya pati sari buruh walik. Hok isi padu dia 375 ml botol tu. Kita rilis dengan harga hanya RM150. Boleh hubungi kita dekat talian Nescu Kelate Hotline 010 5-8, 5-5, 4-8. Kita rehat dulu kan? Kejap baik. Lagi saya bagi tahu lagi lebih sasiak berkenaan kalau sentiasa konsisten amalkan SQ.
1: Baik.

0: ada buana lah set-set kita ada kat weh. Ha, kadang-kadang orang ni ke tak cakap nak layan dengan perangai kita hak buana-buana tu ni. Ha, dek kalau budak boleh kira kalau orang semua orang oh, tak salah. Baik, Kak Ngah masih lagi bersama dengan Faikah dari Nescu untuk petang ni. Baik, Faikah, kita sambung sikit lagi lah untuk promosi Nescu Parti Sarang Burung Walik. Silakan.
1: Okey, terima kasih Kak Ngah. Betul Kak Ngah royak tu kalau dia orang tua berona payuh sikit lah. Tapi kalau berona dari segi sakit-sakit urat, sakit sendi, kita boleh amalkan SU Parti Sarang Burung Walik hari ni. Okey, sempena dengan Mak Ahli Hijrah dan juga sambutan Hari Bapa hari ni. Marilah kita sama-sama beli hadiah ke mak ayah kita. Okey. Sebabnya hari ini Nescu rilis dengan harga tersangat dan terpaling murah lah. Kalau itu kena beli sebotol tu boleh RM189. Boleh makan untuk 2 minggu dan ke atas lah. Tapi hari ini kita nak rilis harga orang kata bawah lagi pada harga sebotol. Sebabnya RM150. Tapi bukan beli sebotol. Boleh ni botol hari ini. Ni botol hari ini RM150. Kita buka sampai pukul 7 malam je. 7-1 minit harga RM1,000 lebih macam biasa. So siapa nak harga RM150 ni botol tu boleh hubungi kita dekat talian SQ Klate Hotline 010-508-5548. Saya ulang 010-508-5548. Dan penghantaran kalau nak COD, kau nak suruh post, kau rana atas depan tangga rumah pun boleh. Tapi akan ada sedikit cas tambahan lah kita bayar ke budak-budak atau ngata barang tu dalam masa 5 hari bekerja. Kalau besok mari walk in dekat jabat kita, minta maaf hari ni tak boleh walk in lagi. Boleh walk in lepas pada 23 hari bulan ni. Sebabnya nanti kita akan restart untuk hot baru lah produk kita daripada kilang kita sendiri. Okey, memang banyak kasiat Parti Sarang Burung Walik dengan ekstrak parti asli 2 dari 1 Nescu ni. Okey, terutamanya kepada golongan-golongan hok lebih pada 40 tahun ke atas lah. Maksudnya dalam kalangan ayah-ayah kita, mak ayah semua tu lah. Sebabnya kalau siapa-siapa hok amal ke golongan-golongan warga mah lah kata hok amal ke untuk ubat sakit-sakit sarah ni ataupun hok senang-senang mudahnya hok untuk sihat bagi sakit 3 serangkai tu. Sebabnya kalau untuk sakit-sakit sendi ni, sarang burung walik ni ia tinggi dengan glycoprotein dan glukosamin. Molek lah untuk tulis. Kalau biasa sebelum ni beli semaya dengan orang kata dengan sempurna, tapi lo ni kena ada kursi dah nak solat tu. Apa kata try amal ke dulu Parti Sarang Burung Walik. Ataupun tak rugi beli ni botol ni, jangan kata lo banyaknya takut tak habis. Sebenarnya boleh share-share sebabnya kalau nak beri ke anak kita hok seawal usia 2 tahun ke atas pun boleh. Sebabnya sarang burung walik ni dia sangat tinggi dengan amino acid yang boleh membantu meningkatkan imunisasi budak bagi dia mudah belajar bagi tenaga. Dan untuk wanita-wanita hok nak cantikkan kulit pun boleh, tengah berpantai pun boleh, tengah pregnant pun boleh, nak bagi tenaga naik HB ataupun hok tengah nak banyak ke air susu kau dari tubuh tu memang sangat-sangat molek. So hari ni promosi daripada Nescu, kalau nak beli hari ni kita nak buih harga RM150 je. Siapa-siapa order sebelum pukul 7 malam hari ni.
0: Baik.
1: Untuk ni botol RM150 hubungi kita dekat talian Nescu Kelantan Hotline 010-508-5548. Okey. Akhir kata Kak Ngah, Nescu patel letak pasti habis.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak Faikah untuk hari ini. Kita jumpa semula pula lah, ne?
1: Okey, terima kasih. Baik. Selamat malam, Kak Ngah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. BRICS International Malaysia menyambut baik hasil positif lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Rusia dan Turkmenistan, terutamanya untuk memperkukuh keterjaminan tenaga Malaysia bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas ONG serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Al-Kaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia dan Presiden Turkmenistan memperlihatkan keupayaan Malaysia untuk mengekalkan hubungan yang membina dengan blok kuasa besar dunia, pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Kementerian Kewangan sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Timbalan Menterinya Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Seterusnya diberi penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. 1,990 unit pod vape

atau rokok elektronik pelbagai perisa dipercayai diseludup dari Thailand dirampas di pengkalan haram tebu Lubuk Gong Rantau Panjang semalam. Nilai rampasan dianggarkan RM199,000. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata produk itu ditemukan dalam beberapa kotak yang tinggalkan di tebing Sungai Golok kira-kira 2.30 petang, namun tiada tangkapan dilakukan. Di Pasir Mas, 54 pendatang asing tanpa izin didenda antara RM1,000 hingga RM10,000 oleh Mahkamah Station selepas mengaku bersalah atas pertuduhan berkait kesalahan imigresen. Pengakuan itu dibuat ke semua tertuduh yang berusia 19 hingga 56 tahun di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah. 38 tertuduh didakwa kena masuki dan berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah, manakala 10 lagi didakwa kerana tinggal lebih masa. Sukan Piala Dunia 2026, Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam aksi kedua kumpulan F. Gol-gol Samurai Biru dijaringkan Daichi Kamada, Ayase Uida dan Junio Ito. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda. Sedikit perkembangan luar negara, darurat diisytiharkan di Los Angeles selepas kebakaran besar di gudang penyimpanan sejuk yang memasuki hari ketiga. Pengisytiharan itu dibuat Datuk Bandar Karen Bass bagi membolehkan pihak berkuasa tempatan mempercepat akses bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Alizadnan dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tune Kelantan FM, di mana jua. Adik kakak semua, jangan lupa bersama dengan Kak Noh.
1: Oh, takut juga kita dengarnya.
0: Dalam rancang aku.
1: Macam-macam Kak Adik hari ini, macam-macam PA perangat lah Adik Kak.
0: Kelantan FM,
2: di mana jua.
1: Alhamdulillah Adik Kak Weh, masih lagi bersama dengan Kak Noh petani. Ramah tanya Pak Damu ke, Pak Damu malam ni Adik Kak Weh. Kata bersama dengan adik kakak malam ni. Kak Ngoh sore hari ni deh. Cik Lek kita pakai spek ke apa tu Kak Ngoh. Ajak nak screenshot. Screenshot. Deh. Mak saya peminat Kak Ngoh. Terima kasih banyak deh. Terima kasih lah. Aidasih dia kata kita ni asal Kelantan Kak Ngoh. Tapi keluarga berhijrah dan meletak kekal di Kedah. Tapi boleh dengar juga suara kita ke. Wan Kamaria hari tu gambar dah dengan Kak Ngoh. Rumah di Jerusalem. Ya. Rezeki orang jual lah kemarin Kak Ngoh. Ramai orang di Pulau Seri tanya. Yalah Nusi. Alhamdulillah. Cik Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore kau hari ni Kak Ngoh. Ya. Sore lah deh. Pakai spek gapa dia tu Kak Ngoh super soru. Tak apa Zoro pun. Zoro musim bola dek kak eh. Dia tak mahu tempat kata Kak Ngoh ni peminat Argentina ni, penyokong Argentina dek. Dia. Tapi tak apa. Kemarinnya ada juga yang apa ni ramah lah. Berjumpa mata dek dengan Kak Ngoh lah. Dengan sensei Kak Ngoh. Dengan Abedikmu, dengan Cik Sumu, dengan Liz ada, dengan Shira pun ada. Boh Kak Ngoh sendiri pun ada. Mr. Ivan Tuh pun ada dek kak weh. Sempena dengan program 80 tahun di apa ni, di Pulau Seri Tanjung tu kita buat tu. Memang orang kata sambutan yang sangat-sangat hebat. Adik kakak kita dia pendengar-pendengar setia Kelantan FM. Dia bercapa pula dengan pengunjung-pengunjung yang pergi ke Pulau Seri Tanjung tu. Sebab Nusi kata ramalah kemarin Kak Ngoh. Siapa nak cari meja makan pun. Payuh memang penuh sungguh kemarin. Kalau demo-demo ye tak berkesempatan kak. Demo-demo ye tak berkesempatan pergi kemarin tu, pergi semula. Tak ada masalah dah. Sebab dia bukanya setahu Kak Ngoh hari Jumaat 1 dan juga hari-hari cuti kelepasan am lah. Dia buka. Boleh terpilih makan dari situ dah kok. Tak ada masalah. Ni Ijo Sri Cekok. Assalamualaikum. Selamat petang Kak Ngoh. Hadir dari Kota Baru. Panas molek hari ni, tak ada nak celik mata. Lepas tu Cik Lek kata puasu tak ada. Berkali maring di Pulau Suri Tanjung tu. Mabuk-mabuk berkali. Dok dia tak pergi maring. Dia tak ada mabuk. Kak Ngoh tak wia naik-naik buk puasu mu sebab dia buah. Dia tak boleh duduk di ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nustella dari Pertalian Jaya. So Kak Ngoh. Okey baik. Beres. Jerit durian RM2 riyal setengah sekilo. Ganah molek spek Kak Ngoh hari ni abang mak kita deh. Itulah. Kak Ngoh belek-belek ada jumpa spek gini. Kak Ngoh pun pakar lah. Nak buat mana ada. Moga musim dia lah ni. Ada setengah demo kata tak apa comel. Mana Kak Ngoh pakar? Comel ke uduh eh? Deh. Kak Ngoh mari dengan pakai spek hari ni. Ya. Debe Kak Ngoh hari ni nampak pakai spek. Aduh sayang. Smart dah. Smart Kak Ngoh pakai spek. Terima kasih banyak. Saja je Kak Ngoh gurau deh. Kadang-kadang bila ada klien ni dia mau perasa sikit lah. Tak? Betul lah deh. Nu, apa ni Nusi Loni Dria murah. Murah juga apa ni yang kata rezeki orang-orang yang ada kebun Dria ni. Tak? Tak apalah deh. Lepas ni pula cerita pasal Dria. Tak?

0: nih, aku nanti nyemu. Mau bawa wajah dan agai umur dia tu. Nakel mana saya nampak kadu. Magi mina ini dulu saya. Aku baca.
1: Oh, tapi mak aku buat nyemangi kita loh, kak.
2: Sama tau modoh, tiap kali dia nak bayar sokmo. Tapi kak, kita je bayarnya, tak ada habis harga kita. Niak ya bayar sama ni, bayar tak sekumai rabuk.
0: Jadi aku nak tanya ni, nak gimana? Anak dago, pot dago, siap ngelonjok-lonjok ni. Boleh apa ni?
2: Aku nak tengok anak bosu aku lah, mak. Hodok poli ni.
0: Bapa jadi balik? Pok tua ke tengok anak? Patut anak lah tengok pok ngamuk domohnya ni balik. Pok tengok anak. Ah, tak kena lagi ada dalam Grammy ni, woyah.
1: Habis mak, eh. Anak dago amur. Tapi mak, dia kalau coti ada klik somo. Tak boleh nyabik lepas belakang, kan? Cuma ni ajak. Habis dia pok dago amur dengan mak dago amur ke rumah dia nak kita tengok anak ke?

0: Sendiri tanya khabar ni tak ada masalah lah, Mak.
1: Sungguh, Mak. Anak tak aku ayat tak salah. Kita pergi tengok anak kita jarang-jarangnya. Selagi dia tak nikah kahwin, Mak. Dia tetap tanggungjawab pok dengan muk dari anak ni. Dia kena muk dengan ayah ni ambil tahu. Yelah kalau dia ngaji ada masalah. Kau tak kena tanya muk dengan pok ni. Mak kena ayat kamu. Jadi gitu gini, susahlah nak ayawi.
0: Ngerti sebab apa darahmu ni anak negara dia nak keli sendiri. Dia tak si dengar orang royak dengan mata lendir sendiri. Tengok anak baik kau tak baik ni dengar orang royak.
1: Ah, tu lonjok-lonjok ke tengok tu. Menawak kabar dia apa ya? Jaga-jaga kita pergi ke mak. Tangan muk ni kat dada arah sedak ke.
0: Ni, amu nak royak sikit bersama sibuk-sibuk setara mana babi mak. Kita kena ambil tahu pasal anak-anak dia mak kalau orang setara mana pun. Supaya bersama ni, dua-dua laki bini kerja jadi masuk pukul resiki. Jadi kita celoh-celoh masuk, tanya kabar anak-anak.
1: Aku sibuk, aku tak ada sangi. Sibuk muntah separuh, sibuk kerek dia nunggu ke Danik Rohana. Sibuk jauhnya. Kau tahu belakang dah sama-sama ni, sibuk dia nak.

Sedek dekat weh hayo hati kau balak itulah kita ni kalau dengnya ada anak besar kat deh. Ha, tak kira jatuh, tak kira tino. Ha, kalau dah anak besar memang kau bas omoh hati mo ayuh ni dekat weh. Ha deh. Tak ada demo nak buat apa-apa tindak ke, tak ada demo nak buat apa-apa kerja dah. Ha, jadi goba masuk dalam puk semacam dekat weh. Jadi lagu itulah. Yang paling pentingnya kita kata, dah kita kena tawakal lah. Nak kata tak ke tak siwi kerja dah. Kalau demo-demo boleh kerja. Cuma nyelah ni dekat weh. Takutnya Kak Angoh duk tengok dunia hari ini. Dunia hari ini memang dari segi keselamatan tu memang gobar sungguh lah. Ha, tak kira ayuh lah. Dek. Kita mak pun gobar juga dekat weh. Nak iman nak balik sekolah pun selagi tak sampai di rumah tu. Bimbel. Ha, dek. Dulu tak ada Kak Angoh serah dekat weh. Ada. Dulu tak ada. Dulu kan kita jalan kaki jauh dia kok sekolah nak tubik. Nak, daripada rumah tu nak tubik ke jalan besar. Lepas tu nak pergi sapa sekolah dia kok. Tak. Turun pukul 7 pagi. Nak sapa rumah tu pukul 3 tu serang macam. Aduh. Maknanya mak ayah ni dia tak mikir lah. Maknanya siapa dah? Siapa anak kita deh. Tapi lo ni dunia hari ini tidak boleh lagu tu. Tak. Walaupun kita nak suruh anak kita pergi beli gula ke, pergi beli minyak ke kedai runcit dekat-dekat ya. Padahal kalau kita sampai dulu 4 kali baris sehari deh. Ha, deh naik basikal, kau jalan kaki, kau jalan ramai-ramai kau. Tapi lah ni tak pun nak harap lah mana. Ha, tu yang letih mak ayah tu dah. Nak kau beli garis supik pergi sendiri. Nak beli minyak supik pergi sendiri. Tak. Ha. Zaman learning apa ni dekat kau jauh tak boleh. Ha, betul ni ni. Sama ada dekat kau jauh kau kita tak boleh nak lelok belah mana. Ha, anak umur berapa? Lejah 4 ke lejah 5. Sama kita dulu kat lejah 4, lejah 5 kita boleh minta tolong dah. Ha, contohnya beli barang kau ngasuh adik kau nama dah. Mak ayah nak pergi kerja. Tapi lah ni tak boleh harap lah mana. Kak Angah pun teringat jugalah bahagia yang berlaku di tempat kita sehari dua baru ni dekat kau. Pasal hok budak puai hok jogging tu lah deh. Jadi kita tak boleh nak bayangkan. Jadi gak lagu tu lah dek kok. Kok mana pun kita kena beringat. Tidak kira di dalam bandar ataupun dalam kampung lah ni. Dari segi jenayah ni demo yang tidak bertanggungjawab ni. Ada sekeliling sekelala kita. Deh. Jadi beringat lah deh. Beringat. Pesel semua kau anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau tubik pergi mana-mana, royak lah sepatuh. Tak? Deh, lepas tu nyangilah pergi ke berseorangnya. Tak boleh. Lo ni orang jahat mana-mana. Ramah daripada orang yang baik. Betul ni. Tak? Bui telefon, my game. Pening juga dah. We telefon my game. Lepas tu kalau besar-besar sikit, we telefon kat. Cek kau duk menelepon kau sayang. Tu baik juga. Deh. Ha. Jadi kat rusing lah. Kak Angoh bagi pihak yang orang yang ada anak, ada cucu dah. Kita rasa rusing. Ada yang berlaku di tempat kita juga dah. Royak komok nak pergi ke pasar raya, nak ambil gambar. Khabar-khabar tak klik dekat weh. Ha, tu lah yang menyebabkan kita rasa macam rusing lah. Deh, dari segi keselamatan lah tempat kita ni nak kok. Dari segi keselamatan ni, kata kalau di sekitar bandar-bandar ni tak apa. Di sekitar bandar-bandar ni kita tengok canggih dulu ni. Ada CCTV lah. Dekat-dekat traffic light pun ada CCTV. Dekat pasar-pasar raya pun ada CCTV. Kalunya ada musakoh apa-apa, boleh lah. Rujuk CCTV tu. Tapi kalau sekitar-sekitar kampung ni mungkin yang kata tak ada lagi kelengkapan tu. Hak tu kita kena beringat tak. Kalau anak pergi apa ni, kalau kita nak suruh anak pergi sore-sore tak usah lah. Biar dia pergi berdua kau, bertiga kau, ataupun pergi dengan kita lah. Dia letih sikit alik kita ni dekat weh. Kemarin dulu seorang budak kena tepuh masa fardu ain. Royak cikgu nak pergi tanah apa gitu beli luar pagar. Sudah hijau dah lah. Cikgu pun letih juga nak ngasuh tu. Dak kita orang tua pun takut juga Kak Angoh. Ramah pengkhianat tempat kita. Deh, hak tu Kak Angoh nak kata itu. Tapi kita sebagai komuniti rakyat tempatan ni Kak Angoh nak royaknya. Biarlah kita ni sentiasa ambil-ambil cakno belakang. Dia tak boleh dah. Tak boleh dah. Amalkan budaya mumu aku-aku. Ikut mumu nak pergi ke mana. Ikut anakmu lah mu nak buat apa. Dia tak boleh lah ni dekat weh. Sebab kita
kita rasa menjadi tanggungjawab kita juga walaupun anak orang lain. Ada menjadi tanggungjawab kita juga untuk sentiasa menjaga keselamatan. Takutlah ni Kak Ngoh, bukan setakat orang tino. Orang jatuh pun takut juga serah naling. Betul Cik Leh. Oh, Kak Ngoh pun setuju tak? Walaupun kata orang-orang penjenayah-penjenayah ni, demo dia tidak, walaupun kadang-kadang dia fokus orang tino. Tapi kalau orang jatuh pun, kalau dia rasa macam agak-agak dia cekok dengan dia, dia gomo juga dah. Tu dia. Sama-sama beringatlah Kak Ngoh ya, dari segi keselamatan deh. Pak Damat kapan apa hadir petang ni? Terima kasih banyak Pak Da. Neh, yang kata masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh sebut-sebut pasal keselamatan tempat kita dah dak kok deh. Jadi Kak nak kata warga asing, nak kata apa ni siapa yang membuat dia kata buat kerja-kerja tak comel tu. Tak boleh nak apa adik aku tak boleh nak sebutlah Kak Ngoh tu. Dak, tak boleh nak royak. Dak. Nak kata warga asing, kadang-kadang pokok kita pun ada juga. Hak jenis tak apa nak jadi orang belah mana ni. Ya, adik. Kalau hak warga asing tu betul lah. Kalau sekiranya betul demo buat salah hak tu memang membakar jiwa kita lah. Adik. Lain ni dah capo warga asing pun ada. Orang kita sendiri pun ada. Dalam rumah kita, anak-anak kita sendiri pun kadang-kadang tu ada. Tak boleh menafikan dia aku benda-benda gini. Dia tengoklah dalam berita, dalam sok khabar yang keluar sehari dua ni yang melibatkan anak beranak sendiri, darah daging sendiri. Hak itulah. Jadi yang paling pentingnya iman, amal dan juga ibadah kita. Hak tu paling penting. Hak itulah sebenarnya yang boleh mengikat kita dari melakukan sebarang benda-benda yang tidak comel, benda-benda yang tidak molek. Dah. Dunia akhir zaman dah lah ni Kak Ngoh, betul dah sidang.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telek, renget tekok.
1: Trivia Piala Dunia. Neymar berjaya menjaringkan 2 gol ketika

Itu dia adik kau bahagia angin dewa muda kat huinga apa ni ngesuk dah tu siapa ngesuk dah tu deh supaya angin demo tidak setuk supaya angin demo tidak setuk sebab hujung tu kemahnya tu adik kau jadi tak apa alhamdulillah kita nantinya pukul 3.42 minit petang dah waktu ni adik kau terima kasih banyaklah yang masih lagi ramai yang masih lagi setia di live TikTok kita untuk hari ni dek kakak deh. Kita ada 200 lebih mata yang memandang. Cumanya yang tek-tek screen tu 7000 lebih. Tek lah lagi dek kakak weh. Ni we sokongnya pada Kak Angoh ni pakai spek ni hari ni. lepas angin deh. Lepas dah angin. Terima kasih banyak. Saat ni Kak Angoh duduk sebut pasal ni lah bahagia jenayah-jenayah yang berlaku di tempat kita ni lah dek kok deh. Bukan kata Kelantan saja seluruh negara pun kata luar ni. Banyaklah bahagia benda-benda yang tidak comel berlaku. Jadi Kak Angoh rasa macam gitulah. Jadi fokusnya di Kelantan. Fokusnya di Kelantan setakat inilah Kak Angoh nak oyaknya nak kosi dengan kakak. Pihak polis dia royak jenayah komersial di Kelantan ni dia menunjukkan tren peningkatan yang membimbangkan. Jenayah di Kelantan ni terus menunjukkan tren yang meningkat ke, yang meningkat dan juga membimbangkan sebabnya kes bagi keseluruhan tahun lepas dia meningkat kepada 100% berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya lah dek kak. Jadi untuk Januari sampai Mei tahun ni, jumlah kes jenayah komersial turut meningkat kepada 100% berbanding dengan tahun yang tempoh yang sama tahun lepas. Jadi berdasarkan kepada statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kelantan kita dek kak, 1219 kertas kes siasatan dibuka untuk tempoh 5 bulan pertama tahun ni berbanding dengan 902 kes. Tahun lepas 902 kes je. Tahun ni 1219 kes. Untuk tempoh apa tadi? Sehingga setengah tahun lah. Tempoh yang sama. Jadi pertambahannya banyak tu. Macam dekat kakak kira tu. Kak Angoh tak ada kalkulator. 1219 tahun ni. Tahun lepas 902 kes. Tahun lepas. Hitung tolok-tolok bagi lebih kurang dalam 917 kes lah. Peningkatan betul lah. Dia kata 100% peningkatan tu. Berbanding dengan tahun lepas. Jadi lagu tu lah. Terdetiklah dalam hati kita, sipelah dalam hati kita dia kata bahawasanya kita ni pergi mana-mana pun tak selamat dah. Dia bukan maknanya tidak selamat, maknanya kena beringat, kena sentiasa berwaspada, sentiasa berhati-hati. Dah mak kita dulu ke, dok royak sok modoh dia. Walau iman kita bersaing ko, tak bersaing tu apa tak lagi dah kat weh. Jangan tidur dalam pu orang. Orang ni boleh buat kau kita macam-macam. Jadi kena beringat-ingat. Dah. Lo ni senik je tengok dalam Facebook ada royak penjenayah. Nih. Assalamualaikum. Anak mak abah dia kata esok nak atas anak politeknik Kak Angoh. Okey tak apa. Lepas tu nya Muhammad Fazli. Ya, dah. Jadi satu kebimbangan yang sangat-sangat tinggilah kepada kita. Deh. Jadi hak paling pentingnya lo ni dak kok. Kita kena pesan, kena peringat sama-sama kepada anak-anak kita deh nak pergi mana-mana tu supaya kau yang tak adalah supaya sentiasa koyak maklum deh. Dia juga jangan pergi berseorang eh. Tak boleh. Jangan pergi seorang. Sekurang-kurangnya kalau ada saing kau, kalau ada abang kau, kalau ada kakak kau, kira jalan sekali dah. Maknanya tidak sore-sore lah. Bahaya dah. Yolah Kak Angoh lah ni kena pakat-pakat beringat belakang. Jadi itulah. Paling pentingnya kita sentiasa berhati.

Jadi yang mana kaya nama kaya panggil saing. Kita tak payah pergi mana-mana lagi nak kaya bui. Sebab kangah ada nak kaya bui. Kau mana ya? Ngerti. Buat hari kita ini dengan belakang. Kita tak boleh nak pergi situ sini. Sebab kangah ada lagi nak kaya bui. Kangah ada lagi.

Okay, baik. Terima kasih banyak Roslina Hayati. Dia kata pakat-pakat share-share live. Share live hari ni lah deh. Live kita Kelantan FM deh. Hakim pun terima kasih banyak. Lepas tu nya KL baru je saat ni kat Angoh. Ha, ni panah balik dah. Ha, anak nama apa pulak dah? Apa lah pakat duk tanya nama anak kat Angoh lah. Nah, dia tanya Hakim, tanya nenek nama apa? Ha, awak nak nenek nama apa? Tak tahulah, tahu dah. Tapi tak apalah, alhamdulillah, terima kasih banyak dia kat. Tak panjang masa dah kita nak masuk pukul 4 hari ni. Terima kasih banyak untuk sobat-sobat kita yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh hari ni di Kelantan FM lah deh. Ha, jadi cuaca dia mau tanya tadi royak. Kak Ngoh tak royak ke tadi? Tak ingat.

pada sahabat-sahabat kita di Johor pun hujan dah. Jadi kata apa? Biasalah tu dalam keadaan cuaca tu ada kau dia tak boleh nak dia tak boleh nak ramal. Kadang-kadang dia hujan, kadang-kadang dia jeung dah. Lepas tu dia panas. Cuma jadi Kelantan lah ni hak macam meh hak kita boleh kak ngah boleh royaknya dia kak. Dia siang hari ni dia panas molek. Lagu petir tu dia nak ada ribut sikit lah. Dia nak ada ribut sikit. Lepas tu dia nak nak hujan sikit dah. Jadi biasalah kita di Pantai Timur ni marilah cuaca lagu mana pun kita kena hadap lah dah kok. Dah. Ni kita kata musim biasa ni main panas hujan. Kalau musim tengkujuh apatah lagi dia kak. Ni kok mana pun kita kena terima lah. Dia hujan sebenarnya. Hujan daripada Allah SWT. Tapi itu adalah keadaan cuaca yang biasa. Yang biasa dah kita hadap. Biasa dah kita lalui. Mokti kata kalau kena gelap kelemak dah ni kak ngah. Agak-agaknya sementara lagi kak hujan lah kamuknya. Tu dia kuala kerai. Kota Baru Dok. Abang Mak ada dengan kita hari ni. Terima kasih. Hazilawati pun. Waalaikumsalam. Melor. Dia kata tempat belajar kereta panas juga ni kat Angah. Melor. Dia ada sekolah. Sekolah memandu kat situ. Alah melor tu. Tak apa dah. Cikgu mengajar budak-budak dapat lesen ke guana. Besuk ni geruk-geruk dah. Mayang Sari kata, Hasiah kata macam panah kat ngoh. Lepas tu ni sobat kita ni. Nama ke dia ni? Rindunya Kelantan. Lama sangat dah duduk merantau. Salam dari Sabahan. Ya, orang Kelantan kau kita tu. Tak apa. Kalau dia merantau ni kata biasalah. Kita tempat cari rezeki tu lagu tu lah dia kat weh. Kalau kata telah ditentukan kita ni cari rezeki di luar Kelantan, kita kena terima lah. Wak lesing. Okay. Wak lesing berapa ni lah ni? Kak Angah pun tak ingat. Salam Kak Angah. Ipoh pun hujan lebat dah ni. Untungnya lah ni boleh buat dengan penonton. Iyalah. Ada. Satu Kak Angah kata ada. Teknologi ni kalau kita guna dengan comel dengan molek, dia jadi molek. Kalau kita guna dengan benda yang tidak molek, jadi tak molek lah. Sebab tu atas kita ada. Dulu ada kakak boleh dengar suara je. Radio DJ dulu dah. Radio sama ada DJ KL kau, DJ mana kau, DJ mana-mana stesen kau boleh dengar suara je. Dia juga kenal nama lah. Tapi lah ni dah canggih dah dari segi teknologi ni. Adik kakak boleh tengok orang dah. Supaya ni lah live TikTok kita ni adik kakak boleh tengok. Kak Angah dah. Lagu mana tuanya, lagu mana bodinya, tebal kau nipi kau, ceroh kau gelak kau tuanya dekat kau deh. Lepas tunya, boleh kita berkomunikasi. Dulu sohalo je. Kak, maknanya DJ duk kecek popen dah. Tapi lah ni, dia pun boleh komen, kita pun boleh baca komen dah. Fakro rata, kawai ada lagi, kawai pecing tu. Lima madu, cenulang gelak gugut dah ni Kak Ngoh. Kak Ngoh sebut nama kita deras sikit. Azian Abdullah. Tak boleh dia sebut deras-deras lah. Lama kekejut dia mau dengar. Pinjam spek mata Kak Ngoh. Ada. Salam Kak Ngoh tempat saya di Jertih ni mendung dah. Alhamdulillah tak apa. Dah. Pasir Putih pun mendung. Dia Jertih Pasir Putih tu kawasan yang dekat-dekat tu. Area-area tu. Salam Naim Tanah Merah lah ni. Petir hujan sama. Okey. Kuala Kerai pun mendung. Allah. Pakat dua royak cuaca belakang tu. Berkali kalau nak hujan belakang tu. Tak lama sapa tu. Belakang terbaru tu.

0: tu lagu Nostella tu dekat kat weh. Penyanyi dia Udit Narayan dan juga Al-Kayak ni. Ha, tu dia. Dan semoga terhibur lah belakang hot demo hot top jujur angin dengan lagu Nostella tu sobar dulu. Banyak lagi lagu-lagu akak ngah kasi. Ya, deh. Alah, kadang-kadang angin tu hot begitulah dekat kat weh. Pukul 4 sebelah dah waktu ni dah kak deh. Ikan pilih kata sedap kena Nostella lelak betan dekat ngah kali. Iyalah deh. Apa ni asal kita hari ni Kak Ngah nak maklum awal-awal sikit sementara sebelum kita nak bersama dengan Mami untuk hari ni dia kau asal zon 1 nya pukul 4.42 minit petang. Manakala untuk zon 2 4.43 minit petang. Di kawasan Besut Siu 4.40 minit petang eh. Untuk hari ni lah. Hari Ahad 21 Jun 2020 bersama dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Deh, bang ngulik alik betul. Ho ya Allah sangatlah. Assalamualaikum, Mi.
1: Waalaikumsalam. Apa
0: khabar? Be, sehat alhamdulillah.
1: Angin tu ho tak apa ke. Sebabnya kelepas angin jangan loket tu dah.
0: Jangan angin loket dah.
1: Angin loket. Sain pun lagi. Jangan loket.
0: Loket. Kalau nak loket, loket sore.
1: Sorelah.
0: Rasa-rasa gerak kat
1: rumah-rumah
0: besi. Jangan buat loket dengan orang lain tak?
1: Rumah mami bawah ni pun ada juga angin tahu. Gedik juga ramai dengan silap ni.
0: Hak tu lah kita katanya. Set-set kita ni dia tak boleh bunyi seguna-seguna gendek-gendek tak boleh.
1: Dia
0: jadi angin tahu seru pula tak? Okey lah. Baik, hari ni Mami 3 minit lah kita bersama untuk Mineral Essence mentah. Dah benda-benda tunggu dah tu lagu mana cerita. Selekeh.
1: Okey. Terima kasih kepada DJ Bertugas. Kak Angah kita sore tak ingat tanya ni.
0: Sore eh. Pak Dom pergi mana kat game.
1: Gitu tak apa lah. Kayuh sangat
0: dah. Ya, kayuh. Okay.
1: Kayuh sangat tak kayuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang tu. Cikmu, makmu, adik kakak, anak-anak sayang semua. Mana-mana duduk tunggu Mami Minasa tu. Boleh gila tu pukul 4 sampai pukul 9. Mami Minasa ada di dataran Pasar Malai, Bacok, Pantai Irama. Kereta-kereta duduk berhadapan dengan Masjid Besar Bacok bersebelahan dengan pejabat PAS Bacok. Gila cari kereta Mami Minasa. Pak mana-mana nak pergi pertama kali nak terang tu, dia kena bawa orang sakit. Hei, tak boleh buat balik. Tak boleh kata nak ambil nak buat balik. Dia tak minum. Kau bagai tak sedap. Bukannya air minum bank, Nescafe bank. Bahan sejuk. Bayar tu. Jadi kita nak pergi terang minum. Siapa yang pergi minum tak kira sakit gapo, boleh belakang. Dan dia tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Tapi kena minum sana. Siapa yang pergi dengan hati yang ikhlas, yakin sengoti-sengoti, jangan lupa baca bismillah al-fatihah kepada Allah, bermunajatlah dengan Allah mana ada masalah kesihatan. Kita dengan Allah Taala bila dia pulih balik anggota tujuh ibadah. Kalau nak baik tulisan Tuhan, kalau nak ikhtiar tulisan kita, kau kena yakin sengoti-sengoti, insyaAllah bagi itu jadi. Sudah masuk tahun yang ke-17, satu saja produk, tak ada kedai. Di masjid kita ya, di masjid-masjid ataupun di pejabat kita, boleh kejar lah nak tahu lebih tepat pasal Mami Minasa, boleh kami dah 019-988-6727.
0: Ya.
1: 019-988-6727 untuk mak ayah, pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang, kat mana duduk atas kereta nak ambil anak sekolah ke bini hijau ke. Mami Minasan adalah satu produk berasaskan air laut. Langsung tidak ada kimia, tidak ada pewarna dan tidak ada perasa. Tidak boleh mudarat kepada sesiapa yang minum sebab dia mineral. Katanya saintis, mineral campur dengan air mendatangkan tenaga, melancarkan perjalanan darah, dia bekal ke oksigen. Jika diamal setiap hari, dia boleh memberi, kalau amal, dia boleh membaik pulih sel-sel kita, organ kita, tisu kita. Jika diamal, dan dia akan repair balik sel-sel kita yang musnah tu. Tapi kalau orang macam Mami, jalan masih lagi 27. Esok lagi kau lupa ni lah nak bawa kereta sekolah ni.
0: Nak kau lupa esok ni?
1: Jadinya begitulah kerjaan Mami nak ayak walaupun tua. Tapi dalam muda sebab kita cukup air, cukup zat, masih pasti. Tapi masih dalam sihat lah. Kalau nak ayak dalam fizikal, Mami selalu buat mereka check up tu. Darah Mami masih 120. Kolesterol semua kecil, gula dan daun semua clear. Tak ada masalah gapa satu Mami sekarang hari ni. Esok kita tak tahulah urusan tu. Tapi mana-mana tak nak rasa Mami Essence, kita boleh jumpa di Bacok, Pantai Irama Bacok. Esok pagi Mami ada meja asalan pekalan cepat. Hari Rabu pasir putih. Campur dengan jetih. Tanah merah. Campur dengan pasir emas. Telefon Mami 019-988-6727. Mineral Essence.
0: Yakin sehati.
1: Bagai jadi. Terima kasih Kak Noh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Jumpa lagi Mami. Ha, jadi kalau demo-demo yang nak dapatkan Mineral Essence deh. Kak Ngono ayat sekali lagi boleh gilah ke masjid-masjid. Mami tu dia minum peri je. Cuma supaya Mami ayat saat ni lah deh. Kalau nak pergi minum peri tu, bawa orang sakit. Ha, deh. Orang yang memerlukan. Sebab betul lah kata Mami. Dia moda, dia mahal. Dia kat weh. Ha, tapi 17 tahun pergi minum secara percuma ya. Ha, Mami kata setara mana nak minum, minum. Ha, deh. Tapi kalau nak beli, kalau nak balik, kena belilah. Ha, deh. Tapi kak kata gitulah. Tengok dulu sekurasi kita ada setara mana dia kak. Cubalah deh. Ikhtiar kata deh. Ha, bunga barang nyakit ni ada penyakit, ada penawar dia dekat.

kat wei adik saya habis sore. Cik Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Nur dari Kuala Keren. Nur Aina pun ada juga kemarin jumpa Kak Ngoh di Pula. Terima kasih banyak Aina sebab hadir. Sabaria, nak lagu. Waalaikumsalam juga untuk sahabat kita Farida. Waalaikumsalam. Lagu ni beratu ya Kak Ngoh. Kalau berasa beratu dah. Tapi setakat ni lah lagu ni mendapat sambutan lah. Di semua lah platform, station radio lah, di media-media sosial lah dek aku. Tak apa, alhamdulillah. Tu aku kata apa ni, penerimaan semua masyarakat terhadap lagu-lagu yang lorak Kelantan ni. Lagu ciptaan Nadi Hamid dan juga lirik dia Kak Ngoh, rasanya Farid Turbo tu. Lirik dia deh. Lagu tu ciptaan Nadi Hamid. Penulis lirik dia Fadil Turbo, penyanyi dia Eda Izrin dan juga Dean Manjo. Deh. Kak Ngoh tu, Kak Ha Petaling Jaya ni. Yo Kak Ha, segar molek kah? Semoga sihat walafiat lah. Dulu suara saja lu ni nampak wajah dah Kak Ngoh. Yo lu Abaji. Abaji boleh tengok lah Kak Ngoh sorang-sorang mana deh. Boleh kata dok-dok orang biar sihat segar, boleh kecek lah Kak Ngoh ni. Azwani, waalaikumsalam. Driver lori TPC baru siapa dia. Sibuk lah kalau dah. Dah di Port Klang hadir. Terima kasih. Abang driver lori kita. Semoga kata dipermudahkan urusan kerja hari ni tu. Semualah. Tidak abang driver lori kita saja, semua-semualah. Sama ada demo-demo waktu ni yang bertugas tu. Perondo-perondo kita. Dek kakak. Anggota-anggota bombo. Anggota poli. Anggota keselamatan seluruh Malaysia ni. Hok dengar, kalau aku betul dengar syari kita ni kan. Semoga dilancarkan segala urusan. Segala Kak Ngoh. Dan untuk mak Kak Ha. Kak Ayah Jabi tu rehat-rehat lah. Baru klik derak. Kak Ayah ni kaya kuat lah bahagia derak dah. Dia kerja eh Kak Ayah ni. Kak Ayah Jabi ni dia derak, dia masuk. Dia derak, dia masuk. September, waalaikumsalam. Selangor hadir Kak Ngoh Wilagun Ustaz. So Kak Ngoh baru je Wilagun Ustaz. Terima kasih sebut nama Abaji Bukit Selah. Terima kasih banyak Abaji. Masyitah pun ada deh. Terima kasih banyak lah deh. Semua-semua ni, kalau Kak Ngoh nak baca semua komen-komen ni, kaya memang tak ada lah. Tapi alhamdulillah, terima kasih ramai yang masih lagi setia bersama dengan Kak Ngoh waktu ni di Kelantan FM. Sebut pasal kerja tadi, mana lagi Kak Ngoh tak sebut? Misi-misi jururawat kita dah. Sayang-sayang kita yang bekerja di pejabat, yang bekerja dekat kaunter-kaunter tu, jadi selamat bertugas lah. Dia kadang-kadang kita kerja ni, dia kena ada semangat juga dekat kat weh. Kalau kita ni bibir ucap pedak, sekurang-kurangnya kata, Kak Ngoh sebut pak kita dekat kat weh. Boleh lah, tak ada masalah ni. Tak kira lah mana-mana pun. Dalam jabatan ko, kerja sendiri ko, stesen-stesen minyak ko, atas-atas kedai, atas pasar ko, deh. Ada di mall-mall ko. Kak Ngoh suka macam banyak mall di Kelantan ni menyiarkan apa ni stesen kita Kelantan FM. Terima kasih. Tu dia. Samiha, waalaikumsalam. Abaji kita nak lagu daun pisang pula dah. Tu dia. Nantilah Kak Ngoh tengok deh. Sama ada sempat ke tidak. Sebab kita nak beramat dengan asal dah ni Abaji. Kita di asal di Kelantan ni pukul 4.42 minit petang. Zon 1, 4.43, zon 2, 4.40. Di kawasan Bestu. Pasal malam pula Syondo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baru tengok Kak Ngoh deh. Mana tu Kelantan FM lah Aina. Cumanya sikit lagi lah sebelum waktu asal dek, Kak Ngoh nak kongsi dengan bahagia gini lah dek. Sehari dua ni adik-adik kita hak terima peperiksaan SPM, terima keputusan peperiksaan CJ Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 ni. Ada boleh tepuk tangan lah dek kau. Apa nama bunyi? Adalah. Boleh tepuk tangan. Syukur, alhamdulillah dan juga syabas dan tahniah sekolah-sekolah di Kelantan ni. Dan juga pelajar-pelajar kita di Kelantan ni mendapat keputusan yang cemerlang adik akak. Jadi seperti mana adik akak sedia maklum lah. Sekolah-sekolah di Kelantan ni alhamdulillah. Orang kata apa? Mendapat keputusan yang peratusan yang tinggi, dok pointer yang tinggi. Jadi kata maknanya sekolah-sekolah di Kelantan ni sekolah yang hebat. Selain daripada pelajar-pelajar hebat, cikgu pun hebat. Cikgu ni Kak Ngoh rasa okay? Kak Ngoh ada juga berjiran dengan cikgu. Cikgu SPM, cikgu STPM.
Anak murid nak periksa dia tak jenera tidur. Ada dengan buat kelasnya. Dengan buat apa ni. Study groupnya. Kalau sama-sama Kak Angoh dulu study group set-set kita je ada kot. Set-set kita lah. Kita dengan sen-sen kita learn ni. Study group pun masuk dengan cikgu-cikgu sekali. Jadi maknanya bersungguhnya demo nak mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi siapa santai ni lah. Alhamdulillah lah. Kita kira tahun ini Kelantan juara. sebelum-sebelum ni pun juara juga dah. Keputusan yang cemerlang juga deh. Tapi tahun ini akan terhebat. Hebat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tak apa. Syabas. Jadi kita kena jagalah. Kalau tahun ni setara ni, tahun depan kena lebih lagi lah. Cabaran juga untuk calon-calon STPM untuk tahun 2026 ni. Tahun 2025 beres dah, boleh akak ibu jari dah deh. Suara Kak Angon tak berubah lah dari dulu sampai lah ni. Ya, nak berubah ke mana awak menggoreng tu lah. Kemang-kemang Kak Angon, terima kasih. Siti Fatimah, Azam Zek ada, Siti Fatimah pun ada. Cik Hasnah pun ada. Pasal Malay pula condong. Dia kata Alhamdulillah. Tahniah semua yang berjaya mendapat keputusan yang cemerlang. Ya, deh. Sukalah demo tu. Senyum pakai lengah sampai hari ni tak tutup-tutup lagi weh adik kakak. Dah. Jadi kita bangga sebenarnya. Kita berbangga dengan kejayaan adik-adik kita, pelajar-pelajar kita.

0: Podcast 30.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Adik kakak-kakak kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lalu itu pukul 4.42 minit petang. Kak Ngah Kesih Azam tak inilah bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asar untuk zon 2 hari ini adik kakak tepat pada pukul 4.43 minit petang. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Dedek Kak Azan dan Kak Ngosiap Tani itu bagi menandakan maksudnya waktu semayang Fadu Hassan untuk hari ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.42 minit petang deh. Manakala untuk Zon 2 4.43 minit petang. Tak lupa juga untuk adik kakak Kak Ngos yang berada di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu 4.40 minit petang. Waktu asal kita untuk hari inilah deh. Untuk hari Ahad 21 Jun 2020 ni bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Jadi sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat fardu salam untuk semua rakan-rakan muslimin dan juga muslimat. Tak lupa juga untuk adik kakak Kak Ngong yang berada di luar Kelantan, juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat fardu asar ikut kepada tempat adik kakak masing-masing lah, eh. Baik, seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ulu Islam untuk petani dengan tajuknya Sedekah Itu Mudah.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kali ini kita nak bercakap tentang memberi. Saudara, para pendengar sekalian, orang yang memberi ni dia ada satu perasaan yang tak semua orang rasa. Dia ada satu perasaan yang gembira. Dia ada satu perasaan yang menyebabkan dia rasa puas dalam hidup dia. Sebab dia percaya bahawa setiap kali dia memberi, maka pada waktu ketika itu dia rasa tenang dalam kehidupan dia. Dalam agama ni kita sebut ianya sebagai sedekah lah. Cuma sedekah ni banyak orang takut. Dia kata, "Ustaz, kalau saya sedekah habislah duit saya." Sebab dia kira RM10 tolak RM5 tinggal RM5 saja. Sebab itu kiraan matematik. Namun kalau kita tengok cara Islam, Islam kata mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu dia tidak akan kurangkan harta kita, tak akan kurang insya-Allah. Kenapa? Sebab dia beri dalam kehidupan dia. Ustaz, dalam banyak-banyak orang, siapakah yang dia lebih afdal untuk bersedekah? Kalau tanya ustaz cenderung kepada pendapat ulama yang menyatakan kita sebaiknya bersedekah kepada ahli keluarga kita. Ada tak ahli keluarga kita asnaf? Ada tak ahli keluarga kita orang susah? Ada tak ahli keluarga kita ni orang-orang yang perlukan belanja, nak belajar, nak panaskan makanan, nak cukupkan biaya kehidupan? Maka tolong dia dulu. Seafdal-afdal sedekah adalah apabila kita pastikan semua di kalangan ahli keluarga kita ni, mereka dapat makan dengan cara bermaruah, mereka dapat tidur dengan baik, dan mereka juga dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan yang membahagiakan kehidupan mereka. Satu perkara tau, sedekah ni dia bukan soal jumlah besar. Tapi sedekah ni dia tentang siapa yang konsisten untuk dia memberi, walaupun yang dia beri itu sikit. Dia tak bagi banyak, tetapi pemberiannya itu adalah satu pemberian yang cukup luar biasa. Pemberiannya itu adalah datang daripada hatinya, dan ianya menyebabkan mereka lebih akrab, lebih rapat hubungan di antara satu sama yang lain. Maka sebab itu jomlah kita amalkan. Sedekah benda kecil pun tak apa, makanan pun tak apa, karipap pun boleh. Kita bagi karipap ubi ke kan, karipap sardin ke, nak sedekah bagi kan anak yatim, kepada orang-orang miskin. Yang paling penting kita ikut apa cara keadaan yang indah yang boleh menyebabkan hidup kita lebih bermanfaat dalam perjalanan kehidupan orang lain. Sebab itu memberilah. Dalam hidup ni tak semua perkara kita jadi macam vacuum, sedut je. Jangan hidup jadi macam tu tau, sedut semua, ambil semua. Tak ada dia keluarkan. Jangan macam itu. Sebab lama-lama vacuum ni kalau dia sedut semua, lama-lama dia letih, lama-lama dia dah penuh, lama-lama dia pun panas, dia tak boleh dapat yang bau lagi dah. Maka apa cara dia? Ambil, kongsi-kongsikan surat Alam Muhammad supaya kita dapat lebih banyak rezeki yang baharu dan kita lebih bahagia dengan jalan yang kita pilih. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim.

Kak, sekali lagi Kak Ngoh nak mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asal untuk semua adik kakak Kak Ngoh, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah di seluruh negeri Kelantan kita untuk hari inilah deh. Boleh singgah lah mana-mana masjid kau, balasah kau, surah kau, selesai dulu bahagian asal. Lepas tu boleh sambung semula kerja-kerja kita macam biasa lah adik kak deh. Jadinya Kak Ngoh pun seperti biasa lepas ni pukul 5 kita ada berita nasional lah dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Pukul 5 berita nasional dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lepas tu balik semula usaha dengan Kak Ngoh sementara. Hari ni kita ada rancang oleh kulit pukul 5.30.

Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan

0: Okey, terima kasih kepada anda semua yang tetap setia bersama-sama dengan kami di Beast on Air Kelate FM. Saat ini kita dah pun dengar perkembangan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terima kasihlah kepada anda semua. Kita kembali lagi bersama di segmen Akok ni, Pekabar Wai Kelate, kita Wai Kelate. Tapi dalam segmen Akok, ruangnya kita bersama menerusi ruangnya Beast on Air. Seperti biasa, Ambo, DJ Syah, mari untuk bersama dengan adik kakak kita setiap petang pukul 5:15 petang. Masih lagi kita bersama dengan Cik Kamarul Anwar kita yang merupakan pengusaha untuk produk aluminium dan juga gelas. Kemarin dia dah cerita dah kepada kita mesin-mesin yang digunakan untuk dia menghasilkan kerja-kerja dia, nak menyelesaikan kerja-kerja dia apa semua tu. Bukan modal yang kecil jugalah. Satu modal yang besar juga untuk nak memulakan perniagaan dalam bidang ni. Tapi kalau ada minat, ada keinginan untuk menceburi bidang ni, tak ada masalah. Jadi kita nak bersama kembali dengan Cik Kamarul kita ni yang tetap setia bersama dengan kita. Jadi Cik Kamarul, kita nak tanya dengan Cik Kamarul sebelum kita berpisah lah, sebab hari ni hari terakhir bersama dengan Cik Kamarul. Kalau orang-orang nak tengok hasil tangan daripada Cik Kamarul ni, mungkin Cik Kamarul boleh kongsi ke sokmed ataupun media sosial untuk penonton-penonton nak tengok, pendengar-pendengar kita nak kelih dengan lebih dekat lagi lah produk daripada hasil tangan Cik Kamarul.
1: Terima kasih DJ Syah. Saya update saya punya hasil kerja saya ni dari TikTok saya lah. Macam dari Facebook ni lebih kepada personal. Kalau Facebook, saya punya page kerja-kerja aluminium dan cermin Kelate. Page saya lah. TikTok saya nama Pokwa,
0: P-O-K-W-A.
1: Ya, P-O-K-W-A-R, Pokwa. Jadi tu boleh tengok lah.
0: Boleh tengok lah gapa nama kerja yang Cik Kamarul buat. Kamu panggil Cik Kamarul sebab nama depan Kamarul.
1: Ya, tak apa.
0: Tapi dia lebih menggunakan nama glamour dia, Pokwa, sebabnya Kamarul Anwar. Tapi tak sebut sini lah, tu dia handsome.
1: Terima kasih.
0: Okey, jadi sepanjang kita bersama ni hari yang lepas, kita dah mengetahui serba sedikit mengenai dengan bidang kerja Cik Kamarul. Jadi nak tanya dengan Cik Kamarul, lagu mana Cik Kamarul membahagikan masa antara kerja, antara hobi Cik Kamarul ni?
1: Kerja-kerja lah kan. Jadi kerja, sebab itu dia bagi kerja hakiki dah. Daripada situ kita dapat semua pendapatan apa semua untuk salah keluarga kita, diri kita dah. Hobi kita pula naik motor. Jadi kena pandai-pandai lah bagi masa. Cuma macam hari ni kan, nasib baik hari ni janji temu kita tidak pagi sangat. Kalau pagi memang saya minta maaf banyak lah. Saya kena arrange dulu apa semua kan. Hari ni macam biasa lah. Sebelum saya boleh keluar daripada premis saya, daripada kedai saya ni, saya kena pastikan kerja gapa-gapa, kena bagi tugas pada anak-anak buah dulu lah. Baru boleh saya beli tubik. Gitulah selalunya. Ialah saya pun mengakulah, saya pun dah pala lima dah. Saya tidak buat kerja mana dah, banyak ke budak-budak saya lah buat kerjanya. Saya ni cuma kalau jadi buat kerja juga apabila ada masalah juga, barulah saya itulah.
0: Maksudnya tengok-tengok lah,
1: tengok-tengok lah, supervise lah banyak
0: budak-budak dah buat kerja gapo semua tu dah. Jadinya untuk lebih cerak lagi, kalau rasanya ada di kalangan pendengar kita, lelah ni tengok buat rumah tapi tak tahu nak cari mana orang buat cermin, orang buat aluminium ni, lagu mana nak hubungi Cik Kamarul tu?
1: Cari saya.
0: Okey, Cik Kamarul, ayatlah lokasi mana. Lepas tu tinggallah nombor telefon kau, mudah sikit nak hubungi.
1: Lokasi saya di Peringat, Kapu Bercokoro. Kalau daripada Peringat ke Melo tu sebelah kiri, bersebelah hair dengan RD Paper. RD Paper Hok Baru. Nombor telefon saya 011-3938-8081.
0: Jadi kita tahu setiap tempoh hair akan dilaksanakan apabila pembayaran tu telah pun dibuat. Jadi macam Cik Kamarul sendiri, adakah Cik Kamarul ambil deposit dululah?
1: Kita selalunya kita ambil deposit lah. 10%, 30%, 50%, 70% gitu lah. Kita akan ambil deposit baru kita buat lah.
0: Untuk memastikan supaya kerja-kerja tu dapat dilaksanakan dengan jayanya. Okey, sebelum kita berpisah, mungkin ada kata-kata yang mungkin Cik Kamarul boleh kongsikan kepada pendengar kita, kalau yang berminat rasanya nak terjun belajar menego dalam bidang aluminium dan juga gelas ni.
1: Bagi saya, gapa-gapa pun kita kena ada ilmu lah. Jadi setengah orang itu dia takut nak dapat ke ilmu. Jadi benda gapa-gapa pun kena ada ilmu, kena belajar benda ni. Jadi lagu mana belajar? Belajar ni gini, supo kita kata aku tak pandai nak menukar. Kita tengok dari gua orang cerita dia ni, air bertitik atas batu sampai jadi lubeh. Loh, belakang parah kalau rasa jadi tajir. Kita nasi yo bukan parah. Boleh insyaAllah,
0: tak ada masalah.
1: Cuma kita kena cekar, hadap aja. Bagi saya gapo-gapo pun hadak ya. InsyaAllah tu hebuwi.
0: Jadi macam Cik Kamaru sendiri pernah berdepan dengan cabaran-cabaran ni semua.
1: Oh, biasa ni.
0: Lagu mana Cik Kamaru menghadapi cabaran-cabaran ni?
1: Gini, setiap orang dia pernah luka. Luka tangan lah, bukan luka di hati ni.
0: Yeah.
1: Luka di tangan dia. Kalau kita tak berubat, dia siap. Dia siap aku ke mana.
0: Yeah.
1: Tak berubat pun dia siap.
0: Cuma makan masa.
1: Cuma makan masa. Jadi benda ni, kalau kita hadap, dia akan pulih. Macam tangan luka saat ni, masa yang akan mesiah ke dia. Tak, membaik ke dia. Jadi, hadap je lah.
0: Tapi kalau nak cepat kan, kena siapa ubat
1: lah. Siapa ubat lah.
0: Maksudnya, kena belajar.
1: Kena belajar. Itu sipi dia.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Kamaru kerana sudi untuk melampaukan masa bersama-sama dengan kita di Biz on Air Kelantan FM. Banyak ilmu yang ambo sendiri pun belajar daripada Cik Kamaru kita. Bagaimana nak menjadi seorang yang berjaya dalam setiap apa jua bidang yang diceburi. Dia menzahirkan kata-kata dengan ungkapan tapi dalam maksud dia dah. Jadi ambo harap sedikit ungkapan daripada Cik Kamaru tu boleh menjadi penyuntik semangat untuk anda yang berada di luar sana untuk belajar nego, tak kira lah bidang gapo sekalipun. Yang penting kena ada pembelajaran. Okey, jadi cukup sampai sini dulu untuk bersama di Biz on Air hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Kamaru kerana sudi bersama di Biz on Air. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, dia kat kita lah ni dia pukul 4:24 betul. Oh, mari tengok nombor 4 pula dah agak-agak. Jadi kat Angah pun nak kakak berasa diri untuk dulu untuk hari ni. InsyaAllah hari Selasa, hari Rabu, InsyaAllah kat Angah mari pula lah. Dalam mana pukul 5:30 kita ada rancangan wayang kulit. Seperti biasa kat Angah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan bye-bye.

minum. Masalah juga perkataan Tomah Periperbuan. Menangun titah peretuh tuweku serimah. Raja seramu nak bukulah surat nuju surat sama jadi kenangan diri dia. Lalu dia akak tangan tinggi ke udara. Dia nak tatak serta nak tating. Namun tak timbung pulak baru saya nuju ditapuk tangan belah.

ini sebelah mana tu mah babusan ni? Oh ni beginilah doli tu aku. Mengikut di dalam nuju patik kata tu aku. Sebuti geligo ni ada tu aku. Duk di tengah hutan belantara. Ada orang duk jaga dia. No ambil dia tu aku. Bukan mudah, bukan cara tu aku. Adalah tu dalam mulut ular namanya ular naga dirki. Ah, begitu Tok Pabusan eh. Ay, nyata ke bawah doli tu aku. Kalau betul-betul lah patik royak, kalau belawak-belawak lah patik mengadap tu aku di tengah kepala gadi. Ah, kalau begitu tak mengapa labir kalau begitu kak. Kalau sungguh ada sebuti geligo di dalam mulut ular. Ah, nak amur adilak juno. Tak pergi ambil seboleh-boleh. Kalau boleh pagi wak klik pagi. Kalau boleh petir, wak balik petir. Senilah dulu abis. Dalam jurus tanah dengan nasi makan, air minum bedok aluh. Todah bedok kasar. Ia dikelar Tok Pabusan ni. Ah, itu apalah dulu tu. Biarlah buat senil. Ia ni pada ayah ni. Ia sebelah mana ayah? Ni dengar kodok Tok Pabusan ni raya. Patik dengar juga ayah. Kata dia sebuti geligo ada di dalam mulut ular naga derki. Ah, di tengah hutan belantara. Patik sanggup nak ambil ayah ni. Ah, kalau ayuh, kalau ni sanggup nak ambil kat ni. Gilah ni dengan ini juga. Jangan dia lewat laung-lamu anu kan cerita bayi. Kelok kan kelok susah payuh. Di tengah jalan kali siapa yang tahu. Ah, kalau begitu biarlah patik pergi dengan ini juga berdekat ini. Selo anak kuadilah juga. Mari pasuh kita berjalan pula. Oh, gi pula dah. Kelih sana ni habis minyak dah jalan. Kena buah minyak baru dah tu aku. Ikut pengasuh ambil peti semanyak mana hukmunuk amunuk bui. Yang dah buah mana kita pergi, mari kita pergi. Bayo? Ha? Lagu mana lah bayo? Tak ada lagu mana lagu ni. Terpaksa kena pergi dah. Kerja kajar wasa dia dah tangguh junju. Lari dah lah lah. Putih dah kah? Ha? Putih dah kah bayo? Putih dah kah? Enggak eh? Ha? Taruh pengasuh. Tiga orang. Bawa lagi kereta tu aku radilak juno. Nak tujulah ke dalam Allah bala bantara. Nak pergi cari sebuti geligo di dalam mulut ular. Lari akan terlari-lari pengasuh dengan belakang yang muda puluh. Hari baik, pergi sapa tinggal negeri pulangnya.

0: Bok pengasuh tujulah ke Allah walau bantang. Tak jauh dah pengasuh. Boleh jadi itulah hutan rimba yang tebal. Ada di sanalah sebesar ekor ular naga, kata Tok Mah Babu Sani.
1: Eh, gemukak lu dengan hutan Allah. Tak nampak gapo ni. Hutan pula tinggi rimba. Kalau kita masuk pun sesak ni.
0: Tak cara kau sesak saya masuk gi hijau kajo. Kelik nak bayar gaji mah. Hijau malah.
1: Apa dia malah?
0: Mula malah.
1: Biar sedap lalu buat mulut lagi tu kat orang. Kita pun dulu juga. Jumpa dulu juga. Kedai mari pak lagu ni bahasa gungkak lah. Mungkin tak bahasa mari. Ambo sokat masuk hotel bukit gini. Masuk kok kali pakai rumah. Ambo takut tu.
0: Takut apa?
1: Takut ke ular, ular, ular. Nanti ular tu royak tu mana bu.
0: Gigi saya bos. Saya kau pun kapok ni kan?
1: Memang boleh wakit.
0: Mari pasuk kita masuk hutan belantar. Tu cik kadilak dino. Buat pakat dengan pasuk di antara tiko. Perkemah kaya pakaian bersih. Kakkan akil dengan baju. Jerbuh masuk ke hutan belantar. Haaau. Masalah juga tuek cik bawa pengasuh masuk dalam hotel. Kesoh di situ bagai sekejap timur lagi nak royak yang digelakkan seekor anak jin yang digelakkan anak jin Seri Allah. Diolah duk jaga hutan belantara. Sekiranya ada siapa-siapa manusia masuk ke dalam hotel, orang itulah dia buat kemakan yang digelakkan Seri Allah. Cukup masuk genak dah dengan tanya hari ni tanya dia berjalan nak tubik cari makan. Kaduh lorak tinggal hutan bulan taruh terus berjalan dengan suara diri. Tunduk pengoh seperti malapa belah.

0: Ini manusia? Ini manusia?
1: Alah, dia ni tak kenal. Orang kau kami, kalau orang boleh kecek kalau kami, menatih makan rupuk, weh, bengong. Aduh, ini manusia rupa-rupanya. Manusia?
0: Kenapa dia ni?
1: Tahu kata kebar bagaimana gini mau ni. Derah ni kita.
2: Oh, ni aku ni, aku rasa gerung ni. Pula pok-pok mu. Aku tak si mari, mu ajak mari. Mari boleh nyakit lah, bergerak lah.
0: Dia tak takut, emang. Kita lawan sekat-sekat kita ramai dia sore. Pas ramai dengan sore, mampu kok sore, eh. Oh, mampu tu mampu lah, ya. Menatai tak ada kerja, tak apa. Oh, kok ada kerja, ni makanya mampu hati habis. Pokoknya tak kena macam ni. Ini aku nak tanya orang di atas ramai. Nak pergi ke mana gaduh lorak peluh titik segenap ujung jari mata keli kelak pakai bocak kulin jatai pakai nero. Aduh, ini aku. Aku ni mari jauh lagi. Mari dari negeri Kuala Dua. Jadi mu mari ni bakpo ke dalam hotel Belantara. Tepat ke makanan aku. Hari ni mu jodoh. Kalau mu mari bolehlah aku makan. Kuana mu suka?
1: Pas mu suka buat apa?
0: Aku suka sebab ni makanan ada dah di hadapan mata aku. Hari ni aku boleh makan. Ikutlah sebanyak mana aku nak makan pun. Kenyir dah aku hari ni.
1: Makan kalau boleh tak? Makan kalau boleh. Eh, nak makan orang muda-muda. Orang ni bukan cekup kalau cekup tawar muda. Ambil isu air memang aku buat. Telih, ambil isu air telih. Ni orang ni, paling orang hidup ni ikut mana jadi pun. Dia memang kau tak lawai kadang-kadang. Mu nak lawai aku, lawai.
0: Hai, yang dikenal kisah. Apa ke nama Andy Tuan? Hamu? Akulah anak jin Sri Allah. Aku duduk tunggu di sini. Aku duduk jaga di sini. Inilah tempat aku. Hai, anak jin Sri Allah. Aku, anak jin Sri Allah. Hari ini aku mari jauh lagi. Susah payahnya aku duduk jalan naik ke darat turun ke bandar ulam. Naik ke darat turun ke bandar Belantara tidak terkira. Hari ini aku nak mari ambil lah kata geligo dalam mulut ular naga derki. Kalau mu nak mari ambil keliga dalam mulut ular, ramai dah orang mari di kawasan ini. Semuanya tak boleh nak ambil. Sebab apa tidak boleh ambil? Sebab akulah duk jaga seekor ular itu. Kalau matilah aku boleh jadi, bolehlah keliga itu kepada siapa-siapa. Hari ini, mu kena builah kepada aku. Sebab aku mari ni aku nak ambil, aku ada bekerja Elsa. Mu kena builah jalan kepada aku. Aku nak ambil lah dia kata keliga dalam mulut ular itu. Aku tidak benar kepada mu kadir lak jenuh. Mati aku baru boleh mengambil. Ah, kalau mu tak benar juga hari ini. Ah, boleh kelih. Kau tahu tahu bahasa duka wana setapa cita wana berhi. Adak gajah berjual dengan gading. Adak harimau bersambung kentari. Adak lelaki baloh kerana perempuan nama terkenal di tengah negeri. Haa, cuman ada kajak.
1: Hari ini kau mana pun kalau demo tak uri. Hari ini kau mau saudok buruk demo ni. Kalau dia demo tak dia makan kawai, demo dulu lagi mampu.
0: Eh, panah kecek orang ni. Tak ada apa-apa yang orang gaji sekolah. Eh, celak kau sungguh. Ini menatai kerakir ni. Oh, kerakir mungkin tu boleh. Eh, ambil hutik ke dia.
1: Kena pula tu.
0: Syahid tu pay sangat. Oh, tu lah maju tahun ni Syahid. Oh, maju tu. Oh, ke atas kepala, ke atas baru. Pekok dah kepala-kepala. Kok mula Syahid kat mana pun.
1: Ambil tak cara tu. Dengan tu aku ada lak Juno ni. Kok mana kali pun. Kalau lesah kerja dia, aku rasa banyak pun boleh beti.
0: Banyak-banyak tu aku nak uji.
1: Rambut rasa boleh 50 je. Oh, aluh baru tu dia baru.
0: Boleh 50 je. Hari ni anak jin jadi kelakan jisri Allah. Aku tak boleh nak tengok kain masa lagi. Sebab aku banyak lagi kerja yang aku nak buat. Kalau tak benar juga aku nak masuk dalam hutan Belantara ini. Ah, boleh kelih ke tau-tau bahasa dukauan. Siapa cerita warna berai. Tu kecil kadir lah jino. Mata sekali berjalan sekali celek. Tidak boleh matakan sekali-kali. Mukanya merah seperti bunga raya kemarin pagi. Sumpah kan pakai hamak sepak yang digelakkan Sri Allah. Celaka sungguh. Perbuatan anak jin Sri Allah ni kuat sengoti jaga-jaga perbuangan sari jaga perwira joge pan kuasa. Peda penimbu tanah lemasa hari ni tidak apalah. Bertemulah sama anak baik bakal bangsa wai titih. Senang bakal berhamai panu pandih toh seri mahkak codeng. Aku inilah tuek cik kadin lak juno. Anak mah raja seramu. Cucu Sirak Mahrajo Cici Cakrawarti bakal meramewahkan pada Sirak Ade. Aku tak pernah lari kepada Stu dan Madu rela lagi aku mati berkorban jiwa menumpah darah terpaning jiwa. Radin lak juno. Setok sebelah pedih Hazimak Zam Ziza tunah kapu. Kuno ke tiga lakuh masuk lagi akan tiga lakuh. Ingatlah tutup pay dulu pelajaran yang mula. Pakitan tercoh seribu lapih harkat pak di kiri harking kipah lanus jatuh paki. Lengok ke langit ingatkan bapuk gayu. Tunduk ke bumi ingatkan ibu gayung.

0: sudah kejo lah pengasu. Sudah kejo warna ku. Ambo setok sebilah pedih. Pedih tok makan tubuh pada di. Kulitnya kerah seperti batu. Pasu gini saya ku. Biar abang mak gilih pulak diri. Oh, saruk penamu ke lagu ni. Oh, pengasuh nak pergi tengok. Nak pergi tengok. Gitu pergi kena lawe, mak pergi kena tengok. Kau pergi tengok saja tak rasa ambo boleh gilih. Dahlah syamak ni. Gigi syamak kita pergi lawe. Kita pergi bunuh yang mampu. Tak mampu tak boleh masuk lah ni. Gigi bagi-bagi. Pengasuh pun lagi-lagi ke hadapan kelakanan di sana. Aduh. Hok ni pulak nak lawe aku. Lawe, kalau kena jalan lawe. Namo berapa? Namo mak. Mak lobek kaki sama ada budak kenal belako. Ali wak kamu cakap belako rumu. Taruh demo ni oh baik lik. Baik demo sana apa kawe. Kalau lawe ha kena kau ni demo. Aduh tunjuk kapok aku tok hari aku tok gerung. Kalau lah setahun ni rajak jelata gadin lak jono. Marilah selori dua lori po aku tok lari. Setok aku tok gerung.
1: Eh oh tok gerung ni. Tok gerung kau kira apa ni kupuk ni sudah. Oh, kita pada dua ni, pada dua demo sore. Raja kita tetap boleh nak lawak, dan dia sakit, dan tak apa segal ni. Demik.
0: Saiko jing. Apa kalau kelih pengasuh di antara dua kata, mari nak lawak dia. Apa nak hati tidak ada bersih dengan kalau. Ngangau mulut, jelai ledah. Hendak kekau, hendak tokok pengasuh di antara dua. Pelaku peristiwa semua lawak.
1: Aku pergi.
0: Macam manalah nak kira, macam manalah kita nak buat pengasuh. Kalau duduk lawe begini, siam jadi malam-malam menjadikan akasia boleh jadi tak kusuh juga dalam peperengi. Amatilah kita di tengah hutan belantara. Pengasuh, abis waya, kubatik. Walau mana gamuk pengasuh jini. Boleh kodok kita bunuh. Tahu, ku syatak pedih pun pedih belok belaka. Tak boleh nak tikai. Tak boleh nak semulih. Syatak kris botol lah ya. Ginilah tuanku. Tuanku beratuh kepada patik dengan syaik. Sama tinggal dengan tuanku buat temelah utah. Amu nak pergi ke mana pengasuh? Biar patik itu abis tuanku simah kerja di Mekah Putih. Abis ambo mah kerja di Mekah Putih. Yalah. Tapi pengasuh kipu pengasuh kena royak molek ke dia pengasuh. Kalau silap pengasuh royak, silap pengasuh kecek dengan dia. Pengasuh kena tepuk, kena tapa, tak apa. Tuanku simah kerja di Mekah Putih, tak apa. Dia dengan patik tak apa, kelih patik tak apa dah. Duduk di mana abang ambo sekarang ni, ambo tak tahu pengasuh. Lepas ni patik dengan khabar duduk tak apa. Di kaki gunung gerta syurah. Jadi biar patik dengan syarik gitu. Ya, mari sini masuk di hotel. Biar yang soyok je ni mampu boleh gamit ular. Boleh gamit naga. Boleh gamit geligo oleh mulut ular. Kalau begitu moleklah pengasuh. Ambo berehatlah di sini buat sementara waktu. Kena hari pun sudah menggorok ke tengah hari dah letih. Sangat lesunya tubuh badai. Air tak minus titik, nasi tak makin sesuai. Biarlah ambo berada rehat di sini. Pengasuh, gila pengasuh ambo menang. Mari kita pergi.
1: Tak apa kita pergi. Orang mengatakan aku mahal jenis aku putih ni. Aku mana pun tak apa dah. Pasal mula ngerti dia ngambo ni. Aku putih dia, putih ambo, putih ambo, putih dia.
0: Gisai saya tu kecik banyak. Antara pengasuh dua hari. Pesailah sepatuh di antara dua patuh kepada tuan kecil kadilak jenuh kata. Anu gitu abis dia mah raja Mekah Putih duduk petapa di kaki gunung gerta suruh. Tinggallah tuan kecil kadilak jenuh di hutan belantara. Terus akan terlari-lari. Orang di antara dua. Sikit jalan banyak berlari. Agak baik pria sapa belakang.

0: sabar ya bayu. Alo, tingginya gunung Pak Tuai kumah aja nama kerupuk di tapo. Yang naik ke mana lagi ni moy? Adong batu, adong kayu, ada pokok kayu apa-apa. Yang naik boleh, saya mengu dia ke. Bayu yang kata gitu, bayu yang katok dia.
1: Dahlah, bukan tu bayu, aku buat ni royak ni.
0: Panggil saya, panggil-panggil tu. Aduh, sorok kita kecil. Enggak geruk, aduh, aduh, aduh, aduh, sepekar boleh. Kira minum-minum punya sepekar, boleh lawi dia sikit.
1: Tak boleh, saya ingat nak punya sepekar di mana, leruk ni.
0: Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Oh, kaca, kulit kaca beras. Kau ni orang yang tinuh, asal.
1: Saya tu bengok. Gajah tu bengok, buat kita.
0: Lalu kulit kaca beras ni, oh, kenapa? Takut lagi kira, orang yang tinuh, asal, nyak-nyak, ngot, pas nyak gini.
1: Bawa saya tu, ya tu. Panggil-panggil tu.
0: Ke tu aku simak aja nama keputih tu. Oh, di atas tu, kita duduk bawah ni. Tu, ada keja. Tu, bangak ni, kita duduk bawah ni.
1: Tak boleh panggil lagi tu, payah. Biar aku panggil saya pula. Ke, tu, kita duduk bawah ni, wayah mengasuh tu aku. Di setiap itu, simak aja nama keputih tu, berikat kertapak eh. Cukup masa genak dah dengan hari. Aserta, go. Kembulah di dalam berikat ketapik eh. Dia sila ke kaki gunung dia. Tengok tak silap dah. Itulah pengasuh ayah no dia. Berkemah kain pakaian, bersikap kain akal lengan baju. Terjun terus di kaki gunung lah. Ini pengasuh sa'i. Ini pengasuh habis
0: yo. Oh, ni yang boleh mari. Turu tak turu, turu. Tak boleh, putih sore. Okay.
1: Padahal kenyai kau ni, Tuhi. Lalu dah kopi tak di kedai habis kuih.
0: Oh, padahal kenyai kau ni lah. Oh, ya lah dah habis yo kata kenyai kau ni.
1: Ini berapa dia pulak pengasuh di antara dua. Mengadak ambar di kaki gunung kereta sura. Gaduh lah kat mana. Susah berapa dari negeri pengasuh.
0: Ini dua aku tahu, susuh-susuh lain negeri sini lain itu.
1: Hegak dah! Guana habis yo? Mari tu amu duduk ikat ketapa eh. Bukapa dia hok susuh lain negeri. Ada duduk petikai musuh perai kau perasa?
0: Tak, tak ada petikai musuh perai dah tu aku.
1: Lo ni tu aku patik mari ajak tu aku ni. Nak pergi tu aku ke tengah Allah walau bertara. Sebab apa perasa saya?
0: Sebabnya lo ni gini. Adik no tu aku, tu kecil adik lak Juno tu, masuk mulu. Ada nuju dengan Tok Mahabusane. Tok Mahabusane kata, suh pergi ambil geligo duduk dalam mulut naga.
1: Sebab apa nak ambil geligo? Nak apa-apa geligo?
0: Gini, geligo tu nak ambilnya, nak pergi bomba anak raja bengi muda. Sakit lah muka lah roh dia kau tahu. Sakit tu tak sedar ke diri. Tak tahu habis tu bomba, habis tu nuju. Tu nuju kata, tu bomba kata, kena pergi cari geligo, buat kelik mari. Bila boleh geligo tu, barulah sembuh anak dia.
1: Aduh, inilah pekerja orang comel orang lawak. Tapi tidak mengapalah. Aku simah Raja Nemeko Putih abek kepada Raden Lak Juno. Kalau kih begini tidak apa. Kalau kih curi, aku marah. Kih judi, aku marah. Kalau kih tenung, aku sokong juga.
0: Ya, tu nak dengar. Aku tak boleh. Mari kita pergi.
1: Bila? Dengar sekarang ini juga aku nak menghadapi adik aku yang digelarkan Raden Lak Juno di tengah lah. Boleh bertara?
0: Ya, dengar ini juga.
1: Baik. Hari ini naiklah latar belakang aku. Kalau berjalan lama, siapa? Aku nak hunggan dengan derah.
0: Oh, tak apa. Mudah ni. Oh, gitu letih molek tu. Dia molek. Tak apa, kamu pula pak peng. Atas belakang.
1: Aku pula pak peng. Atas belakang. Payuh, eh, mana? Steril nak kena. Eh, pergi kemah-kemah. Kalau tak kemah ni, jatuh. Kebuah, pertengah lagi. Tak apa. Biar pergi kemah. Mah, kajian mereka putih. Gendul lagi orang di antara dua. Kemah, kain pakaian. Lepak dengan sekali lepak. Sapa di hutan boleh tanda kalah. Pasal pergi ke dia lagi nak belau. Masalah juga perkataan simah Raja Nemeko Putih. Dia gendong pengasuh di antara dua terbuan ikut udara. Dia tengok Raden Lak Juno tengah hutan belantara duduk sedar berhak. Sementara dia pun terjun turun ke hadapan orang dia tengok. Ya ni patik semua juga waya pe. Agak apa bagai beripuh maaf dengan beribu kali maaf. Orang bayar gantung tinggi tanah dalai jua jauh penuh mati. Aduh, ada yang dapat dukung adik lak tu. Boleh juga adik. Abang ni tidak nak sio-sio. Sebab adik ni adik-beradik kaya kata. Huduh tak boleh sekalipun kalau jalan buruk sekalipun terpaksa lah. Abang kena tolong adik. Adik tu balas dengan siapa pada kadang ni? Patik tu balas dengan anak jin Sri Allah. Kuat sengati abang anak jin Sri Allah. Tiket tak masuk. Tiket tak masuk. Tiket meter senyum berdik akhir tertawa. Aduh pada kadang ni. Kalau lebih duduk mana segera mana pada kadang ni? Ada abel lagi di tengah. Alah, boleh bertanggu. Mah kajian mereka putih. Tak boleh nak pergi lama dengan tukar cik kadin nak tunuh. Paling belakang, tengok jauh-jauh. Mukanya mereka seperti bunga kayu. Kemang pagi dada berbelit. Belit seperti ular keluarkan bisa. Pau ekor bercawak daging kisin. Taring jelai ledoh. Ili-ili kempanjil lalga. Pau ekor ke kemah belit di pinggir. Percepuh kadapan yang digelakkan anak jin Sri Allah.

anak jin Sri Allah. Aku anak jin Sri Allah. Anak jin Sri Allah. Mu duk baloh dengan siapa mu tahu? Aku duk baloh dengan tua kecil Raden Lak Jona. Nak mah raja seramu raja negari Kuala Lumpur. Hei, ini dia. Mah raja nama kau putih. Kecik 2-3 patuh. Tepuh geboh bertunggal langen Sri Allah. Sri Allah bekah bangun kemah kain pakaiye. Gapak lagi kerana pemah raja nama kau putih. Pelaku peristiwa yang digelakkan dengan hutan bulan taro belahau. Silaklah dalam kayu memah raja mekau putih belawai dengan jin Sri Allah tahun umaru. Aduh, aku tak boleh lambatkan saja. Panahnya tubuh badan aku belawai dengan dia tak boleh cari kulit. Tak cari kulit keluar darah. Hari ni tahun umaru mah raja mekau putih. Orang lelah, orang terbulah. Orang tak bisa lari kepada seturu dan madu. Tak lebih baik di sini. Dia nak hundurlah 100 batu nak masuk 100 batu. Nak tepuh Sri Allah nak metuk. Nak minta elen napah badan nak kilu antara anak pancaan ini tiba-tiba.

Pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid merusi berita Kelantan FM. Seorang daripada dua suspek yang mendalangi kes culik dua lelaki di tempat dan Pasir Mas 6 Jun lalu sebelum ditemukan di Thailand ditahan kemarin. Suspek berusia 32 tahun ditahan polis di Terengganu sebelum dibawa ke Kelantan untuk perintah tahanan reman. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata seorang lagi suspek masih lagi diburu. Media sebelum ini melaporkan akibat saudara tidak membayar hutang berjumlah RM33,000 dipercayai kes dadah dan penyelundupan pendatang asing tanpa izin, dua lelaki diculik di tempat dan Pasir Mas sebelum ditemukan di Bunduk, Thailand dua hari selepas kejadian. Kedua-dua mangsa berusia 51 dan 35 tahun ditemukan polis Thailand sebelum dibawa pulang. Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang pengedar dadah selepas kenderaannya bertembung dengan dua buah kenderaan milik PGA di Kampung Semuba, Cetok, Pasir Mas malam. Suspek yang berusia 28 tahun itu ditahan selepas anggota PGA mengejar kereta yang dipandu sejauh kira-kira 1.5 km. Komander Brigad Tenggara PGA Seni Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, suspek keluar dari kereta untuk melarikan diri menyebabkan berlaku pergelutan dengan anggota PGA sebelum berjaya ditahan. Menurutnya, pemeriksaan terhadap beg silang yang dipakai suspek menjumpai sebanyak 53 biji pil kuda, sebiji pil epam, sebuah telefon bimbit dan wang tunai. Suspek yang berasal dari kampung Binjai, Kangkung di Pasir Mas diserahkan kepada ibu pejabat polis daerah Pasir Mas untuk siasatan mengikut Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Dalam perkembangan lain, pasukan Gerakan Am PGA merampas 1,990 unit pot rokok elektronik atau vape bernilai hampir RM20,000 yang dipercayai diselundup dari Thailand dalam operasi di pengkalan haram tebu Lubuk Gong, Rantau Panjang, Pasir Mas. Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi berkata rampasan itu dilakukan anggota PGA dengan bantuan Jabatan Kastam Rantau Panjang melalui Op Staring Wawasan Kelantan. Beliau berkata ketika menjalankan rondaan di kawasan sempadan Sungai Golok, anggota PGA menemukan beberapa kotak berwarna coklat dalam keadaan mencurigakan. Hasil pemeriksaan menemukan 9 kotak mengandungi pot vape berkenaan yang disyaki diselundup dari Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting Mac Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan,

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.09 minit petang.
1: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
0: Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama lagi lah pada kesempatan hari ini, Ahad 21 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Jadi kita baru saja melangkah di awal Muharram ini, hari yang kelima. Mudah-mudahan apa saja yang kita rancangkan, apa sahaja yang kita hajatkan dapat dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin. Dan insyaAllah pada masa-masa akan datang, segala percaturan yang kita lakukan, kita harapkan ianya dapat kita realisasikan dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada petang yang berbahagia, pada petang ini sekali lagi kita bersama dalam ruangan rujuk Ustaz pada petang ini untuk kita bersama dalam rujuk Ustaz, untuk kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Syahir Wan Mahmud untuk terus bersama sehingga ke pukul 7 malam nanti. Ustaz sudah pun bersedia bersama saya di konti ketika ini. Jadi Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, sihat adanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sekali lagi lah, nakkan apa ni, kalau kita nakkan ketenangan dari segi penglihatan kita, dari segi ketenteraman jiwa kita, selalulah mendekati Ustaz, terutamanya Ustaz yang handsome, yang muda. Ya, insyaAllah ya. Segala-galanya kita akan berada dalam keadaan yang damai dan juga tenteram lah. Jadi sekali lagi Ustaz, kita bersama pada petang ini untuk kita mengupas tajuk Cinta Kepada Dunia bahagian ketiga. Sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz sebagai membuka bicara. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul aqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. DJ Berudin kita dan semua hadirin silam pendengar Radio Kelantan FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala masih memanjangkan umur kita dan dikurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaAllah pada petang ini kita bertemu kembali dalam rancangan Rujuk Ustaz dalam membicarakan tentang tajuk kita pada petang ini, iaitu penyakit-penyakit yang boleh penyakit-penyakit hati yang boleh menghapuskan segala amal ibadah kita. Dan yang kita bicarakan pada topik pertama berkaitan dengan penyakit hati ini, iaitu antara pe perangai hak tak molek hak ada dalam diri manusia hari ini, hak bersarang dalam diri manusia hari ini, iaitu cinta ataupun kasih kepada dunia bahagian tiga pada petang ini. Jadi ambo nak mulakan bicara kita dengan satu perkongsian di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khaynil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surakallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud dihiaskan, yakni dan dijadikan indah kepada manusia ni, Abidin. Sekarang kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh hawa nafsu. Iaitu yang pertamanya, apa yang menjadi keinginan nafsu manusia? Pertamanya, perempuan-perempuan dan anak pinak. Ni tak boleh lari dah. Bila sebut antara nikmat dunia ni adalah perempuan dan juga anak-anak. Dan kita ni juga hari ni, ni ramai lelaki-lelaki di luar sana, bahkan suami-suami di luar sana, ayah-ayah di luar sana, punuhnya kerana bini dengan anak-anak juga. Apa dia ni? Kadang-kadang kita ni habitat jaga nama ni. Jaga nama, orang panggil kita ustaz lagi, itu email lagi. Tapi sebab PA perangan bini, PA perangan anak ni, kadang-kadang dia orang ni, kalau masyarakat kita, kalau orang tengok bini dia ni jenis tak jaga mulut, duk kecek orang. Lepas tengok anak orang ni jenis duk main mutu, garik pun tak kelip rumah lagi. Orang sekali orang sandagan lah dia. Dia kata, bini siapa tu? Tu orang kita. Orang kita gitu. Tapi jarang kalau tu lelaki buat perangan, orang jarang kecek siapa dia bini dia jarang. Tapi kalau bini buat perangai, anak buat perangai, orang kecek kena siapa dia, pok dia. Berat budak ni ni. Ni duk main korok ni malam-malam. Ni malam-malam kau duk cara breh motor derah-derah. Bising orang nak tidur. Anak siapa ni? Lepas tu kita jaga nama setara mana pun, kalau anak bini ni buat PA perangai, huduh pakai kita. Maka sebab itu, di antara perhiasan dunia ni Allah Ta'ala jadikan adalah perempuan dan anak pinak. Lepas tu Tuhan kata apa lagi? Wal qanatiril muqantarati minadz-dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth, dan juga harta benda yang banyak bertimbun-timbun, dan dari emas dan juga perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semua yang Tuhan sebut ni, daripada perempuan, anak, harta, mah, perak, kuda, binatang ternak, kebun-kebun, semua ni, kata Allah di akhirnya, apa dia? Zalika mata'ul hayatid dunya, wallahu indahu husnul ma'am. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia semata. Nah, tu ending dia, Tuhan tutup tu. Mula-mula nampak indah, anak, bini, kebun, kuda. Lah kali Tuhan nutup ni, tegah. Dia kata, "Dzalika mata'ul hayatid dunya," dan itu hanyalah kesenangan dunia semata. Bila Tuhan kata lagu tu, bermakna sementara.
0: Sementara.
2: Sementara bidding. Dunia tak kekal. Tapi kita ni bila-bila dunia tak kekal. Bila-bila tengok orang mati hari-hari bidding, litah depan mata kita kan. Bila-bila galik juga. Galik bidding dunia ni galik.
0: Mempersonakan.
2: Mempersonakan bidding. Tak kata kok orang tu imej pun rebah. main dengan dunia ni galik. Tain lah ni tak rasa tain tu hai uji banyak duit contohnya. Galik lah. Jadi galik ni. Jadi sebab itulah Abidin Ambo suka untuk berkongsi kepada sila pendengar bahawasanya Nabi SAW dan juga para ulama mengajarkan kepada kita supaya kita ni Abidin meletakkan dunia di tangan kita. Jangan meletakkan dunia ni siapa pun ikat duduk dalam hati. Sebab tu apa sahaja yang kita tengok atas dunia ni, kita kena yakin yang ia adalah milik Allah. Dan kita hanyalah peminjam. Supaya orang pinjam bagi kita. Siapa masa dia nak ambil kelik, kok dia moga bagi dia. Kalau kita ni ambil bagi kita pinjam bagi orang, kita buat apa bagi kita. Jadi sebab tu bila tu nak ambil kita balah tu. Jadi kau pelik. Oh demo ni. Tak okay, tak boleh nak sabar. Muka dia tu weh. Kau dia lah. Kau kena tadi. Tapi kita ni kadang-kadang nyetuk. Bila tu saya ambil anak. Tuhan ambil bini. Tuhan ambil rumah terbakar. Menyetuk. Bapa Tuhan. Bapa mu nak gapa Tuhan. Tak cukup lagi ke aku mayat. Mu nak lawan aku ke Tuhan. Orang pergi kat berat dah tu. Berat dah tu. Ataupun ada orang yang kehilangan anak bini. Dia tak boleh nak kehilangan tok lelaki. Tak boleh nak sobar. Tak boleh nak reda. Lakali tak kacak banyak ambil pisah kerak tangan. Ada ramai juga gitu. Makan ubat tidur boleh 40 butir mati. Kerak kekung. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan, maka sebab itulah kita kena didik diri kita. Tambah-tambah kita ni kebanyakan si dia pendengar ni. Dia hak telefon pas ni. Ambo ingat kasar. Pok mak lubuk buku, pok meh, semua tu lah. Nekat Amidah, semua ni, tambah-tambah, kita ni pula orang ramah pendengar ni, adalah di kalangan orang-orang yang, orang panggil warga emas. Koholah kita kena letak dunia ni di tangan, Abedi.
0: Termasuklah hamba.
2: Termasuklah, Abedi. Hamba tak apa, muda lagi. Mana kata kita ni kena letak dah dunia ni dekat tangan kita. Mana kata lah ni umur kita ni, Abedi.
0: Umur hamba lah,
2: start. Umur Abedi lah. Bukan umur hamba, umur dia ni. Mana kata kita kena mula dah berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir. Janganlah duk main sangka buruk tu hai. Bakpulah aku tak kaya-kaya. Padahal dah. Ni ada juga Abedi yang kadang-kadang orang mari jabat ke. Dia duduk ngeluh, dia miskin . Kita wilah duit zakat ke apa ke dia. Dia ngeluh. Bila-bila ngeluh pun yang ambil jugalah duit tu. Dia kata, aulah kita ustaz Tuhan ni apa tak saya kita. Kita nak kata tak maye. Taulah Tuhan siapa bila kita lagu ni. Ayat-ayat lagu ni cenderung kepada ayat-ayat yang nak menuju kepada sangka buruk pada Allah. Ambo kata mocik nak sangka buruk gapo lagi. Mocik ni kalau kira ngomo 70 dah. Tak lama dah Israel nak cabut nyawa. Gapo lagi tak puas hati dengan Allah. Padah dah. Kalau kata umur lah ni tu tak boleh lagi rumah besar. Padah dah. Nak gapo rumah besar pun bukan boleh menikmati dah dengan umur lagu ni. Nak ukah tingkat dua lah. Tak puas hati bapa tu mu tak boleh aku kaya. Siapa aku nak mati ni pun duk main miskin lagi. Kalau tu hewi kaya dengan umur lah ni pun bukan makcik boleh pergi derak jauh-jauh pun. Pari masuk masjid pun teh tu kat dah. Tu nak ayatnya kita kena mula berdamai dengan takdir. Sebab itulah Abidin, apa sahaja yang kita tengok atas dunia ni kita kena ajar satu kalimah di bibir kita. Kita kata inna hadha min fadli rabbi. Sesungguhnya ini siapa dia? Merujuk kepada barang kita tengok ni. Rumah kita, anak kita, bini kita, kereta kita tu, semua tu kita kena katakan dia. Inna hadha, sesungguhnya kereta aku ni, kereta ini, rumah ini, semuanya adalah min fadli rabbi, pinjaman Allah kepada aku. Kena ayat lagu tu. Ambo duk ngaji Yamin dulu ke? Setiap kenderaan, kereta, mutu, rumah orang di sana, dia tepek kalimah ni. Dia bukan baca saja, meresap dalam jiwa. Mula-mula mungkin baca, lama-lama duk main setahun, duk sebut semua. Lah kali meresap dalam jiwa. Sebab tu bila Tuhan ambil ke, ada orang Tuhan ambil anak dia ke, kita kata, Tuhan ambil anak mu. Mu tak selok ni. Relax gitu tu . Ada? Hak mati, aksiden, digerik. Pelajar UPSI tu, 23 orang tu. Ayah Nurli. Ayah Nurli ni. Pelajar Hafiz Quran tu ni. Relax lah pak dia. Apa kata, demo tak teriuk ni. Dia kata, sedih. Tapi ambo reda. Bapa dia boleh jawab lagu tu? Kerana dia meletakkan anak hanya di tangan. Kita orang jadi nyetok kera hari ni. Kita letak harta dunia di hati kita. Sebab tu bila Tuhan nak tarik masa sakaratul maut tu, orang yang cinta ke dunia dia tak selepas. Batu sakit mati tu. Batu tu Tuhan sebut dalam Quran ke apa dia? Dia kata dia alhaakumut takatsur. Tuhan cerita orang-orang yang hidup atas dunia ni duk main kumpul harta. Mengira harta, menghitung harta. Orang yang gila ke harta ni beding, gila ke dunia ni, gila dia siapa bila beding. Kalau kita sesek kita kan, kalau orang kata gila kerja dia ni. Waktu habis kerja pun duk jabat lagi. Keliklah rumah. Oh, jangan tunjuk haji sangat kak. Ada ya kata kita ni. Gila kerja. Tapi popok kita abang ni gila kerja kat 90 ya. Ada orang 50 ni becinda. Tegaut, seteruk macam mana ni. Ada orang 55 becinda. Mana kata gila kita ke dunia ni, ke jawatan, ke kerja, siapa pun ikat tersir lah. Tapi kalau orang gila ke dunia sungguh abang ni, siapa bila dia gila? Hatta zurtumul maqabir. Sehingga dia masuk dalam lubang kubur, barulah dia berhenti. Baru berhenti. Mana kata kalau 80 tahun dia hidup atas dunia, 80 tahun itulah dia akan kejar dunia. Dia akan kejar. Siapa nak mati sebut lagi. Rumah aku, rumah aku, rumah aku. Nak mati ni. Sakara tu sebut lagi. Kereta aku, mana kereta aku, kereta aku. Lepas tu dia besar tu. Ada orang besar ke bini. Kalau abang mati, tane deh dengan kereta abek ni. Cinta ke dunia. Cinta ke cicing dia. Mahal dia beli 100 ribu ni. Mata mahal ni. Besar ke anak abah mati. Jangan buai cicing besar ke tu email tu. Susuk lah mana-mana. Mahal tu. Nak masuk dalam lubang kubur. Anak bisik sama dia kata, tak gila aku tanya. Baik aku jual. Nak ayaknya harta dunia. Siapa pun ikat ada orang ni. Lepas tu kita tengok sesetengah agama yang lain misalnya. Siapa pun ikat tanah dengan harta dan sebagainya. Hakikatnya kita orang Islam ni ambil. Kita balik hanya bertemankan beberapa helai kain putih. Yang harganya tak sampai 50 riyal. Tu je. Siapa pun kita. Profesor kau kita. Datuk kau kita. Mufti kau kita. Tu imej kau kita. Raja kau kita. Hanya tu je hak temen kita. Dan kita dimasukkan ke dalam liang lahak yang sama. Mungkin tempat berbeza. Mungkin makam sekir-sekir tak boleh nak tanah orang biasa-biasa. Tapi hakikatnya tetap tanah yang sama. Tetap ada ulat yang sama. Oh, jadi baktulah sebenarnya Nabi sebut dalam hadis, perbanyakkan mengingati pemutus kepada kelazatan dunia. Gapo dia pemutus lazatan dunia abis ni? Ingat mati. Lagu mana nak ingat mati? Nabi ajar kita banyakkan menziarahi kubur. Sebab tu siapa Nabi sebut kan dia, mu semaya jenazah dapat satu kirak. Pahala bersemaian dengan satu gunung Uhud. Bukit Uhud. Lepas tu membawa pulak jenazah tu ke liang lahak. Membawa pulak bersama ramai-ramai orang mugi. Biarlah dia ni tak kenal sekalipun mugi. Untuk mengambil kebaikan, mengambil ibrah pengajaran. Maka kata Nabi, mu boleh pula satu kirat bersama dengan pahalanya satu bukit Uhud. Dua bukit Uhud pahala. Hanya kita solat ke jenazah. Tak sampai 2 minit, 3 minit, 4 kali takbir. Kemudian kita pergi hatal, tak sampai setengah je. Tapi orang kita ni beding, dia kata malas-malas situ. Kalau bukan mokpok demo mati kak. Kita kata, Timi kata, tunggu mentah deh. Lepas pada solat fardu zuhur ni, kita ada jenazah. Sore ni jenazah muslimin. Keluarga dia minta kita doakan keselamatan dia, pengampunan dia. Kita pakat-pakat semaya deh. Ramai juga benda lari.
0: Akak punggung gini.
2: Sebab dia kira, kalau dia buat sama dia, siapa dia? Tahu tak kenal. Klik. Kalau sayang dia, baru dia maya. Kalau pok dia, baru dia maya. Dia ingat bila dia mati, seksa orang tawak gitu ke dia. Maka sebab itulah, kita kena sentiasa mengingati pemutuh kepada kelazatan dunia, iaitu dengan kita memperbanyakkan mengingati mati. Gi kubur abis ni. Tengok lubang kubur. Allah, sepiknya lubang kubur ni abis ni. Tak ada lapu, tak ada ekor, tak ada kipah. Lepas tu pula panjang dia 7 hasta, dalam dia 7 hasta, sidai pendengar. Kemudian lebar dia pula, ni ada orang tanya bila dia menjawab boleh lah. Ustaz, boleh ke perempuan turut mengiringi jenazah? Nabi pernah tegur dengan tegah. Bila mana beberapa orang perempuan ni dia nak gi iring jenazah ke kubur. Nabi kata, "Bapa mu iring? Adakah mu je bawa jenazah tu?" Tak. Maka kata Nabi, lebih baik mu menempati rumah-rumah kamu semua. Lebih baik mu duduk rumah. Taat pada tok lelaki jangan tubik melainkan tok lelaki izin. Contohnya ayah dia mati, ayah dia mati, anak tinggal nak pergi juga kubur, tak ada masalah. Tapi ambo tengok juga ramai bila pergi kubur ni, kadang-kadang wanita ni, batulah wanita ni, sebahagian ulama menghukumkan makruh, walaupun sebahagiannya menghukumkan haruh. Ada yang bukan makruh, siapa pun ikat haram pun ada. Apa bila jadi lagu tu? Sebab kita tengok wanita ni, dia payah nak kawal emosi. Kedua, aurat. Bila dia ayah mati kan, dia tak ada, dia sedih ni. Kadang-kadang selok poho. Poho pulak bulu tergel ni. Lebak deh. Tino tu. Tengok kok orang. Gak orang ni walaupun bulu lebak pun dia betih tino ni kan. Tu imeh penipal lo. Tahli. Nah, jangan main. Jadi sebaiknya bagi ambo perempuan ni tak perlu iri pun. Cukup sekadar rumah. Sebab kebanyakan beremosi ambo tengok. Kadang-kadang hok teriak selok ada. Abah tak ada doh. Abah mati, jangan tinggal adik, jangan tinggal kakak. Suara pula aura. Jadi lebih baik duduk rumah. Itu jawab lah tadi, mudah-mudahan. Jadi nak sebut pada kita, apa kita kena pergi tambah-tambah orang jatuh ni bini, supaya kita ambil pengajaran.
0: Saya
2: ni dengar pula talking. Ambo kalau baca talking ni, ambo baca kok Melayu. Ambo tak baca ke Arab. Pakai ambo tak behe. Jumaah ko tak behe. Lu apa baca Arab orang tak behe. Orang dok angguk. Baca kok Melayu. Wahai fulan bin fulan. Wahai Rokiah binti Maksum contohnya. Sedarlah kamu bahawasanya sekarang kamu berada di alam barzakh. Sekejap sahaja lagi akan datang dua orang malaikat yang namanya seperti mana kamu telah ketahui, Munkar wa Nakir. Ambo tak tengok tek. Ambo betul mulut gitu. Mungkin tak ada ceramah dah kan. Maka bila datang dia akan ditanya kepada kamu soalan-soalan. Antaranya ditanya kepada kamu, siapakah Tuhanmu? Jawablah tanpa gentar, wahai Rokiah, bahwasanya Tuhanmu adalah Allah. Bila kita sebut lagu ni, kita bukan nak oyak kepada si mayat ni yang mustahak. Kita nak oyak kepada si hidup ni. Ketahuilah olehmu Rokiah, bahwasanya sekarang ni semua hartamu telah pun kamu tinggalkan. Mana anak-anakmu semuanya akan kembali pulang meneruskan kehidupan masing-masing. Harta-hartamu, khaitamu, mutumu, rumahmu, wahai Rasleh. Wahai Rasleh, akhir balik bersama dengan mereka. Yang hanya tinggal adalah wayabqa amalu. Yang hanya tinggal adalah amal ibadah kamu. Maka kita oyak lagu ni, pesanan ni adalah untuk orang yang hidup ni sebenarnya. Orang yang mati tu kalau dia berimeh, tak jejah pun dia dengan apa kita sebut ni. Dia bersedia dah. Tak, kalau dia ni kafir pula, kalau dia ni fasik pula bila, kita oyak lagu tu pun Abidin, dia tidak membantu dia sangat pun. Nak membantu gapo sangat. Jadi sebab tu pesanan ni sebenarnya adalah kepada orang yang masih hidup. Ni tak teh tangan kita talking, tinggal kita 4 orang. Batulah ni tu iman, dia tak usah talking dah tu. Bukan talking tak molek. Bagus talking ni. Cuma nak ayaknya orang kita ni talking. Talking. Tahli ada lagi ramai lagi. Talking pakai tinggal tu iman. Dengan anak-anak dia 3 orang. Jangan kelik. Dengar, kerana ini adalah nasihat agama. Lagu tu. Bila lagi abdi nak muhasabah benda ni? Kita ni kalau duduk tempat kerja, masa bila nak dengar kuliah agama? Kalau tempat kerja kita muju ada rujuk ustaz, alhamdulillah.
0: Amu ada sekali.
2: Boleh dengar. Kalau tempat kerja kita jenis hak di KSCC, masa bila nak dengar kuliah agama? Maka sebab itulah kita cari peluang. Antaranya bila ada kematian, kita pergi ke kubur, dengar tazkirah-tazkirah tentang kematian. Mudah-mudahan boleh menjadi pendinding, boleh menjadi pemutuh kepada kelazatan dunia. Putuh deh. Tengah duk cerita hal dunia kan. Duk cerita kedai kopi ni, orang ni kata 4 juta projek nak masuk, orang ni 5 juta. Sejak pagi lagi duk kedai kopi tu, tebing habis dah 5 gelas. Mari sore tu ime, sesek demo ni tak ingat mati. Hile ha projek. Dia ayat mati ni, dia pemutus sungguh. Dia mari dia orang hilir nak kecek hak dunia. Tak ada modal hak dunia. Putu. Supaya juga kita duduk galak ni. Duduk galak. Tiba-tiba saing kita pun saing kita mati. Mu tak tahu saing kita mati. Hak ngaji sekali duduk sekolah menengah. Senyap. Galak-galak dia senyap. Noyak kematian ni walaupun dia tidak berbunyi ya Beding. Nah, dia mari dengan senyap gitu, tapi dia boleh menjentik hati kita, bahkan menyedarkan kita bahawa senyap bila mari kematian. Kita tengok orang yang kaya dulu satu ketika, siapa dia Beding? Korun. Di mana harta dia? Korun ni orang kata harta karun. Harta Korun. Korun ni noyak orang yang paling berharta di dunia. Nah, di manakah dia? Tenggelam bersama dengan harta dia. Orang Soho dulu tak aja sakit. Siapa dia fikir dunia ni dia yang punya. Dia yang buat. Siapa dia? Fir'aun. Mana dia? Duduk dalam piramid mesti. Nah, tenggelam di laut. Nah, ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah, ayat semuanya telah dilenyapkan daripada dunia. Tak ada. Pakalu hok set debel ni lenyap. Apatah lagi kita ni Abedin. Hok gaji 3-4 ribu, 5 ribu, 10 ribu ni. Nah, sama sedah. Maka inilah peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan lah pada pusingan pertama ni, sebelum anda yang bertanya soalan. Nah, mudah-mudahan kita ni senantiasa mengingati hakikat kita ni diciptakan bukan untuk dunia. Kita ni Abedin, Tuhan buat untuk mati. Tuhan cipta kita untuk mati. Cuma sementara kita ni nak mati ya Beding. Tuhan tak sewi kita ni puah. Dia buat marilah hak hamba sebut tadi ni. Zuyina linnasi hubbus syahwa minan nisa, perempuan, anak, harta, kerja, pakat, ada kerja di radio, ada kerja di email, kerja polis. Tuhan nak uwi hilai puah. Daripada kita duduk tunggu mati, bila nak mati, bila Tuhan pun uwi lah mana. Masalah manusia ni, bila Tuhan uwi mana, Abidin, dia galik.
0: Leka jadi.
2: Leka, Abidin. Betul, Abidin. Ada orang dia leka dengan anak bini. Ada orang dia leka dengan duit. Ada orang dia leka dengan pakat. Jadi Imam Ghazali dalam kitab dia, Imam Ghazali ni dia bui satu perumpamaan. Kita ni Abedin, kita sedang berlayar di atas satu kapal yang sangat besar. Dia kapal lah ni kapal kita nak berlayar ni, dia tak berlabuh lagi ni. Nak berlabuh jauh lagi. Cuma lah ni dia landing sebentar di satu pulau. Dia pulau tu nama dia Ad-Dunia. Dunia, pulau dunia. Jadi bila turun, kapten kapal, pemilik kapal, siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pesan kepada anak-anak kapal ni, nak turun molek tu, kita nak pergi belayar pula ni, jauh lagi ni. Turun, jangan turun saja, cari bekal. Jumpa air isi dalam botol. Jumpa makan neboh dalam beg. Berbanyak dah, nak jalan jauh lagi. Maka turunlah, kata Imam Ghazali, dua golongnya. Golongnya pertama, dia turun dengan persediaan. Bukan dia sorang. Dia pesan pula ke anak dia, ke bini dia, ke waris-waris dia, anak-anak dia. Supaya, ingat tu. Kapten pesan tu, jangan turun saja, cari air. Oh, jumpa airnya, boh, di dalam botol. Jumpa pula makanan, gotu-goni, ambil. Jadi, golongan pertama ni, Abedin, bila siapa masa, kapten tiup wisi, piip, tanda kena naik semula. Nak gerak dah ni. Supaya cerita gerak tu, apa dia? Titanic. Titanic tu kan? Nak gerak tu. Bunyi wisi tu. Maka dia akan pergi dalam keadaan bersedia. Sebab bekal banyak ni. Atas kapal tak ada makan ni. Nah, nak pergi jauh lagi. Golongan kedua Abedin, dia turun juga. Super golongan pertama ni, tapi dia turun ni, kapten besar juga. Tapi dia bertangguh Abedin. Dia kata kena, lek lu. Nah, galak-galak lu, mandi patah lu. Main-main wak, ayak-ayak kan dia, lek lu, wak-wak naruh lu. Nah, bini dia pun lanjut-lanjut bagai lu, mandi-mandi lu. Takpe, tak belorak. Lambat lagi. Akhirnya, tak de ambil gapo sekarang. Tapi bila dipanggil, di tiup wisi, golongan kedua ni pun kena pergi juga ke mana. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, mereka ni bila dipanggil sesak sakaratul maut, mari malaikat nak cabut nyawa dia, kemudian nak tarik dia, nak pergi ke liang lahat, nak pergi kubur. Ketika tu dia kata, aku tak segi, aku tak segi. Tapi berbeza dengan orang berimeh, orang berimeh ni kan, dia kata, segerakan aku, segerakan aku. Aku tak sabar nak masuk dalam, dalam liang lahat. Aku tak sabar nak masuk dalam alam barzah. Ha, ni perbezaan. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang pertama tadi.
0: Ya.
2: Allah Alam.
0: Baik, begitulah antara tazkirah yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi berkenaan dengan cinta kepada dunia bahagian tiga dan pemutus apa tu kata-kata hikmah yang boleh kita ambil adalah pemutus kelazatan dunia dengan mengingati mati, ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita semua apa ni menyahutlah kata-kata yang telah pun disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz sekejap tadi dan akan menyebabkan kita sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dua talian kita sediakan untuk anda menjawab ataupun menjawab pula bertanyakan soalan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya.
3: Apa khabar Kak Ti ni? Kak Ti sendiri.
2: Ah, okey. Ya, Kak Ti. Mari kita pergi dari.
3: Kak Ti semua nak tanya macam ni. Dia lah. Dulu dah sekarang pun tak lagi dah Ustaz. Masa ramah penyakit hati ni. Penyakit hati ni. Tak boleh tengok ke sana. Tak boleh tengok apa lah. Adalah jenis-jenis orang macam ni. Dain solat tu solat tapi mulut tak boleh nak jaga.
2: Iyalah.
3: Buat petenuh orang nak pelagak ya Allah macam mana. Susah nak bagi nasihat orang macam ni ni Ustaz.
2: Betul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Okey. Ya betul. Dia kita pun kata hari ni dan setiap hari hak pun hamba membicarakan tentang tasawuf akhlak. Dan kita membicarakan dalam bab penyakit hati ni. Kita dunia ni penyakit hati juga ni.
0: Ya.
2: Jadi supaya kata sebut tadi lah. Kadang-kadang orang kita ni semaya, poso, ngaji Quran, kalah orang lain. Maya, dahi. Tapi dalam masa sama, makan daging saudara seislam sendiri. Duk kata kok orang ramah sangat hari ni. Tambah-tambah kita duduk pula hari ni abidin, dalam dunia yang serba moden. Media sosial tanpa batas. Ikut nak kata. Dia kata-kata ni abidin, di kiaskan juga dengan tulisan kita di Facebook tu merujuk pada kata-kata juga tu. Kadang-kadang terkecek mulut tapi tangan laju mana. Bak ngomel orang ke. Bak pakoh tak imam muda tanah merah ke. Laju benar. Ya macam nak kalau tak imam muda tanah merah ni. Kalau rancangnya dia hari ahak kan. Dia pakoh lah tu. Ada lah tu. Jadi nak ayatnya. Ada tak puas hati. Dia orang di kita tak kena kan. Kita kena ingat. Nyakit-nyakit hati ni. Apa sebodoh di awal tadi. Dia apa suka untuk ulas semua. Kat hati kau siapa dia sekalipun. Nyakit hati ni boleh merosakkan segala amal. Bukan merosakkan amal semaya sahaja. Merosakkan segala amal. Baiknya kita dah lah penat buat amal. Siya malas semaya. Ngaji Quran. Pecah sorok-sorok. Pecah tika-tika jadah. Maya tahajud. Tiba-tiba klik sesak. Tuhan kata, tak ada amamu. Zero. Gimana? Kerana mu ni atas dunia, mu suka kata orang. Mu suka fitnah orang. Dan segala pahala-pahala mu ni, dalam hadis Nabi sebut, ditransfer kepada orang yang dia buat sakit hati atas dunia. Lepas tu kata, kita kena ingat keadilan Allah di mahkamah. Allah, mahkamah qadi Rabbul Jalil esok sangat-sangat adil. Yang maha adil Allah. Jadi orang yang kata kita ni, kita jangan terkesel lah Kak Ti. Kalau dia minta maaf dengan kita, kita maaf. Mudah-mudahan tu hakat darjat kita. Kalau dia tak minta maaf dengan kita pun, akan ada pengadilan sesak di akhirat. Kok mana dia akan pergi? Dia tak ada boleh elok sebab dia akan mati. Dan kita pun akan mati. Wallahualam.
0: Dia jawab kepada soalan Kak Ti ni. Ustaz, saya ni adalah terjumpa keadaan di mana ada sains sobat kita ni, dia dia duduk berdeki kepada orang yang lebih daripada dia tu, itu biasalah ustaz ni. Dia rasa orang lain lebih kan, dia duduk berdeki, oh dia ni ada gun ni. Tapi ada juga dia duduk berdeki kepada orang yang kurang daripada dia.
2: Ada juga.
0: Ada juga.
2: Pelik ke sungguh ni.
0: Contoh
2: yang mana tadi?
0: Contohnya katalah pakak lah, tak? Kalau pakak dia duduk di atas dah. Ha. Tapi dia duduk berdeki juga ke orang bawah.
2: Ha, ada juga.
0: Dia apa ni, bisa dah. Tapi dia deki juga dengan orang yang tak bisa.
2: Ada. Ha. Ada juga. Yeah.
0: Lepas
2: tu nyakit hati ni kan. Dia tak kira mu pakat tinggi pun. Dia ada nyakit hati ni. Kau tu kaya kebu sekolah pun sakit hati juga. Kau orang jual kat sapah macam di daerah dia sakit hati juga.
0: Yeah.
2: Kalau boleh dia nak jual kat sapah. Sapah setara tu.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang. Kalau kira-kira apa dia ni. Sebab tu lah. Orang panggil nyakit hati ni bahaya. Sebab dia tidak syarat nyakit hati ni orang bawah seri orang atas dah. Kalau dia nyakit hati orang kaya setara mana pun, dia akan sakit hati tengok orang mari, orang miskin mari minta derma dengan dia. Macam-macam. Kadang-kadang kita tengok gelagat orang ni. Ambo dulu duduk bangi kan. Dia banyaklah orang-orang OKU buta ni. Dia mari jual tisu habis ni. Dia mari jual tisu. Jadi bila mari jual tisu, hak-hak buta tu duduk depan. Duduk belakang. Hak nampak sikit tu, saya dia OKU juga nampak sikit, duduk depan. Jadi pandu eh. Jadi bila Allah tisu, kita ni, kita tengok student-student biasa, tak ada piti lah mana. Agak piti mokpok, piti-piti eh. Bui, puluh hias orang. Hak tu lima hias. Takkan ada. Tapi kadang-kadang kita tengok orang hak kaya. Kaya sungguh. Nyakit hati ni. Kaya tapi hati sakit. Kadang-kadang dia tak bui pun. Bakal hak berat lagi dia kata. Dia suruh kawai tu buktikan pula. Betul kau buta? Buktikan. Saya tak bui ni. Lah kali memang tak bui sungguh. Nak ayaknya demo ni ada nyakit hati. Dia nyakit hati demo bukan setakat macam ini sebab ni. Bukan setakat orang atas pada demo. Siapa pun ikat sakit hati ni, orang yang OKU pun demo sakit hati lagi. Itulah masalah sebenarnya.
0: Subhanallah. Baik, seterusnya assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Ya, jadi
4: Puan
0: Hamidah. Nak boleh kau tu
4: big juga. Dia mak teh. Ah. Ah, dia kata tanya dah. In hadza fatlu min rabbi.
2: Ya.
4: Pasal ni dia dah baca tu ustaz tak kena kata apalah dengan ustaz baca dah tak ni muka tak kena lagi. Perkataan tak adil lah. Ustaz kata, dia kira, tak kira lah warga mah ke. Tak warga mah pun, ustaz, dia akan mati.
2: Mati, ya mati.
4: Ya tak kira kata, ya ni, ni singgah ke rumah. Tapi memang kita ingat rumah. Tapi dia tua gini, dia tinggal. Ada rakyat rumah tak tikak, lima tikak pun. Sebab kita kata gini, kalau rakyat anak-anak, tak sabilah rumah tinggi-tinggi. Payuh dia tua, tak naik-naik dah datang. Tikak pun, bawah ni pun dah ngesok. Kalau kalau sakit ke apa kereta bodoh ke nak tukar payah tak boleh naik dah tangga tu. Tak sudah naik lah, tak kena buat lah rumah tinggi-tinggi. Biarlah orang kata kita orang tak fikir tak apalah kita buat rumah-rumah boleh kita duduk lepas pada panas, lepas pada hujan pun alhamdulillah. Gitu lah ustaz. Kerana anaknya. Tapi orang tu moga harta dia, kita tidak harta kita tapi tak buat tinggi-tinggi ni.
0: Ngesok dah kalau ni, dah lagi dah. Ngesok dah kalau ni ya, dah lagi dah.
4: Tak ada royak-royak tu. Anak royak tengok orang tua duduk dengan sedar. Kita tak nampak lagi. Nampak lain kaitan kan.
0: Saja gurang.
4: Tak apa. Gurang biasa je. Kimbang kita tetap. Kita akan pergi situ kalau sampai masa. Gitu. Banyak. Seandainya gitulah ustaz berkata-kata betul lah tu. Kalau ada kereta susah pun orang deki, orang beci. Kalau kita kaya pun orang deki. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Dia tak tepuk sama dah ni. Bagus. Jadi bab rumah tadi amba nak selit sikit . Dia rumah ni bagi amba, kita bukanlah ukure kawan ni sombong ke tak sombong. Rumah tu besarnya sombong dah. bagi hamba, kalau kita berharta sungguh, dia harta kita boleh ikut cara yang baik, why not kita ada rumah besar? Mudah-mudahan dengan rumah besar bukan untuk kita nikmati, untuk kita saja dengan anak bini. Mudah-mudahan rumah besar tu panggil tu imam mari kau, jaga-jaga ni, baca yasin kau, ngatik kau, jangan panggil saja, buatlah pala kambing kau, nasi arak kau,
0: kena ajak DJ sekali tu Ustaz.
2: Lepas tu sapu jangan tinggal lah sapu tu. contoh. Lepas tu panggil anak-anak yatim ngaji 40 contohnya untuk arwah mak. Lepas tu buat majlis-majlis kerajaan, boleh buat manfaat ke rumah kita besar. Contoh. Jadi bagi hamba salahlah kalau kita orang kita ni dia suka menghukum ikut pandai. Tengok rumah besar, tak si mati pas sini. Kita tak tahu. Itu juga dia orang besar mungkin berjadi dia nak dekatkan diri dengan Allah dengan cara dia nak panggil orang dan sebagainya. Cuma macam tadi lah. Bila kita sebut bak nyakit hati ni nah. Dari sini pun ramai juga komen nah, bagaimana orang ni kalau dia tak puas hati dengan orang, dia tak kira deh. Kawan ni atas pada dia pun dia sakit hati. Nah, kita senang pun dia sakit hati. Kita susah dia kok dia koh sakit hati kalau boleh nak susah lagi. Maka sebab itulah ada yang bertanya sini, Ustaz, lagu mana ni kita nak elak nyakit hati? Maka sebab itulah cara untuk kita ni mengelak diri daripada terkena ni penyakit-penyakit hati yang merupakan sifat-sifat mazmumah. Yang boleh melenyapkan segala amal kita, antaranya kita ni kena banyak mengingati kematian. Banyak ingat mati, dia banyak ingat hakikat kejadian kita. Manusia ni. Yang bertanya tadi, ngasih bertanya, cuma nak sebut kita ni kena banyak ingat hakikat kita, Abidin. Daripada tak ada gapo kita ni. Kau kita berasa kita ada gapo. Tanya kita ni, kita berasa kita kau ni. Kita berasa sebab mopok kita kau ni si dia pendengar. Siapa comel gitu ni. Bukan ni. Ni kurniaan daripada Allah. Dia bila sebut kurniaan daripada Allah, tu hai boleh ambil bila-bila pun. Pani tu hai boleh ambil. Jangan agak. Ni kecek sikit. Ni aku ni. Bangunan ni ke aku ni siap ni. Anak aku tu boleh jadi profesor ke aku. Aku. Sifat ke aku tu tinggi ni. Anak ni ha ni. Sifat ke aku dalam diri ni. Oh ni bahaya bedi. Dia ada nyakit aku ni kan. Dan dia bawa sampai mati nyakit ni. Maka sebab itu kita kena banyak merendah diri. Tawaduk kena banyak. Tu antara cara kita nak lawan penyakit hati. Bila orang puji kita kan. Kalau boleh elok ke puji orang. Lagu mana ni elok bedi? Jangan tunjuk amal kita kok. Kalau boleh susuk-susuk. Ni kita kadang-kadang pisau tunjuk abidin. Walau-walau geliak pagi pergi jabat. Kahwin kat. Ngatuk rasa pagi. Apa pula gue tanya. Kahwin tahajud malam. No iya. Kalau buih puluh iya. Tabu Jumaat tu kan. Pisa hakak ni. Ni. Kibah-kibah dulu ni. Nak suruh orang tengok. Puluh iya. Padahal puluh iya tu main-main. Belah kita wis kata iya. Tak kaget pun. Nak iyaknya kita je berasa agah. Muka kita sekali duduk main seria. Awal hari tu 10 iya kaget. Duk ayak korel lho kahwin kat. Alhamdulillah tak di derma puluh iya kahwin bu. Apa nak iyak? Kerana benda tu, perlakuan tu boleh menimbulkan apa panggil penyakit hati dalam diri kita. Lepas tu kita kena bersikap tawaduk.
0: Saya teringatlah adalah terdengar kawan-kawan ni kan Ustaz. Dia kata bisa dok kawin boleh wak go tu. Bisa dok kawin boleh wak go ni. Tak dok kawin tak boleh wak gapo ni.
2: Nasyar.
0: Baik, ada lagi pemanggil. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. No dari Macam.
0: Sihat ya?
5: Alhamdulillah.
0: Baik.
5: Okay. Terima kasih Abdi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Kak Noh.
5: Ni saya nak tanya. Bagaimanakah kita nak membentuk jiwa kita ni sentiasa tenang? Yang saya percaya selalu dengar baca apa surah Al-Fajr. Wahai jiwa-jiwa yang tenang kan. Dan seterusnya sampailah kembali kepada Tuhanmu kan. Dan masuklah ke dalam syurga. Jadi kita nak suruh bagaimana bila kita membaca surah ni kita berasa insaf. Dengan surah yang tersebut. Itu yang menjadi keinsafanlah kepada kita.
2: Ya, ya, betul.
5: Okay, ayat terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kerana ni kalau tanya soalan sekali agak berakhir dengan air mata. Orang macam ni.
0: Ya.
2: Yeah. Tak jumpa lagi lah. Cuma kerana, rasa kerana dah juga baru ni yang telefon tanya, dia minta ambil hurai tentang ayat surah Al-Fajr ni juga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Ya.
2: Na irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Abedin dari sini pendengar, ayat ni ni ayat yang sangat special. Bapa ambil ayat-ayat special kerana ayat ni ni nah, dia akan dikumandangkan ke telinga orang-orang yang beriman ketika sakaratul maut.
0: Yeah.
2: Orang tak beriman tak akan dengar ayat ni. Ha, wahai jiwa-jiwa yang tenang.
0: Yeah.
2: Nah, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan mu redha. Redha. Bila Israel cabut nyawa tu kan. Dia tidak meronta. Dia redha dah. Supaya Nabi redha. Waktu Fatimah buka pintu. Mari Israel. Fatimah kata, siapa dia ni ambil? Tak kenal ni, mari mana jatuh ni. Tapi semak tu eh. Nah, maka Nabi kata, biarlah dia masuk. Sesungguhnya itu adalah Israel alaihi salam. Yeah. Siapa dah masuk Abah? Israel pun masuk Abid ini. Dia kata, wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala rindu nak temu denganmu. Aku mari ni nak jemputmu pulang ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhai rindu nak jumpa kasih dia ni.
0: Yeah.
2: Maka Nabi kata, ambil lah. Aku redha. Jadi nak ayat kita ni nak balik sesok, biar kita redha. Sebab tu orang beriman ni Abidin.
0: Yeah.
2: Kalau dia baca ayat ni, dia boleh titik air mata.
0: Yeah.
2: Dia pengharapan kita kepada Allah supaya kita mati sesok Abidin. Kita dapat dengar ayat ni.
0: Yeah.
2: Berkumandang di telinga kita. Mari dalam hati sanubari kita.
0: Yeah.
2: Daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyembuh kita, ishtihar kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang jiwa yang mutmainnah. Jiwa kata jiwa yang tenang. Jiwa tenang ni maksudnya Nabi ni, orang yang berjaya hidupnya atas dunia.
0: Yeah.
2: Dia berjaya menjadi hamba Allah yang sebenar-benar apa yang dimahukan Allah Ta'ala. Dia berjaya semaya. Dia berjaya puasa, taat. Dia sabar sungguh-sungguh daripada maksiat. Orang ni ni Tuhan kata, mu pulanglah kepada aku dalam keadaan mu redha. Dan nombor duanya, Allah Ta'ala juga redha dia. Oh hebat ni. Ya, kalau bahasa Kelantan kita beding, kene. Ha, kene. Beding, kita tak tahu beding. Gapo dia hok tu hek kene kita. Hok ada pada amal kita ni ke? Batin tubuh kita ni, kita tak tahu mana so amalan kita hok tu hek kata, "Eh, aku kene lah dia ni." Ya semaya puasa. Tapi aku tak kene mana kau semaya puasa dia tu. Aku kene ke hok ni. Kalau cerita dalam hadis dulu sahur kau dia, hak pelacu bui minum daripada kasut dia kepada seekor anjing. Tu hak kena hak dia bui minum seekor anjing. Jadi kita tak tahu apa dia. Boleh jadi hak habis di handle selok rujuk ustaz ni hak tu hak kena. Boleh jadi ambo ni hak ambo mari daripada tanah merah mari rujuk ustaz ni hak tu hak paling kena. Kita tak tahu. Boleh jadi hak lain tu lebih kepada nak nunjuk belaka. Hak ni betul-betul ikhlas. Jangan pandai kat ingin. Wallahualam.
0: Baik, saya rasa itu saja masa yang ada. Jadi sebagai penutupnya lah ya, ustaz, untuk terus mewujudkan, mengadakan perasaan redha kita ni kepada apa yang kita dapat di dunia ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita redha juga apabila dipanggil ilahi nanti. Jadi apa yang perlu adalah dalam jiwa kita dalam 2 minit untuk huraian ustaz pada petang ini, silakan.
2: Ya, jadi sila pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kita berada di akhirlah hamba kira pada siri yang ketiga ni. Nah, dalam tajuk kita cinta kepada dunia. Nah, jadi secara kesimpulan yang boleh buat secara ringkasnya, nah, maka kita kena ketahui, nah, hakikatnya dunia ini Allah Taala ciptakan bukan untuk kehidupan kita. Nah, tetapi dunia ni Allah Ta'ala ciptakan adalah untuk menguji kita. Nah, dunia ni, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala tidak cipta untuk kita kekal di dalamnya. Tetapi, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedar tak sedar, Abidin?
0: Yeah.
2: Kita rupanya atas dunia ni, kita ni sedar duduk seperti dalam dewa peksa. Jawab peksa lah ni. Hamba jawab, Abidin tengah jawab.
0: Yeah.
2: Jadi, keputusan peksa tu akan tahu ni, depan hari ni. Alah ni jawab.
0: Yeah.
2: Ada orang bila tu bik makan peksa kan, kita peksa ni sendiri. Ada orang four flat. Ada orang 3.85. Suka lagi tu.
0: Yeah.
2: Ada orang 3.5. Boleh sengih dah tu sikit. Ada orang 3.2. Masih dah sikit. Ada orang 2.8. Ada orang kena ulas semesta. Jadi macam-macam orang. Dan begitulah juga di akhirat. Ada orang sup. Apa dia? Sup. Tak ada hisap. Sup lalu masuk.
0: Yeah.
2: Ada orang. Contohnya orang mati syahid.
0: Yeah.
2: Ada orang hisap juga. Niti juga titi asirak. Tapi laju super kuda yang kencang. Sup. Ada orang ni laju super usimbuk. Sup. Nah, lari pecuk tu. Ada orang jalan biasa. Capa juga. Lama sikit. Ada orang jalan. Puk jatuh. Naik mula. Ada orang jatuh terus. Maka itulah gambaran bagaimana dunia kita. Lagu mana akhirat kita. Ditentukan dengan bagaimana.

0: jambatan untuk akhirat kita dengan kita mengejar segala apa yang ditawarkan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan banyak perkara yang dapat kita ambil sebagai pedoman ya dalam mendidik hati dan jiwa kita untuk menjadi mukmin yang berjaya, mukmin yang redha, mukmin yang sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz bersama kita dalam rujuk Ustaz pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Berita ringkas dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur seketika nanti.

0: Yeah.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila memenangi perlumbaan Grand Prix Czech di Litar Brno sebentar tadi. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan konsisten dan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Ida Hampawi di GP Jerman. Lebih 300 jemaah, majoritinya golongan muda, memenuhi Masjid Usamah bin Zaid di Wangsa Maju bagi menonton tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 sekaligus menyuburkan pendekatan dakwah secara santai dan berhikmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, program tersebut membuktikan bahawa minat anak muda terhadap sukan bola sepak boleh disuntik dengan pengisian kerohanian yang bermanfaat. Bekalan udang negara dijamin mencukupi meski Malaysia mengenakan sekatan sementara ke atas 5 spesies udang dari Thailand sejak 1 Jun. Jaminan diberikan Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein. Katanya, Persatuan dan Penternak Udang Tempatan telah merancang meningkatkan kapasiti pengeluaran bagi memenuhi keperluan domestik dan ekspor negara. Berdasarkan rekod, Malaysia mengimport kira-kira 11,000 tan metrik udang dari Thailand setiap tahun. Skim pengembara yang menyediakan perlindungan sosial kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama di Singapura, kini berada di peringkat akhir dan akan dibentangkan pada sidang parlimen yang akan bermula esok. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, kementeriannya telah menyiapkan kertas cadangan berkaitan skim berkenaan dan kini sedang melengkapkan proses mendapatkan kelulusan diperlukan yang dijangka selesai seawal Ogos ini sebelum ia dikuatkuasakan. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 20 orang terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Lubnan semalam, sehari selepas gencatan senjata dengan kumpulan Hizbullah berkuat kuasa. Menurut agensi berita nasional Lubnan, pesawat pejuang dan drone Zionis telah menyerang beberapa lokasi di selatan Lubnan dan lembah Beka. Hizbullah dalam pada itu menggesa Amerika Syarikat supaya memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama 7.20 minit malam ketika ini, terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM untuk malam ini ataupun untuk hari ini, Ahad 21 Jun 2026. Sebagai panduan bersama, maksudnya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.28 minit malam, Zon 2 Negeri Kelantan 7.29 minit malam, manakala bagi Zon Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.26 minit malam. Jadi insyaAllah segera nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. 7.33 minit malam, kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-An'am ayat 25 hingga 33. Dipersilakan.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, ado sokmo dan terus ado di sisi anda peminat-peminat ataupun pendengar-pendengar Kelantan FM. 8.2 minit malam ketika ini. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami Kelantan FM. Hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijriah. Ya, untuk anda yang menyambut hari ulang tahun kelahiran sama ada hari ini 21 ataupun besok 22 hari bulan, jadi mudah-mudahan pertambahan umur yang akan menginjak anda untuk menjadi lebih matang, lebih dewasa, terus akan memberikan kesejahteraan kepada anda dan mematangkan anda dalam memastikan segala apa yang anda lakukan setiap hari yang mendatang ini sentiasa memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada masyarakat sekitar, keluarga dan juga negara. Baik, untuk malam ini juga ada satu ucapan daripada Pak Loh ataupun Aci yang nak ucapkan happy birthday buat sahabat yang ke-29, ya, sahabat ulang tahun ke-29 pada esok hari, ya, iaitu Faiz bin Ghazali, geng mancing kata dia, on the way ke tempat mancing bersama Abayi, Poloh dan Faiz, lagu Ejah sedap sikit. Okay, semoga terhibur dengan lagu ini untuk Aci, Faiz dan juga siapa seorang Abayi, semoga terhibur dengan lagu ini. Dan insyaAllah saudara, lebih kurang 8-10 minit malam nanti kita akan bersama dengan pengulasukan tanah air ataupun tempatan untuk kita sedikit memperkatakan tentang apa ni, Piala Dunia yang sedang berlangsung pada malam ini dalam Sembang Bola Dunia.

0: Baik, saudara yang dihormati, hampir pukul 8.10 minit malam ketiga ini, Sembang Bola Dunia.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah. Dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
0: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi pada pertemuan hari ini di Kelantan FM untuk kita seketika bersama dalam ruangan Sembang Bola Dunia untuk malam ini. Dan bersama saya di talian ketika ini tak lain tak bukan Wan Nazrul Aisyam ataupun Wan selaku pengulas bola sepak ataupun pemerhati bola sepak tempatan di negara kita. Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Din.
0: Sihat adanya?
2: Ya, Din. Alhamdulillah, Din.
0: Hari ini cukup tidur ke tak?
2: Ya, macam biasa. Tidur tu kita terpaksa ubah dia punya timing lah.
0: Jadual tidur tu kena ubah lah musim Piala Dunia ya. Ni. Ya. Baik, Wan. Hari ini bola sepak terutamanya dalam kumpulan E dan juga F tak silap saya berlangsung empat perlawanan ya yang membabitkan Netherlands, Sweden yang mencatatkan jumlah jaringan yang agak memberangsangkan, Jerman ataupun Jerman dan Ivory Coast, Ecuador dan juga Tunisia bertemu Jepun pada pukul 12.30 hari nanti. 12.30 hari tadi ya. Jadi paling menarik dua keputusan lah yang berlaku antara Belanda dan Sweden, Jerman dan juga Ivory Coast. Dan kedua-dua perlawanan ini sudah pun dianalisis oleh Ismadi Abdul Manat pada pukul 10.30 pagi tadi. Jadi mungkin malam ni sedikit pandangan yang Wan nak kongsi berkenaan dengan Ecuador dan Curaçao, begitu juga dengan Jepun dan juga Tunisia sebelum kita sembang-sembang secara umum berkenaan bola sepak Piala Dunia pada malam ni. Baik, Wan, silakan.
2: Ya, mungkin kita boleh ke grup F dulu, Din, ya.
0: Ya.
2: Lagi kumpulan F di antara Belanda, Jepun, Sweden dan Tunisia ni, yang mana mereka akan beraksi dalam perlawanan yang terakhir. Kalau dilihat daripada standingnya, Belanda dengan 4 mata, Jepun 4 mata, Sweden 3 mata, Tunisia tidak ada mata, sudah pasti Tunisia sudah terkeluar daripada persaingan untuk merebut kedudukan 2 campur 1 ataupun satu kedudukan ketiga daripada 12 terbaik. Jadi Netherlands ataupun Belanda yang Saya kira mungkin tugas yang mudah untuk Belanda, mereka akan bertemu dengan Tunisia bagi perlawanan yang terakhir. Sambil apa yang ingin kita saksikan nanti adalah di antara Jepun dan Sweden, ya, kerana mereka akan berebut tempat sebenarnya, kerana kalau dilihat walaupun agak sukar, Sweden sebenarnya perlu masih lagi berpeluang dalam 3 mata. Mereka perlu mencari 3 mata lagi untuk mengalahkan Jepun untuk mendapat tempat kedua di belakang Belanda dalam kumpulan ini. Jadi apa yang menarik kalau kita nak sentuh sedikit mengenai prestasi pasukan Jepun lah, pasukan Asia kita yang cukup memberangsangkan dalam edisi kali ini. Kalau dilihat mereka bermain dengan cukup sistem, bersistem. Ramuan yang cukup, walaupun pada awalnya diragui apabila beberapa pemain utama seperti kapten mereka Endo mengalami kecederaan, utama kecederaan. Tapi itu tidak mendatangkan masalah kerana Jepun mempunyai squad depth yang cukup baik kali ini. Mereka cukup bersedia, bahkan kemenangan 4-0 ini juga pada hari ini juga membuktikan bahawa Jepun adalah antara pasukan yang perlu diberikan perhatian dalam pertandingan kalamat kiranya mereka layak nanti. Sambil itu, kalau kita nak sentuh sedikit mengenai grup E, kemelaki ya. Juga berlangsung hari ini. Germany, Ivory Coast, Ecuador dan juga Curaçao. Ini juga menarik untuk kita saksikan sehinggalah perlawanan yang terakhir. Jerman sudah layak secara automatik apabila mereka meraih kemenangan yang kedua. Walaupun tadi agak sukar sebenarnya untuk mereka menang berbanding dengan kemenangan besar 7-1. Kemenangan pada minit-minit akhir mengatasi Ivory Coast membolehkan mereka layak. Nasib baik sebenarnya. Jaringan yang dilakukan oleh UNDAF pada minit-minit akhir. Pemain ini, UNDAF ini sudah pasti akan lepas ini mendapat perhatian. Harganya akan meningkat kerana beliau telah menjadikan 3 gol setakat ini di dalam Piala Dunia kali ini. Dan kalau dilihat daripada standingnya, Curaçao, Curaçao dengan satu mata mereka boleh mendapat 4 mata sekiranya menang perlawanan yang terakhir bertemu dengan Ivory Coast. Tapi beza jaringan cukup besar lah. Mereka tolak 6 Ivory Coast sekarang ini dengan goal difference-nya 0. Jadi mereka perlu menang tapi boleh mendapat 4 mata sambil mengharapkan Ecuador tidak menang bertemu dengan Jerman. Jadi inilah sebenarnya yang mencuri tumpuan. Siapa yang sangka pasukan ini dibelaslah 1-7 oleh Jerman pada awalnya, menghidupkan peluang apabila mereka seri dengan Ecuador 0-0 siang tadi. Jadi inilah apa yang kita boleh kongsikan mengenai perjalanan setakat ini untuk dua grup yang berlangsung hari ini, Din.
0: Okey, jadi masih ada Sweden, masih lagi ada peluang jika sekiranya mereka pada perlawanan akhir yang bermula pada 25 hari bulan nanti, mungkin bagi pasukan-pasukan yang terdahululah yang yang apa ni memulakan perlawanan yang kedua ini di awal. Dan okey, jadi yang menarik juga sebab apa ni, Korea Selatan pun pasukan Asia yang juga menunjukkan prestasi yang agak baik dan mereka penuh berdisiplin bermain dengan setakat ini memperolehi mata yang di tangga kedua, saya tak tak silap saya di kumpulan A jadi jadi kita harapkan dua-dua apa ni, wakil Asia ini akan terus memberikan persembahan yang menarik untuk apa ni, keberadaan mereka pada peringkat-peringkat seterusnya lah dalam dalam apa ni, saingan kalah mati terutamanya. Wan, ada semalam perlawanan semalam tak silap saya ada satu kad merah yang dikeluarkan kerana salah seorang saya lupalah pasukan mana, sebab dia dia apa ni, dia bercakap interaksi tetapi dalam keadaan yang tutup mulut.
2: Oh ya, itu mengenai undang-undang baru yang diperkenalkan
0: oleh FIFA lah.
2: Ya, jadi kita sedia maklumlah bagaimana undang-undang ini diperhatikan oleh FIFA yang untuk menghalang daripada berlakunya racist dengan pemain mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar di kalangan para pemain. Jadi ini menyebabkan peraturan itu telah diperkenalkan untuk edisi kali ini. Ini merupakan kali pertama ya. Dan ianya terus diberikan kad merah. Kan ada kad kuning lagi ya. Jadi inilah sebenarnya yang harus disedari, diperhatikan oleh pemain-pemain dalam edisi kali ini.
0: Mexico juga baru ni dalam perlawanan yang pertama dengan apa tu Afrika Selatan ya. Juga mereka apa ni, dalam perlawanan yang pertama juga ada kad merah dalam undang-undang baru yang diperkenalkan, terutamanya apabila ada pemain yang cuba melambat-lambatkan perlawanan. Ada dua kad merah.
2: Ya, Untuk Mexico, mereka mendapat satu kad merah berbanding dengan Afrika Selatan.
0: Afrika Selatan, ya.
2: Ya, dalam perlawanan itu, mm-hmm. ini adalah satu saya kira itu undang-undang biasa, ya, yang bahkan ada satu dipanggil dog show, yang mana pemain yang terakhir yang menghalang pemain lawan untuk menyerang ataupun berpeluang untuk mendapatkan gol.
0: Yeah.
2: Mengenai peraturan baru, satu lagi adalah melambat-lambatkan permainan. Kalau goalkeeper melengah-lengahkan masa, ini menyebabkan corner akan diberikan kepada pihak lawan.
0: Yeah.
2: Itu juga telah kita saksikan dalam beberapa perlawanan yang berlangsung setakat ini, Din.
0: Yeah, okay. Baik, Wan, kita rehat dulu seketika untuk beri pilihan kepada lagu seterusnya ini, dan selepas ini kita akan kembali lagi untuk bercicat, memberi perkembangan terkini tentang bola sepak Piala Dunia yang sedang berlangsung lah. Baik, kita rehat dulu, kita dengarkan lagu ini dulu.

0: Baik, saudara yang dihormati, Ziana Zain, Mada Berhelah, dan kita masih lagi bersama Wan Nazrul Aisyam di talian ketika ini untuk kita sedikit lagi mengambil masa untuk kita bincang tentang Piala Dunia yang sedang berlangsung ketika ini. Okey, dan hari ini tak silap saya hari yang ke-12. Wan.
1: Yep.
0: Berkenaan dengan Brazil, pasukan-pasukan elit ni, Brazil, Spanyol, ya, yang seri pada perlawanan yang pertama, yang agak merisaukanlah juga peminat-peminat mereka, ya. Dan Spain bertemu dengan Cape Verde juga satu sama. Jadi semalam tu Brazil sudah pun kembali pada landasan yang sebenar apabila mereka dapat mengalahkan pasukan dengan 3-1 ke atas Haiti. Jadi yang masih lagi belum sedikit menarik nafas lega adalah Spanyol lah yang akan berjumpa dengan Arab Saudi, walaupun boleh dikatakan bezanya agak jauh Spain dan Spanyol ini, tapi mungkin Wan boleh ataupun ada pandangan tersendiri lah berkenaan dengan Brazil dan juga Spain ini.
1: Brazil, baik, Brazil ni, Den, yeah. Kalau kita lihat mereka diletakkan dalam kumpulan C, kita dah dapat agak dah Brazil akan menerima tentangan daripada Morocco. Mm-hmm. Yang baru saja naik ranking ke-6 dunia daripada 7 dunia. Brazil sudah ada di kedudukan ke-6 dunia. Ramai yang tak tahu sebenarnya, ramai yang tak menyedari kehebatan Morocco. Mereka adalah juara AFCON, ya, mereka adalah pasukan yang berada di semi panelis edisi lalu. Jadi tidak mustahil Morocco ini boleh mara dengan lebih jauh lagi. Edisi kali ini bahkan pemain mereka adalah pemain bintang. Mereka digelar sebagai golden team untuk edisi kali ini. Pemain yang membarisi pasukan-pasukan utama di Eropah khususnya. Jadi kalau dilihat, saya kira tak ada masalah untuk Brazil. Selepas ini mereka akan bertemu dengan Scotland dan kedudukan 4 mata. Bagi Morocco pula, mereka akan bertemu dengan Haiti. Yang dilihat lebih mudah, Haiti sudah pun tersingkir. Jadi untuk kumpulan C ini, kita melihat kedudukan 1, 2, 3 ini masih terbuka sebenarnya. Scotland pastinya akan bangkit selepas ini, akan memberikan cabaran untuk perlawanan yang terakhir apabila mereka dijadualkan bertemu Brazil pada 25 hari bulan nanti. Jadi inilah sebenarnya yang perlu diberikan perhatian oleh Brazil. Tapi kalau dilihat daripada corak permainan mereka ketika bertemu dengan Haiti, mereka banyak menunjukkan peningkatan, ya. Bahkan dengan kemasukan Cunha yang diletakkan selaku first 11 untuk perlawanan yang kedua ini memberikan hasil, dia menjaringkan 2 gol. Vini juga sudah pastinya tidak ingin melepaskan peluang untuk menunjukkan aksinya di pentas Piala Dunia kali ini. Jadi pemain-pemain lain seperti Endrick yang masuk selaku super sub, dikatakan antara bintang masa depan untuk skuad Brazil, juga saya jangkakan akan diturunkan dalam perlawanan dengan Scotland nanti, perlawanan terakhir untuk kumpulan C ini bagi Brazil.
0: Okey. Seterusnya, Spanyol yang akan bertemu saya kira pada malam ini. Spanyol akan berjumpa dengan 20
1: Saudi Arabia.
0: Saudi Arabia. Spanyol akan bertemu dengan Saudi Arabia. Di atas kertas ni nampak mudah, tetapi mungkin Wan ada pandangan tersendiri.
1: Spanyol ni macam biasalah, dia membuatkan ramai yang terkejut, ya, bila dah start sesuatu kejohanan. Euro pun sama, tapi untuk edisi kali ini baru perlawanan yang kedua mereka akan beraksi malam ataupun awal pagi nanti, dan bertemu dengan Arab Saudi. Saya jangkakan tidak ada masalah sebenarnya itu. Spanyol meraih 3 mata. Kalau dilihat kumpulan H ini, untuk selesai perlawanan yang pertama, semua terbuka masing-masing dengan satu mata. Uruguay satu mata, Arab Saudi satu mata, Spain satu mata, Cabo Verde pun satu mata. Jadi masing-masing sudah pasti ingin mencari kemenangan yang pertama setelah perlawanan pertama Spain Spanyol dan Cabo Verde seri 0-0. Saudi Arabia dan Uruguay juga seri satu sama. Spain tak ada jaringan lagi. Star mereka, ya, bintang mereka seperti Lamine Yamal. Nico Williams dikabarkan mengalami kecederaan, tapi beliau dibawa masuk juga dengan Lamine Yamal. Mungkin ada mungkinlah beliau akan diturunkan dalam kesempatan utama pada awal pagi nanti.
0: Ya. Dan Brazil perlawanan yang ketiga nanti akan bertemu dengan Scotland, ya. Bertemu dengan Scotland. Jadi begitulah antara yang dapat kita kupas pada malam ni, peluang dan juga prestasi dari beberapa pasukan, terutamanya yang elit lah dalam persaingan pada kali ini. Apapun, insyaAllah Wan, kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang untuk kita sembang lagi pasal World Cup ataupun pasal Piala Dunia di Kelantan FM ini. Terima kasih Wan untuk seketika. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, okey, itu dia. Bersama dengan Wan Nazrul Aisyam, apa ni, pengulas bola sepak tempatan, untuk kita memperkatakan sedikit perkembangan yang berlaku, terutamanya perlawanan-perlawanan yang berlangsung pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan bersama lagi pada pertemuan akan datang.

Dara, selepas lagu berikut ini kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bagaimana nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini adalah pukul 8.40 minit malam bagi zon 1 negeri Kelantan, dan bagi zon 2 negeri Kelantan pukul juga pukul 8.40, manakala Besut Setiu Terengganu adalah pada pukul 8.42 minit malam. Jadi insyaAllah seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara, seterusnya kita bersama dalam ruangan Nidarul Islam dengan tajuk Sucikan Hati Bersihkan Jiwa. Dipersilakan.
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi sekali dalam slot Nidaul Islam bersama dengan saya, Ustazah Syafiqah Hanafiah. Apa khabar semuanya? Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera selalu insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita nak bincangkan tentang topik sucikan hati, bersihkan jiwa. Sabda Nabi SAW yang maksudnya, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah. Jika baik segumpal darah itu, akan baiklah jasad keseluruhannya. Dan jika ia rosak, akan rosaklah jasad keseluruhannya. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Dari sini sahabat-sahabat, apabila hati kita dikotori dengan noda dan dosa, idza aznaba, kita sebagai seorang hamba bila melakukan dosa, maka titik hitam akan mula bertumpuk dalam hati. Dan makin banyak dosa dibuat, makin bertambahlah tumpuk hitam tersebut. Ternyata bukan sahaja perkara tersebut akan menggelapkan hati, bahkan mengeraskan hati, sehingga datanglah banyak penyakit-penyakit hati yang lain di dalam jiwa kita. Contohnya seperti perasaan hasad dengki, adu domba, iri hati, fitnah menfitnah, caci mencaci, sikap bermusuhan sesama sendiri akan menjadi sebati dan membuat-buat di dalam jiwa. Juga perasaan tidak tenang melihat kejayaan orang lain. Bahkan tuan-tuan, dalam konteks hablum minallah, sebentar tadi hablum minannas, kalau dalam konteks hablum minallah, jika hati kita semakin kotor, akan membuatkan kita sebagai seorang hamba tidak seronok, tidak gembira dalam melakukan ibadah. Berat kaki nak pergi masjid, berat kaki nak melaksanakan solat di awal waktu. Persoalan yang besar di sini adalah bagaimana untuk kita membersihkan hati, menyucikan jiwa ini daripada noda dan dosa. Jadi subhanallah, saya kongsikan di sini terdapat apa yang dikemukakan dalam kitab At-Tibyan daripada Imam An-Nawawi, 5 ubat hati. Yang pertama, tuan-tuan puan-puan, bergaul dengan orang yang saleh melalui majlis-majlis ilmu dan tazkirah. Jadi banyakkan diri kita untuk masuk kelas tazkirah ataupun pergi masjid dan surau untuk kita sentiasa mendengar nasihat dan juga ilmu-ilmu agama untuk kita ingatkan diri kita ke arah kebaikan. Yang kedua, membaca Al-Quran disertai dengan berusaha memahami makna Al-Quran. Yang ketiga, memperbanyakkan amalan berpuasa. Jadi ambil peluang pada saat ini, banyakkan berpuasa Isnin Khamis, Isnin Khamis berpuasa sunat dan juga puasa sunat di hari-hari putih. Dan yang keempat, memperbanyakkan solat sunat malam. Ambil peluang sepertiga malam kita bangun untuk solat tahajud, solat hajat, solat taubat dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah bersujud dan bermunajat pada waktu menjelang subuh. Jadi subhanallah, ketika mana kita bangun awal pada waktu subuh, sebelum subuh itu, ambillah peluang untuk bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini jugalah peluang untuk kita menjadi orang yang berjaya, kerana Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan 10, mafhumnya, sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan yang saya kongsikan sebentar tadi, mudah-mudahan dapat menyucikan hati dan juga membersihkan jiwa kita dan akan menjadikan diri kita semakin hari semakin tenang. Jadi jom, sucikan hati, bersihkan jiwa. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Syafiqah Muhammad Hanafiah. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
0: Baik, saudara, Nidarul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM 10 minit semakin menghampiri jam 9. 9 malam nanti, berita dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. Dan selepas berita, rakan setugas akan mengambil alih sehingga jam 12 malam nanti.

Baiklah, saudara yang dihormati, sampai kita di penghujung pertemuan untuk malam ini. InsyaAllah ada masa, ada ketika, jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

0: pukul 9.14 minit malam. Terima kasih saudara, terima kasih anda. Tak kira di mana saja anda berada. Dalam ruangan cekok pada malam ini. Seperti biasa jam ini, kita bersama dengan Hit 10. Hmm, 10 lagu popular akan dikeudarakan. Mungkin menggamit kenangan anda dengan lagu-lagu 10 paling popular ini. Namun kedudukannya mungkin berubah pada minggu-minggu akan datang. Semuanya memerlukan sokongan yang padu untuk meletakkan lagu-lagu kegemaran anda berada di carta yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih kerana anda setia bersama dengan kami di Kelantan FM bersama dengan saya, Uncle Didi, menemani anda dalam carta Hit 10. Seperti biasa, kita akan umumkan kedudukan yang ke-10 pada minggu ini. Siapakah yang akan menduduki ke-10 minggu ini selepas ini?
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ke-10 minggu ini.
1: Tangga ke-10.

0: Itu dia kedudukan ke-10 pada minggu ini. Tak lain tak bukan, ampunya suara Wani Hasrita. Anda yang meletakkan lagu ini pada kedudukan yang ke-10, sekiranya anda inginkan lagu ini bergerak dari carta yang lebih selesa, undian anda diperlukan. Tangga ke-10 telah pun diketahui. Wani Hasrita. Sama ada lagu ini akan terus bergerak atau kekal, mungkin juga terkeluar pada minggu hadapan. Terpulang kepada undian anda. Mungkin ada yang tetap sabar untuk mengikuti kedudukan yang ke-9 pada minggu ini. Antara 10 terbaik dari Hit 10. Terus berkumandang di anak tangga ke-9 minggu ini.
1: Tangga ke-9.
2: Salam, apa kabarmu?
0: Syamel, beribu tanda tanya 9 minggu ini.

0: kedudukan ke-9 sebentar tadi. Malu makan, Anda akan kelaparan. Malu bertanya, sesat jalan. Beribu tanda tanya dari Syamel. Ke-10 lembayung tari, ke-9 beribu tanda tanya. Siapa pula kedudukan ke-8? Ini juga yang menjadi tanda tanya. Ayo saudara undi lagu-lagu pilihan anda dalam hit 10. Lagu-lagu kegemaran anda, lagu-lagu yang anda minat, supaya terus berada dalam kedudukan yang selesa, tidak terkeluar dari hit 10 pada minggu-minggu akan datang. Yang sedang bertugas, lama bertugas macam biasa, bertugas dengan penuh dedikasi. Yang sedang memandu, teruskan pemanduan sambil-sambil kita berhibur dengan hit 10 Kelantan FM. Oh, ada yang bertanya, kemana Zidi? Ini pula siapa? Pinjam kerusi, babe. Gua pinjam kerusi Azidi. Minggu depan dia ambil balik. Saya keluar. Macam carta juga. Sekejap ada, sekejap tak ada. Alright, kedudukan ke berapa ya? 10-9 ke 8. Kedudukan ke 8. Pada minggu ini, ayuh kita teruskan tanpa tanda tanya untuk memberi jawapan kedudukan ke-8.
1: Tangga ke-8.
0: Tangga ke-8 minggu ini, Adira Suhaimi,

0: Sudah terjawab segala persoalan kedudukan ke-8 sebentar tadi. Tangga ke-8, Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Kata orang saudara, berkawan biar 1000, berkasih biar 1. Sentiasa sayang pada yang sama. Jangan ada dusta di sebalik cinta yang terjalin. Baru bahagia. Oh, jiwang, babe. Terima kasih kepada anda masih lagi setia bersama dengan Hit 10. Memaparkan 10 lagu terbaik pada minggu ini. Dari kedudukan 10, 9, 8. Terus kita mengejar ke anak tangga yang ke-7 pada minggu ini. Ayo bersedia untuk mendengar lagu di anak tangga ke-7 Hit 10 Kelantan FM.
1: Tangga ke-7.
2: Selama kita berjauhan.
0: Nyanyian gabungan Hel Husaini dan juga Nadira di anak tangga ke-7, lagu yang menjodoh peluk.

0: kombinasi dua suara yang cukup romantis. Hel Saini dan juga Nadira. Di anak tangga ketujuh pada minggu ini, peluk. Nampaknya saudara sudah separuh jalan, sudah separuh tangga, kita mendaki dan terus mendaki. Kita cuba semak kembali kedudukan ke-10, Lembayung Tari Wani Hasrita, ke-9, Beribu Tanda Tanya Syamil, ke-8, Sayang Orang Sama Adira Suhaimi, dan sebentar tadi di anak tangga ke-7, peluk nyanyian Hel Saini dan juga Nadira. Kita akan terus melangkah untuk mengetahui kedudukan terbaik. Dari 10, 9, 8, 7, kini menuju ke anak tangga yang ke-6.
1: Tangga ke-6.
2: Bagaimana nak keluarkan rasa ini?
0: Amira Uthman dan juga Irfan Haris. Ke-6, rasa dan takdir.

0: Itu dia saudara Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Cuma tinggal lagi 5 lagu yang terbaik. 10 Lembayung Tari, Wania Serita. Ke-9 Beribu Tanda Tanya, Syamil. Ke-8 Sayang Orang Sama, Adira Suhaimi. Ke-7 Peluk, Hel Husaini dan juga Nadira. Dan baru saja berakhir sebentar tadi, ke-6 Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Separuh tangga sudah pun kita daki. Tinggal lagi separuh. Kedudukan ke-5, ke-4, ke-3, 2 dan juga juara minggu ini. Apapun, kita berehat seketika.
1: Wow, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
2: Tangga ke-5.

0: Itu dia saudara bersama dengan siapa ya? Nabila Razali, balas baik. Ha, itulah dia. Buat baik berpada-pada saudara, buat jahat jangan sekali. Walau macam mana pun, apa pun orang buat dekat kita, kita senyum je saudara ya. Kita balas baik-baik. Yang baik-baik je kita bagi. Dia nak tangga ke 6, bukan, ke 5 sebentar tadi. Dah hampir 45 minit kita bersama dalam ruangan Hit 10. Sudah pun berlalu kedudukan ke 10, 9, ke 8, ke 7, ke 6 dan juga ke 5 sebentar tadi. Siapakah juaranya untuk Hit 10 pada minggu ini? Sebelum kita ke juara, kita terus melangkah ke anak tangga yang keempat. Balas baik di anak tangga kelima. Siapa pula di anak tangga keempat minggu ini?
1: Tangga keempat.
2: Jalan-jalan di kota, ramai gadis jelita, buatku rambang mata, aku jatuh cinta.
0: Fazri Yaakob dan juga Ilana Bila, tiga kali di anak tangga.

0: Itu dia saudara, kedudukan yang keempat pada minggu ini. Cuma tinggal tiga lagu yang terakhir. Tiga lagu yang terakhir. Siapakah yang bakal menduduki podium yang terbaik di antara yang terbaik dalam hit 10 Kelantan FM? Kita jumpa sama kembali kedudukan yang ke-10. Lembayung Tari Wani Hasrita, tangga ke-9. Beribu Tanda Tanya Syamil, tangga ke-8. Sayang Orang Sama Adira Suhaimi, tangga ke-7. Peluk Nyanyian Hil Husaini dan juga Nadira. Di anak tangga ke-6, hit 10 pada minggu ini, Rasa dan Takdir, Amira Osman dan juga Irfan Haris. Di anak tangga ke-5 pula, Balas Baik bersama dengan Nabila Razali. Di anak tangga ke-4, 3 kali, Fazri Yaakob dan juga Ila Nabila. Itulah senarai kedudukan terkini dalam senarai hit 10 pada minggu ini. Terima kasih, saya ingin ucapkan kepada anda yang masih setia mengikuti satu persatu kedudukan lagu-lagu kegemaran anda. Adakah lagu kegemaran anda berada dalam keadaan yang selesa dalam kedudukan carta yang terbaik? Jika anda inginkan lagu pilihan anda berada dalam kedudukan yang selesa, jangan lupa untuk buat undian pada setiap minggu. InsyaAllah lagu anda akan kekal atau berada dalam kedudukan yang lebih baik pada minggu ini. Yang pastikan lagu anda tidak terkeluar dari carta hit 10 Kelantan FM. Sementara masa memihakkan kita ini, kita dengarkan kedudukan yang ketiga pada minggu ini.
1: Tangga ketiga. Aku
0: bingung. Lebih Indah Berpisah. Ini dia nyanyian ketiga di anak tangga yang ketiga. Menghadapimu. Eddie Govinda dan juga Bella Astila. Ketiga minggu ini.

0: sudah terang lagi bersuluh. Apapun sudah pun menaiki podium untuk lagu ini kedudukan yang ketiga. Eddie Govinda dan juga Bella Astila, Lebih Indah Berpisah. Podium ketiga, hit 10. Tinggal lagi dua lagu untuk menamatkan teka-teki dalam hit 10 pada minggu ini. Ketiga telah pun diketahui. Dua lagu yang terakhir, tangga kedua. Tanpa membuang masa, terus kita tanpa berteka-teki. Dengarkan kedudukan kedua hit 10 minggu ini.
1: Tangga kedua.
2: Cinta mendayung lautan sunyi, bagaikan malam yang tak berbintang.
0: Kedua minggu ini mendayung rindu, Afiq Syazwan.

0: Itu dia kedudukan tangga kedua, hit 10. Afiq Sazwan mempertaruhkan Mendayung Rindu, namun berhasil berada dalam podium kedua, tempat kedua. Bagi peminat-peminat carta yang sentiasa mengikuti kedudukan lagu-lagu popular ini, mungkin sudah dapat menduga siapakah juara pada minggu ini. Mungkin anda sudah pun dapat meneka juara pada minggu ini. Tanpa membuang masa, kita terus dengan juara minggu ini.
1: Juara Hit 10.
2: Aku menamakanmu cinta.
0: Dato' Siti Nurhaliza menamakanmu cinta. Juara minggu ini Hit 10.

Begitulah saudara, lengkap 10 lagu paling hits di Kelantan FM. Ayuh kita cuba ulang kaji kedudukan yang ke-10 lagu-lagu yang dipertandingkan pada malam ini. Sebelum kita berpisah di ruangan hit 10 ini, kita semak kembali kedudukan ke-10 Lembayung Tari Wani Hasrita, ke-9 Beribu Tanda Tanya Syamel, ke-8 Sayang Orang Sama Hadira Suhaimi, di anak tangga ke-7 Peluk Hel Husaini dan Nadira, tangga ke-6 Rasa dan Takdir Amira Osman dan juga Irfan Haris, tangga ke-5 Balas Baik Nabila Razali, tangga ke-4 3 Kali Fazri Yaakob dan juga Ila Nabila, tangga ke-3 Lebih Indah Berpisah Bella Astila, tangga ke-2 Mendayung Rindu Afiq Sazwan, dan juara pada minggu ini hit 10 Menamakanmu Cinta Dato' Siti Nurhaliza. Lengkaplah 10 lagu yang terhebat terbaik dalam carta hits pada minggu ini. Jangan lupa untuk anda terus berikan sokongan, suntikan semangat untuk lagu-lagu hebat ini di masa-masa akan datang, agar lagu pilihan anda terus kekal, tidak terkeluar. Di sini saja pertemuan untuk 10 lagu terbaik hit 10. InsyaAllah minggu depan bersama kembali dengan lagu-lagu yang tersusun nanti. Kita tutup tirai untuk hit 10 malam ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Tak lain tak bukan, hit 10 Kelantan FM.

Baik, lain ni kita pukul 10.11 minit. 10.11 minit malam. Terima kasih banyak-banyak dekat kau setia bersama dengan Kelantan FM. Bertukar lah dekat kau. Tadi lagu lain ni, lagu lain pula deh. bersama dengan Pak Da lah. Bersama dengan Pak Da malam ni. Jangan kejut lah. Biasa dengan Pak Da petai-petai tak. Tiba-tiba mari malam. Biasalah dekat kau tak. Dia panggil apa? Tukar selera deh. Tukar selera. Jadi tak apalah. Tapi kau kat mana pun dekat kau boleh terima Pak Da deh ni. Petai kau pagi kau malam kau. Tak. Tak apa deh. Jadi bersama dengan Pak Da lah. Sampai ke pukul 12 malam. Tapi ni bukan rancangan akak ni. Ini bukan rancangan akak ni. Ini rancangan cekok. Dalam ruangnya cekok kita bersama. Baik, adik akak, boleh je hubungi talian Pak Da untuk kita sembang-sembang malam ni, buah-buah malam ni. Kalau ada yang nak hubungi, boleh je telefon 7488-930 ataupun 7483-3858. Dua talian dibuka untuk adik akak lah. Orang mana nak telefon tak? Boring-boring duduk di rumah, boring-boring duduk dalam bilik, ataupun boring-boring bawa kereta, berhenti kereta, telefon je. Dua talian kita buka untuk adik akak. Buah-buah dengan Pak Da malam ni deh. Boleh je telefon. Dua talian kita buka untuk adik akak. Sebelum tu kita bersama dengan lagu dulu. Pilihan untuk malam ni, Comel Rupa. Ini nyanyi lagu daripada Eja Hakim dan juga Ejoy Nadia. Kita dengar dulu Comel Rupa. Dan lepas ni boleh je telefon kami untuk pada terima panggilan dan kita buah-buah sebentar lagi deh. Kita bersama dengan Comel Rupa, Kelantan FM.

0: 7-1 oleh Jerman pada perlawanan separuh akhir.
1: Tu dia hari aku bersama dengan lagu rancak sikit tu pada Wee tu deh. Untuk ruangan malam kita. Pukul 10.17 minit malam. Masih muda lagi kata orang-orang muda. Malam masih muda lagi deh. Kalau Wee lagu slow-slow kan takut dia mengatuk deh. Jadi kita Wee lah lagu-lagu rancak. Pakai awan kita Wee lagu-lagu rancak. Ngojong-ngojong kat itu kita Wee lah lagu-lagu slow pula. Okey, telefon pada lah. Kalau mana nak kacak dengan pada malam ni buah-buah kita boleh. Dua talian sepuluh skala 7488-30 ataupun 7-3-3-8-5-8-2 tadi kita buka main. Kita terima dulu panggilan yang pertama. Line satu ni. Okey. Terputus. Tak apa. Boleh try lagi. Kita try line yang kedua pula. Siapa di talian ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Akak Didi.
1: Ya. Siapa tu?
2: Akak Didi tak kira tu. Maksud ni kali kedua. Ada kedua.
1: Okey lah,
2: pasal putih.
1: Okey, pasal putih. Okey, kalau panggil nama saya ni Uncle Didi, maknanya orang lama benar ni. Sebab nama Uncle Didi ni tahun 90-an dulu kita pakar
2: dia. Ya. Umi nak sangat Uncle Didi.
1: Ya, daripada dulu lagi ni.
2: Dari dulu. Masa tu saya dengar Radio to Walkman dulu. Tahun 90. Masa tu saya japa. Japak
1: Jalimu. Oh, dengar Uncle Didi tu? Japak Jalimu?
2: Tahu semua bodoh.
1: Allah.
2: Japak Jalimu.
1: Ya. Oh, siapa lah ni deh?
2: Siapa lah ni? Tapi ya, pasal tunggu-tunggu lepas tu, maka Didi lah. Tak tahu paham mana. Tak tahu apa Didi tak ada.
1: 2009 ke 2010, kau lupa deh?
2: Lepas tu, siapa... Dengar balik dengar Radio Money FM.
1: Lepas tu, Uncle Didi lagi dengar kau ni mula?
2: Dengar kau ni bodoh. Dengar kau Didi. Soro pun tadi pun sejak dia kau ni.
1: Mana kau buat carta tu?
2: Buat carta ni, kemah molek dengan spek besar.
1: Kemah molek ni?
2: Yalah, itulah saya cakap.
1: Style Uncle Didi dulu-dulu lah tu, deh.
2: Ya.
1: Ni.
2: Aku siang ni penang ni.
1: Penat warna pula?
2: Temu janji di pukul 7 pagi, pukul 2.
1: Guana?
2: Temu janji di USN, hospital. Lepas tu tempat kapal tu.
1: Lepas tu?
2: Lepas tu, so, nak balik. Tapi kalau balik, rugi
1: je. Rugi lah pula, nak pergi bila pula.
2: Ni kena setahun sekali pula.
1: Setahun sekali kena pergi jumpa?
2: Ubat yang bulan sekali.
1: Maknanya kalau jumpa setahun sekali tu menyakit kita tu tidak berat dah lah tu, teher lah tu.
2: Tapi tu cek tu dan memek tu okey. Tapi yang masalahnya ni siang ni ke hari dah petih mari nak mari sawer.
1: Jadi sawer. Gitu deh.
2: Lepas tu abah situ kodok tu gini. Tu jangan boleh abah anak ni. Anak pakcik nak makan ubat kiprah. Kali kedua pun sih. Hari tak bagi. Bagi penat tu. Bagi penat tu siapa? Bagi penat tu. Rapat pukul 10 malam.
1: Iyalah. Tak apalah. Ikut kata doktor lah. Menyakit dia tahu pada kita. Deh. Baiklah Syah. Terima kasih banyak dah. Kita pergi peluang kau ke lain pula.
2: Kali kedua saya nak telefon dia pula. Ajak nak minta lagu dengan Kak Didi.
1: Minta lalu lah. Lagu apa tu?
2: Lagu kalau boleh lagu Kupa Lain lah. Lagu Tajuk Lain lah ada. Tajuk Bazura. Lagu lama sekali.
1: Kalau ada lah Pak Demain lah deh. Lagu Bazura.
2: Okay. Bazura. Lagu lama sekali. Tak ingin dengar tu radio.
1: Kalau ada lah tu deh. Baik, terima kasih. Kita jumpa semula.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pemanggil kita daripada mana tadi? Pasir Putih tadi ada. Baik, kita dengar dulu lagu Dekni ni pun lagu rancak juga ni. Pak Ada suka juga dengar lagu ni. Lagu Tunggu tajuk dia. Dekni. Dekni ni orang back no. Dekni ni pernah jumpa dengan Pak Ada lah. Jadi, tuan pun comel dia kak. Dekni ni. Baru ni dia hantar mesej ke Pak Ada kata ada lagu baru dia. Pak Ada tak ada nak dengar lagi. Tapi rasanya ada dari sistem kita ni Pak Ada dah deh. Jadi, Dekni ni duduk back no. Duduk di Thailand tu deh. Duduk di Thailand tu dia kata dia dengar semua radio Kelantan FM Malaysia ni. Jadi, agak-agak Dekni pun dengar lah malam ni deh.

0: Doktor. Ha, lagu Tunggu bersama dengan persembahan daripada Dekni. Ha, Dekni tunggu, tunggu, tunggu. Tok mari-mari, tok sapa-sapa. Oh, putuh angin eh. Ha, itulah kalau berjanji dengan orang, dia kau kena we cerak lah. Biar sapa. Kalau berjanji nak berjumpa, biar sapa, biar berjumpa. Tak? Ha, lembu pergi pada tali, manusia pergi pada janji. Jadi harap orang lah kalau kita berjanji pas kita je, tak pergi pas tak beroyak. Oh, panah perut lah. Dah orang menunggu. Dah lah tak mari tak beroyak pula. Tu lah jangan buat nyanyi kok orang weh. Dan ni kita pukul 10.26 minit betul. Ada lagi telefon, mari telefon Pak Dr. Rimo panggil eh. Di talian kita ni. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Waalaikumsalam, selamat
0: malam. Ya, selamat malam, siapa tu?
1: Abang Mikok Keli.
0: Abang Mikok Keli. Sihat malam kata?
1: Ada boleh, malam ni boleh pada. Aku anu, bagus malam dengan pada.
0: Ada jodoh lah tu.
1: Pada weh ada bunyi leking ke?
0: Tak ada comel.
1: Comel tak apa tadi ada duduk dalam ni kaki.
0: Kalau duduk dekat dia akan bunyi lah, kalau duduk jauh sikit beres lah.
1: Dia tanya tu.
0: Kok Keli ni adik mana Kok Keli ni?
1: Hai mari lek kapal laut gak. Terik nak gelat letupak gak. Jumpa lah.
0: Musim riyek ya, kau sekawan satu eh?
1: Musimnya ada lah pada.
0: Ya Allah juga ala kono tu. Ala kau patah ni nyo dekat ya apa nyo. Ala.
1: Rezeki molek lagi. Diri je yang nak baik dengan orang belah hulu ada.
0: Betul ah. Ada sekali dia duk manggilnya tapi ha lah tunggu dia mau panggil kita pergi. Tak manggil lagi masalah tu.
1: Mau panggil pada mari nak makinnya.
0: Makinnya jadi juga dah.
1: Muda. Ada mari kita tahu wei hak tua tu.
0: Jangan tak luk tak ada gigi dah lah ni nak makan tua. Wan.
1: Taklah wak berapa orang sate tak kau rumah nak nyanyu.
0: tu dia. Baik. Patut buat apa malam ni tu?
1: Masa orang lama ni pada lah. Ha. Ni duduk cerok di negeri tu dengar pada lah.
0: Duduk dengar pada.
1: Bila-bila dengar lah. Belek-belek tani tek lah ni. Oh, boleh lah. Sekala tak ajar hayak lah.
0: Tu dia ada rezeki kat lagu tu lah. Tak?
1: Alhamdulillah.
0: Tak nanti lah mana.
1: Lulu dah pergi konti sekali. Pagak ni, yang kedua ni pun boleh kecek.
0: Allah, lama benar lah kali.
1: Dia juga area kau Mak Syah tu masuk dari konti.
0: Boleh kecek lah.
1: Boleh lah sekali. Berasa sahur kat lah.
0: Berasa sahur dah ni.
1: Cari-cari orang boleh situ.
0: Jolah sangat. Bukan semua orang boleh masuk dah ni. Orang-orang bertuah tak bolehnya.
1: Iya, kalau dengar tak more tapi petik-petik-petik je. Demo lah malam ni dekit tu. Tak ada sekarang
0: balik. Pak ada lagu ni. Segera cara tua lah.
1: Yalah, kalau pada ngambut, pada kena panggil ambut habis.
0: Sebabnya?
1: Alah, barang ni siri. Tapi kalau temu tu, kena baraik lagi.
0: Ya. Pada pun nak menuju ke tu dah juga pun.
1: Nyobi kau orang muda pun.
0: Nyobi kau orang muda. Kita nak latih dia jadi jip sahul lah ni tiga orang dah ada tu.
1: Alhamdulillah dia dengar juga. Tapi ada dari tiga orang tak ada level-level sikit. Tak ada challenge orang lama.
0: Tak, kita orang lama. Pasal dia dah kita suka kok orang lama. Orang muda tak suka kok orang lama. Dia suka cara pok dia. Gitu ya.
1: Tak pada mengawi level. Mungkin dia orang baru. Orang lama ni dia kelancaran tu duduk dia orang lama. Idea lebih orang lama. Mungkin dia tu orang baru tu kan. Lagi tu lah. Mungkin baru.
0: Ambil masa lah sikit tak. Mungkin baru
1: sekolah. Kita nak pergi nombor tak boleh lagi lah.
0: Tak boleh lagi.
1: Ada malam ni kita ketahui 5 meter ada.
0: Aduh. Banyak sangat 5 meter tu.
1: Ya. Pasal dua kat dia berbeza lah pada tadinya.
0: Cara berbeza.
1: Kendali. Apa program ni beza bunyi hang tadi. Dengar hang tadi tu berasa seperti kami muda-muda gitu ya.
0: Itu dia.
1: Dengan kami aku didi kita muda tengah galak lagi.
0: Zaman itu deh.
1: Lo ni pegalak lagi tapi gak pakai rambut dua kalah dah ada.
0: Perabu mutih habis dah.
1: Tak lagi. Ada capu-capu.
0: Ada capu-capu lah.
1: Moga tahu. Elok ni aku habis tak tilik dia cermin lah mana dah.
0: Tak apalah. Hak pentingnya tubuh badan sehat. Bereh.
1: Alhamdulillah. Takkan nesiri ni tak ada penyakit kronik.
0: Tu dia. Bereh lah. Abel dia tu.
1: Okey. Pada. Semoga pada dipermudahkan segala urus.
0: Amin. Jangan lupa lah. Jumpa pada kita makan nyamudah.
1: Ah, insyaAllah mari lah kot ni. Ya. Tak nitah kot ni saja.
0: Ah, beres-beres. InsyaAllah, insyaAllah. Baik.
1: Okey, pada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama dengan Jelmo, rinduku tiada berteman. Ibarat malam untuk kita bersama. 10.31 minit malam.

0: Jadi sudah bersama dengan Jelma Rinduku Tiada Berteman sebab tadi membawa kita sekarang ke pukul 10.36 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda masih lagi setia yang sedang bertugas, mungkin sedang mengikuti lagu-lagu pilihan. Semoga lagu-lagu yang disediakan ini dapat menghiburkan anda, menghiasi ruang-ruang yang ada ketika anda bertugas ni. Baik, kita terima lagi panggilan untuk malam ini. Siapa di taliannya? Assalamualaikum. Siapa tu? Terputus panggilan. Kita cuba yang kedua kalau ada. Juga terputus. Okey. Okey. Anda boleh cuba lagi untuk menembusi talian kami 7488630 ataupun 7433858 ya. Yeah. Okey, boleh cuba hubungi talian ini untuk kita sembang-sembang malam pukul 11 malam seperti biasa kita ada ruangan berita jam 11 malam nanti. Okey, sudah ada talian nampaknya, kita cuba. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Kak Ayah tak ada.
0: Kak Ayah Jabi ke?
1: Ya, tak ada.
0: Allah, sihat malak ke Kak Ayah?
1: Sihat, Alhamdulillah, tak ada.
0: Dia jadi kau tahu ni?
1: Itu kalau Kak Ayah kata. Ayah kau terbaru buka radio, tak ada. Boleh masak, tak ada. Masak, tak ada.
0: Buat buruk lagi. Tahun lepas tak jadi lah ni. Hai, ke mana pula Kak Ayah tu? Hai, ke mana Kak Ayah baru jadi bunyi lagu ni pula ni? Cross line dia panggil Kak Ayah ni. Tak apa. Dia jadi cross line gitu Kak Ayah. Tali kurang molek tu. Line Kak Ayah tu kali tu. Assalamualaikum, siapa tu?
2: Waalaikumsalam, Pak De.
0: Yo, siapa tu?
2: Saya Umi Habibah ni. Duduk di gunung.
0: Umi Habibah Gunung Bacok.
2: Tapi dia ni duduk mana? Anak di Putera Jaya tak sehat. Balik ambil.
0: Anak balik ambil?
2: Anak balik ambil. Satu mil lagi.
0: Juruh anak.
2: Nyebab tak ingat berjalan. Nak duduk sore di gunung ke?
0: Mujulah anak.
2: Anak dia berbalik ambil. Dia tak balik lagi ni. Nak temu janji dia pelapai ni nak balik.
0: Duduklah saya turun. Duduklah
2: saya turun. Duduk pelapai ni. Ada dia temu janji dekat USM.
0: Tak apalah, balik kat gi pula. Mereka duduk sore, tak ada masalah. Anak mari ambil gi Putera Jaya pula.
2: Aduh, adik-adiknya dia mau
0: hijau. Duduk dengan anak lah, sedap sikit, selesa sikit.
2: Ya, betul dah tu. Kata hari ni, Pak Ado tu gah dengan Kak Angus, tak dengar-dengar lah. Tak ada lain.
0: Tadi Kak Angus sore, Pak Do malam.
2: Dia sore, dia kata Pak Do malam. Kita kalau pagi pun tak dapat lain. Kadang-kadang boleh lain. Mungkin sibuk lain. Boleh dia kecek orang lain.
0: Alah. Bahasa ni dah lah. Jom buat dua lain ni kak tak?
2: Itulah kata. Alah, tak boleh nak kejap tu biarlah. Nak kata, Pak Do tamu. Mungkin dulu ke Pak Do masa pagi dulu. Masa panggil apa dia?
0: Uncle Daddy
2: tu masa tu dengan Abby Halim tu. Halim tu budak kat rumah je. Kat rumah tu. Sekarang dengan rumah kapal ayuh.
0: Abby Halim Alfridaus.
2: Dia tak ada dah lah ni. Keluarga dia, mak ayah meninggal lah.
0: Iyalah. Lepas tu nak lah balik 28 bulan ni nak baliknya.
2: Dua pelapet dia temu janji. Dia pening balik anak atas.
0: Lepas tu tak apalah. Kelik lah sementara ni.
2: Balik dah. Mereka tak. Dah nak buat tak sedap-sedap. Mereka kita buat temu janji USN sama.
0: Iyalah.
2: Umi ni dia gini. Pak ada masa kerja dulu. Saya kerja ni. Misi lah. Huduh dulu. Saya kena salah tahun bulan apa lagi. Lepas tu tak boleh nak bawa kereta ke apa ni.
0: Berhenti kerja.
2: Motor tu pasal tak boleh nak bawa dah. Dah salah sebelum. Ni orang panggil slip disk sebelum di kanan. Tak lihat tu lah belakang, lihat bawah ni kepek. Dus tu nak buat sebab saya tak berani nak buat sebab saya tengok apa masih bacok tu tak ada jalan lagi. Dia kena bersaya juga.
0: Tak ada jalan langsung ke?
2: Saya masa tahun awak kena tu sebulan tak ada jalan langsung.
0: Kena lah ke mana sebab tu? Sebab-sebab dia tu?
2: Jatuh agak-agaknya. Saya lagi jatuh dulu.
0: Buah juga lah.
2: Tak, masa kerja dulu ke? Kalau tidak pergi sendiri, naik gendong orang yang kita-kita dengan dia jatuh kata dia pasal pula naik bukit, tukar dia atas bukit.
0: Gelosok turun tu balik lah.
2: Malah dia ambil kes. Dia ambil kes. Kita pergi yang motor dia dulu.
0: Pernah jatuh. Jadi lo ni baru terima kesel dia.
2: No, dia terima. Mula-mula dia mari sakit. Sebelah di kanan tu jadi tak boleh nak bawa kereta ke apa tu.
0: Jalan sengit, jalan?
2: Duk-duk lagi. Saya masih saya kontrol. Masa duduk aku, saya duduk tegak. Jalan pun, saya semaya pun. Tapi tahun ni saya tak boleh. Tiba-tiba jadi tak boleh nak ni. Dia sakit. Bukan sakit lutut, pak ada sakit bawah ni. Bawah di paten ni, betih ni. Dengar-dengar pohon ni. Dekat dengan lutut ni. Dia tak boleh nak batas hayat je. Antara lutut tak boleh, tak boleh. Jadi kena mayat tak kursi je lah. Kata, ai, kata. Tapi nak cuba lah jugaknya.
0: Kalau boleh. Ikhtiar lah.
2: Ya, gitulah kita. Gitu. Dia bawa 70 dah ambo ni.
0: Ya, alhamdulillah. 70. Padanya. Padanya tahun depan lah mengelah yang padanya.
2: Oh,
0: ya. Tahun depan lah mengelah. Kalau boleh
2: dengar. Kenapa
0: saya agak lagi?
2: Alah. Tu. Duk tengok-tengok dah lepak. Tengok tu. Kita pun sebut apa tu. TikTok tu. Satu orang segar lagi. Dia
0: juga Abby pun segar. Segar di mata. Segar di mata. Tak, sehat cara orang tua. Gitu. Cara
2: tua kalau boleh kita tu alhamdulillah dah pada. Yalah. Tak kita ni istiak gini ya ni.
0: Tak apalah
2: istiak. Ada semacam.
0: Baiklah, Umi. Terima kasih banyak deh. Telefon pada ni.
2: Sama. Minta maaf juga lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, semoga Umi sihat lah deh. Jangan lupa lah rawatan susulan tu kena pergi. Jangan buat tak pergi deh. Ikutlah berapa nasihat doktor tu deh. Mari kita dengar dulu lagu yang setiap ada video selagu.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

Tadi ada kakak lagu rancak pada We To Enter Sandman bersama dengan kumpulan Metallica tadi tu. Kita beradu dulu pukul 11 kita ada berita. Lepas tu mari pula Zainul Bimbe ada kakak pada buka talian siapa pukul siapa ngesuk lah. Pada ke buka talian siapa ngesuk. Lepas berita nanti pada buka pula. Jadi terus bersama dengan pada di Kelantan FM Ruangan Cekok pada malam ni. Pukul 11 kita ada berita.

0: kepada kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadlillah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond, working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadlillah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri A. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12:30 malam bagi perlawanan

0: Sayang, aku nanti nyemu. Mau bawa wajah dan agak umur dia tuh. Nanti lo kanan sayang nampak kadu. Mari mina ini dulu sayang. Aku bayar.
1: Oh, tapi mak aku buat nyemangi kita lo gak.
2: Sama sama dah tiap kali dia nak bayar semua. Tapi gak kita je bayarnya. Tak ada habis hari dia kita. Niak ya bayar sama ni. Bayar dah suku merabuh.
0: Jadi aku nak tanya ni. Nak gimana? Anak dago, pot dago, siap ngelonjok-lonjok ni. Boleh apa ni?
2: Aku nak tengok anak bosu aku lah, mak. Hodok poli ni.
0: Bapa jadi balik? Pok tua ke tengok anak? Patut anak lah tengok pok ngamuk domohnya ni balik. Pok tengok anak. Ah, tak kena lagi ya dari Grammy ni, woyah.
1: Apa mak eh? Anak dago amur. Tapi mak dia kalau coti ada klik semua. Tak boleh nyabik lepas belakang kan? Cuma ni ajak apa ya pok dago amur dengan mak dago amur ke rumah dia nak tengok anak.

0: Istrigita nyo kabanin tayo masalo, grabe ma.
1: Sungo ma, ano tag ako ay tak salo. Kita kita yung anak kita, jaga-jaga nyo. Selagi dia tak nikah kawin ma, dia tetap tanggung jawab pok dengan muk dan wianuk ni. Dia kena muk dengan ayah ni ambil tahu. Yalah kau dia ngaji ada masalah kau dok kena tanya muk dengan pok ni. Mak kena naik kamu. Jadi gitu gini, susah lah nak wianwi.
0: Ngoci, sebab pun agama ni anak dengan dia nak tulis sendiri. Dia tak sedang dengan orang royak, dengan mata lendir sendiri. Tengok anak baik atau baik ni dengan orang royak.
1: Ah, tu lonjok-lonjok ke tengok tu, menawak kabar dia apa ya? Jaga-jaga kita pergi ke mak. Tangan muk ni kat dada arah sedak ke.
0: Ni, kamu nak royak sikit bersama sibuk-sibuk setara mana, babi mak. Kita kena ambil tahu pasal anak-anak dia, mak, kalau orang setara mana pun. Sepuluh bersama ni, dua-dua laki bini kerja jadi masuk pukul resiki. Jadi kita celah-celah masuk, tanya kabar anak-anak.
1: Aku sibuk, aku tak ada sayi. Sibuk muntah separuh, sibuk kerek dia nunggu ke danik rohana. Sibuk jauhnya. Kau kata aku dah samak-samak ni, sibuk dia.

0: Baik, dengan kau masih lagi bersama dengan Ruang Cekok pada malam ini deh. Hari ini kita pukul berapa ni? Pukul 11.22 minit malam dah kita. 11.22 minit malam. Jadi pada buka talian lagi seperti mana pada janji pada akhir buka talian, maka pada buka lah talian. Demo-demo nak berbual dengan pada boleh. Sementara masa masih ada ni, kita boleh buah-buah pada malam ini. Assalamualaikum, siapa tu?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Pak Suli ni.
1: Halo. Bobe-bobe duk buah dengan Umi Gunung. Orang kata nak telefon. Lepas berita orang kata terima lah. Sajuk lah.
0: Mana?
1: Sehat kau orang kata.
0: Alhamdulillah sehat padanya. Pas kalau pun duk tengok tu lah. Lepas tu?
1: Cuma kena jaga kesihatan lah tu lah utama sekali lah tu lah. Jaga kesihatan lah. Kalau sihat kan. Orang nikmatnya seru lah nikmat.
0: Ya sangat lah. Bagi orang tak pernah sakit, dia tak tahu lagu mana sakit ni.
1: Ya. Dia tidak merasa.
0: Lepas pada sakit tu boleh sihat dekat Allah. Tak boleh nak bayar dah ni.
1: Nak bayar betul.
0: Kalau nak bayar sukanya, syukurnya dah. Jadi jaga molek lah kesihatan ni.
1: Togi bapak ni, Pak Sugi di apa ni pula Sri Tanjung tu. Kata tak ada napuk. Kata bedi. Tengah ada belakang. Su, jesu apa ni.
0: Pada, tak ada.
1: Togi
0: kok. Togi. Demo-demo ramah kita ni pada. Kena jaga stesen lah. Pak Suli.
1: Jangan
0: lho.
1: Kalau
0: ni semua tak boleh pulak. Tak bunyi lah radio. Pada kena jaga stesen.
1: Radio tu. Nampak ada. Pokok pun ada.
0: We ke hok mana boleh pergi. Itulah tak?
1: Ya betul.
0: Lepas tu. Nak tidur masa mana ni malam ni?
1: Ni duduk main dengan susu.
0: Tadi dia kata kena jaga kesihatan molek. Tidur pun salah satu juga kena jaga.
1: Betul. Ada tidur tau masa ni. Tapi masa ni cucu ni ada beronat kan. Dia nak tidur sekali kan. Gamit
0: tidur. Cucu nak manjong etuk lah tu kan ni.
1: Mana pasal dia dah nak buat
0: guan lah. Okeylah. Baik.
1: Selamat bertugas. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Suli. Sebelah tadi tarik agak deh. Baik, panggilan kita yang seterusnya. Siapa di talian ni? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Iwan Tawang Bereh.
0: Iwan Tawang. Pada waktu ke dia mana ni tu?
2: Dengar suara padu. Suara pedak.
0: Baru ni gip pula katanya.
2: Apa nak pula tu? Kita nak tengok mana dia.
0: Nak tengok siapa?
2: Pada lah.
0: Mengaduk tengok. Nama tu.
2: Aku Didi.
0: Mengaduk tengok sok modoh ke?
2: Tengok mana. Mengaduk tengok dalam tu. Sudah jadi. Ingatlah nanti masa hari
0: tu. Mengaduk tengok sok modoh. Bik orang-orang. Nulah orang-orang baru pun ada. Syirah ada tu lah hari tu.
2: Ini dah azik. Kecik tu. Kalau nanti masa tu. Jangan kecik. Satu lagu kan.
0: Yalah. Lepas tu balik masa mana hari tu?
2: Aku Didi. Masa mak hari tu.
0: Balik masa mana hari tu?
2: Nama Didi Pada
0: pula. Balik masa mana hari tu?
2: Kita balik pulang
0: lah. Awak balik tu?
2: Nak jadi anak ke solat.
0: Ada kerja lah. Lepas tu dia main ke apa? Benda tu?
2: Tak, dia nak main. Kita tanya boleh hadiah mereka punya. Boleh nombor 1, nombor 2, 3, 4, 11.
0: Pak, kita sajam kali awak.
2: Tak ada
0: pun. Dia
2: pula
0: nak tahu. InsyaAllah ada
2: pun. Dia pula buat sini. Buat tahu pun. Dia buat dia patah kemanya tahu. Tahu ni. Dia tu mambo tu.
0: Patah kemanya?
2: Kalau waktu itu lah pada ni. Nak jadi asli. Nak jadi lagi.
0: Boleh lah. Kalau ada nak buat.
2: Pada ada kau benar.
0: Sohu kau tak tahu lah pada tak berasa pun sohu.
2: Dan yang remaja itu sohu duduk dia. Duduk kita kena masa pula dah dibasuh. Dia tak boleh jadi DJ tak Rudy Kasetan dia.
0: Iyalah. Cerita lama.
2: Itu DJ kelak dah dibasuh. Itu semua taruh. Kena terutai hati.
0: Iyalah. Baik. Terima kasih lah. Kita perlu akan lain pula sikit-sikit sore malam ni.
2: Saya banyak dah.
0: Beres. Okey.
2: Beres.
0: Alright. Itu dia Iwan Tawang tadi tadi aku. Iwan Tawang Beres. Itu dia tagline dia. Iwan Tawang Beres. Okey, masa lagi kita bersama di ruang ni adik aku ni. Kita terima panggilan yang seterusnya. Kalau ada di talian kita. Siapa tu tadi? Assalamualaikum. Siapa tu? Terputus juga talian kita. Tak apa. Baik, ada yang aku boleh telefon lah deh, untuk sama-sama kita berbuah-buah kalau ada di talian lagi deh. Mari kita dengar dulu lagu Kau Pergi Jua bersama dengan Adam Ahmad. Lepas ni kita mari pula.

0: Jadi bersama dengan Adam Ahmad, Kau Pergi Jua sebab tadi pilihan untuk hiburan malam kita bersama pada malam ini. Adik aku ni, duit jadilah ni. Kata kita ada kecep pasal dia belakang. Murah pula tu dia ni. Musangking pun murah dah. IOI pun murah dah. Politik dak politik orang apa hok paling sedap tu deh. Pada pun ada lah demo-demo dok manggil suruh makan dia. Alhamdulillah. Cuma gitulah masalah kalau dah betelai boleh. Kalau tak betelai kah minta maaf lah. Dak. Tapi alhamdulillah lah adik aku kita tahun ni kita boleh merasa bahawa dia ya dak demo dok pakat jual murah-murah dalam ni tu. Ada satu tahun dululah ni. Seketika dulu tu dia tak boleh nak makan kita mahal. Tak, mahal puluh-puluh riyal lah sekilo. Tak, tak boleh makan riyal kita tahun tu. Kalau ni boleh lah, setahun dua ni boleh makan riyal. Demo-demo nak jual murah, ada jual hok jenis hok belongguk tu tak, 50 riyal selongguk. Ada jual 25 riyal selongguk, macam-macam lah ni. Boleh tak nak makan wah riyal lah ni ni. Teringat kita, weh, teliu. Puluk riyal kat makan ramai-ramai suka berkata dia kak. Wah tak. Jadi mari kita buka lagi talian untuk malam ni. Ada lagi nak telefon Pak Dan, nak buang-buang dengan Pak Dan malam ni tu. Siapa dia ya, ni? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Dan.
0: Ya. Ha.
1: Kak Ayah nak ni putus Pak Dan.
0: Buat apa yang putus saat ni tu?
1: Tak tahu eh. Kejut Pak Dan kali.
0: Kak Ayah sihat kau?
1: Sehat Pak Jo, alhamdulillah.
0: Dok lah tidur lewat semua kau mana-mana ni?
1: Dok juga dah pada dengar Pak Detugah mana ni ni.
0: Dengar Pak Detugah.
1: Dah lama dah kata oleh saya lihat dengan Pak Jo ke.
0: Itulah.
1: Tak payah bawa balik degak Pak Jo.
0: Degak mana?
1: Saya kena ke.
0: Naga. Tidur dulu kau balik hari.
1: Gitu
0: je no ramadhan. Beh lah duduk dulu ni makan ni pun sedap-sedap lah.
1: Dua tiga malam Kak Ayah mengada adik-adik duduk di kembar tu Pak Jo.
0: Di naga ni lah. Beruntung dia.
1: Kak Ayah di naga tu duduk banan naga tu kak. Kau tak mari belakang lah anak-anak dara tak pun mari jumpanya.
0: Iyalah muka bukan senang nak jumpa tak. Jumpa jari-jari begitu kat pakat tubik belakang lah jumpa lah.
1: Mari bukan tak mari. Mana main gaya sini.
0: Tapi sungguh lah.
1: Dengan mak dara gitu kak. Kau tak mari lah patah ni. Kak Ayah ambil patah ni. Duduk sewa dia. Terpatah ni.
0: Kemah. Tapi sungguh lah orang kata kita dengan orang back nunu kebanyakan anak-anak ramah dah orang
1: kata. Ramah Pak Do. Malaysia Pak Do. Bukan Kak Ayah ya. Ramah. Memang ramah.
0: Anak-anak kita lah kok nunya ada ramah jugalah. Orang ada anak-anak lah kok nu dah.
1: Dah lah orang Malaysia ni lah tak ada uji di situ ke patah Pak Ho baru ni ke situ sedap ke lon ke.
0: Iyalah. Patah Samaton.
1: Betul Pak Do. Betul.
0: Samaton dia sebelum Samaton tu dia panggil Patah Naratat.
1: Dia duduk situ ke panggil kapal terbang kapal lagi ke.
0: Lalu atas pala tu dia.
1: Betul Pak Do. Pak Do sana diri je. Tak nak
0: kecek
1: kan
0: putu
1: Pak Do.
0: Warnanya warna diri je tu.
1: Boleh makan lah Pak Do. Tapi tu tengah buai buruk lagi Pak Do.
0: Biar dah lesah-lesah buai buruk dulu lah.
1: Pak Do kena mari lah Pak Do. Pak Do tak Pak Do tu mari Pak Do.
0: Ya. Pak Do ada buat janji ni kat takut lah.
1: Ya. Takut. Apalah. InsyaAllah lah Pak Do.
0: InsyaAllah. Kalau betulai lalu kita singgah. Betul lah ada kita singgah
1: tapi kat Allah jeboh lah duit je trik ni Pak Do.
0: Jadi sungguh tahun ni Dan.
1: Jadi Pak Do. Kaya lalu anak-anak dia dekat 2-3 kilo.
0: Iyalah.
1: Jadi memang jadi.
0: Tak apalah kaya insyaAllah lah.
1: Tak apalah Pak Do. Terima kasih Pak Do. Lama tak nyawa Pak Do lah.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik aku Kak Ayah Jabi tadi tu. Adik aku pendengar setia kita. Pendengar paling setia kita lah. Latih FM ni. Baru nak buai buruk dari dia dia tu. Dah lepas buai buruk dekat. Pecah perut lah kita pergi makannya.

0: Baik, tadi ada aku bersama dengan Hotel California. Sebab tadi bersama dengan kumpulan Eagles. Dan kita terima panggilan. Ya, kita terima panggilan untuk seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Do, apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah. Ni siapa dia ni?
1: Ambo, ni yang panggil Rafizi.
0: Rafizi. Rafizi dari mana ni?
1: Rafizi daripada Kapubia, Kota Baru Kelate lah.
0: Baik. Lapuri. Baik, nak siapa kaya ucapan untuk siapa? Silakan Rafizi.
1: Mau siapa ucapan ke guru-guru Ambo lah ni. Nama Abedi Bunuk Payu, Amir Kasten, Aziz Mulung, Haji Jah Mulung, Cikgu Mi Boboy, Cikgu Mi Ari, Cikgu Mu, Hadi Hasri, Li Boyo, Castello, Abang Mak 2000, Abang Wah, Melo, Din, Budi, Haji Kamal, Juki PCB, Ustaz Zaki, Naim Mulu, dan Pak Nik Jong, dan juga Pak Ju Mulu. Dengan ucapannya, semoga berbahagia selalu, set kita jangan pecah.
0: Ni set mana ni?
1: Pok-pok kita ni ada sekumpulan lah dalam grup mutu.
0: Ni kumpulan rock and roll ke?
1: Kumpulan rock and roll lah. Kumpulan rock and roll.
0: Baik, baik, baik. Terima kasih. Semoga demo-demo hot terima ucapan tadi. Semoga bergembira lah pada hari ini. Kata bunyi bunyi kata nak buat program Makan Pulut Ria. Mana pula?
1: Makan Pulut Ria tu nak buatnya, perancangan nak buat di rumah Pak Ju Mulu. Pak Ju Night Dragon. Nama dia. Sebab dia pakai Wismillah, kita panggil dia Night Dragon. Nak buat rumah dia lah.
0: Bila tu?
1: Pada perancangan Hari Kaumih ni. Hari Kaumih, malam Jumaat. Ketua kitanya, Bok Hasli, TM Sound. Dia lah ketua pala halia buat Pulut Ria ni, malam Jumaat ni.
0: Baik, baik, baik. Semoga orang kata berjalan dengan lancar lah program Makan Pulut Ria. Dan ni bertelan diri yang murah dan ni, right ni?
1: Ya, betul-betul, Pak Ado.
0: Baik, kita jumpa semula, Rafizi. Terima kasih.
1: Okey, Pak Ado. Ucapan tu juga untuk Pak Ado lah. Semoga Pak Ado berbahagia selalu. Dan jangan jemu lah melayar apa ni pendengar-pendengar Pak Ado. Kau boleh nak tuju lagu, nak minta lagu boleh ke Pak Ado?
0: Sila, sila.
1: Lagu set kita jangan pecah ada ke?
0: Tak ada lagu tu.
1: Tak ada. Tak ada. Tak apa lah.
0: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Okay. Baik, tu dia dengan aku bersama dengan Rafizi tadi tu untuk sains obat dia lah. Semoga terhibur lah dan juga semoga program yang nak dibuat tu, program Makan Ria katanya, semoga berjalan dengan lancar. Deh, kita dengar lagu dulu.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu, dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala, dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama', taqabbal minna du'a'ana innaka antas samii'ul 'aliim. Ya Allah, sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridhaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الله يا Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, wa la ilaha illa hu, alaihi tawakkalna, wa huwa rabbul arshil azim. ربنا اجعل

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Game Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda. Bukan untuk sesiapa yang tak sihat, makan ubat. Dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan Nasional Game Buru Hantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas. Australia juga tewas. Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa comeback Israel. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan Nasional FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak. Untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri. Ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buru Hantu di Nasional FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka seri, sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3, Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24. Sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuk dah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng buruh hantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi sebelum kita bertukar mood kita.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung, jauh mengingatkan Si Jantung Hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah, turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu, sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya, Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukuah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Losur, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tapi bujuk kata sabar, sabar. Aduh. Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana, Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnya Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir, Ramlahdin, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan pan pan, untuk geng buruh hantu. Terus layan lagi. Ini dia Mus dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, tak berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Nasional Gimburuhan tu.

看，慢慢浓淡的发

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapan Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga, tapi jam yang kedua. Nasional Hero Hunter. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan? Jam,

Ahmad antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Burung Hantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang-alik ke Singapura kan? Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang-alik bekerja di Singapura, dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Rahmanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan, kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun, kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita, mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong, Vicky 92, ada Ita Chod, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan, kita ada siapa lagi? Rasa Balangi, Niza Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Paman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Din Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation, ada Boogeyman, Miss Kayoi, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zan kata happy konti Mr. DJ, selamat mendengarkan suami B, Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian, Esting, mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus wayang lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis. Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapenomen. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Spanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Spanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Spanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target. Berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Spanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya. Apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Spanyol, Spanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira Traffic Light, Daklina Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo Negeri 9, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Sue, My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai-ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bad SB masuk, pan pan pan, Abang Glory, pilot-pilot darat zaman 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, ok, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi Gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan, mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit.
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Sahar Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit Obi. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan Laga lirik oleh Jui Sting dengan Adakah Kau Sedia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM, terutamanya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, sememangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia, ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rasara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Makno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama. Sama-sama mantap. Derimba malam. Semoga Abang Manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng Buruh Hantu, berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah, kita ada siapa lagi? Azhar, okay. Su Azizan, dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: dalam Mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya itu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah. Prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan gem buruh hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah. Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipendekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan ada pasang ada surutnya. Tapi apapun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, ya, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan eh. Syarifah katanya selalu bertemankan dengan lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan Abang Manis. Marina dari Dungun Lapor Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, Bai Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen,
Dewi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rose Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya berdengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Doakan kebahagiaan anda, mudah-mudahan anda mengecap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini. Lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

Ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jaringan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita tak faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruhan tu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bola. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuk dari Kampar, Bahagian Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu di Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di Sipitan, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Session 9. Session 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham, Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah, Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Hayabusa. Kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ia, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Ia juga. Abang tanker oksigen, panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen kamera eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turut hadir. Mantap pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal, yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tapi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarah Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella, sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi 0-0. Minit ke 28. Belgium 0, Iran masih lagi 0. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak, Zaid Kemboja. Kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan? Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak, ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini. Juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indra Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Suria Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan menerusi lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa tau. Ini Samad kan? Ini Nazar kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan? Almaklumlah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium? Terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sweet September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi? Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi? Abang Jeff dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Ke mana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika, menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gai Ho Tum.

kumpulan Bumi Putra Rockers menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nur Nadim, saya Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, sebelum masuk kedua, memasuki minit ke-65, Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium. Tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zaida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar, kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. So, no, geng-geng berhantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Game Berhantu. But SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja, apalagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game, bukan saja Nasional Game Berhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk, tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil menerusi lagu ini pula. Lagu dan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Itu semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tersik.
1: Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutra kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5-2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam Dizzy hadir dengan kereta apinya. Dia jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Ya, sama-sama kita doakan.

yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hasan Al-Fadil Abdul Rahman dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah. Perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial, kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir, selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Eddie, lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Kau Yang Satu.

0: جهزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya? Kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk. Kita menghina dia. Ya? Kita tak tahu kelebihan daripada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita membicarakan, kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya ya, dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul-betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Ya, itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Rumah buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak. Dia kutip ya. Buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata, padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut begitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku? Sakit kot. Dia pergi ziarah. Betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja, tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat-ayat sebut, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin." Siapa yang mencari serupa Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan di hari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'i al-ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan bala ku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka siapa yang tidak bersyukur, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Ta'ala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya, jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita ubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih ubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah, sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Dini Asmira dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Dan terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM. Dan Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde bertempat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM. Kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola. Pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik. Kita cakap yang baik-baik je. Kita minta yang baik-baik je. Kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah. Kita sangka yang baik-baik. InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan surun azan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan
1: Nasional FM
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 22 Jun 2026. Bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijri. Pagi ini saya Iz bersama Liz bakal menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1 5.44 pagi, zon 2 5.48 pagi dan zon besut 5.44 pagi. Dan untuk 30 minit yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi teruskan bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: kenapa berhenti? Ini bukan lampu traffic light. Wani nak berhenti. Jalanlah.
1: Lampu kan tengah merah tu.
0: Alah, bukannya ada orang pun depan kita. Yang lalu depan kita tak ada orang pun. Cepatlah Wani, dah lewat ni.
1: Eh, tu kan laluan pejalan kaki.
0: Eh, Wani, mungkin ada budak yang tekan ke apa, nak main-main ke apa. Cepatlah Wani, dah lewat ni. Cepat-cepat.
1: Tak boleh kan tiba-tiba ada orang melintas? Ha. Macam mana? Ha-ha, tu. Sabarlah kejap.
0: Apa salahnya kita tunggu sekejap sehingga hijau?
1: Kenalah peka dengan keadaan sekeliling. Macam-macam boleh jadi tau kalau kita tak peduli.
2: Pesanan ikhlas ini daripada kami, Kelantan FM.
0: Eh, Wani, dah hijau. Jalan.
1: Sabarlah.

0: Islam. Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
1: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk musibah itu didikan hati. Adakah yang suka musibah? Datangnya bah banjir yang meranapkan kediaman. Datangnya COVID yang meragut jutaan nyawa. Bukan di Malaysia, bahkan satu dunia. Datang lagi berita tanah runtuh yang menimbus anak-anak kecil. Dan macam-macam lagi bala petaka yang Allah susun di dunia. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah nak bagi tahu umat Islam harus faham musibah adalah sebahagian daripada ketetapan yang Allah susun dalam takdir manusia. Mengutip dalam buku Fiqh Musibah, musibah berasal daripada perkataan Arab, iaitu musibah bentuk jamaknya al-musibat wal-masaib. Maksudnya penderitaan, gangguan, kesulitan dan kesusahan. Mudahnya setiap hal buruk yang terjadi dalam hidup manusia, apa saja yang menyulitkan itu namanya musibah, yang membuatkan manusia terganggu, menderita ataupun rasa tak tenteram. Biasanya kita faham ujian dengan makna positif dan musibah makna yang negatif. Sebagai umat Islam, kita perlu faham musibah bukanlah konotasi makna yang buruk secara menyeluruh. Sebaliknya, musibah adalah bentuk ujian yang mengajak manusia untuk kembali menginsafi kepada Allah. Dengan insaf ini, kita perlu akur Allah berkuasa untuk kurniakan kebaikan dalam setiap ujian yang Allah bagi pada hamba-Nya. Allah ajar hamba-Nya bagaimana nak tangani musibah. Sebagaimana dalam Al-Quran, kita kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu, apabila mereka ditimpa satu kesulitan, mereka berkata, sungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 156. Ummu Salamah juga pernah berkata, beliau pernah dengar Nabi bersabda dan menganjurkan doa bagi orang yang ditimpa musibah. Rasulullah menggunakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terbaik terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Percayalah, setiap yang berlaku mesti ada hikmah yang sebaliknya. Mesti ada peraturan ataupun percaturan Allah yang terbaik buat diri kita. Di saat kita nak menangis, nangislah. Tapi ingat Allah. Allah akan lapangkan hati kita selapang-lapangnya. Siapa yang hantar kita ke dunia? Kehendak kita atau kehendak Allah? Allah yang hantar kita dengan kehendak Dia. Jadi kita tinggalkan dunia ini pun nanti atas kehendak Allah. Maka sepanjang hidup dan mati ini, hiduplah kita dengan peraturan dan apa saja yang Allah nak. Di saat kita nak ketawa, ketawalah. Tapi jangan lupa nikmat Allah. Kita disusahkan agar kita belajar erti syukur dengan nikmat yang sedikit. Mungkin sebab selama ini kita lupa untuk bersyukur dengan nikmat yang banyak. Dengan rasa syukur ini, di saat kesempitan ini akan jemputnya keberkatan. Sehingga kita merasa cukup, malah boleh memberi. Al-Quran yang selama ini kita abaikan mungkin menjadi teman yang paling akrab saat kita diuji. Oleh itu, Maha Suci Allah, dihilangkan mentari, digantikan pelangi yang indah. Subhanallah. Semoga kita istiqamah dengan perubahan ini. Bukan sekerat jalan, biarlah sehingga kita dijemputnya. Sekian saja perkongsian pada hari ini. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Ribuan terima kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih hadir lagi bersama dengan kami.
2: Easy.
1: Berdua.
2: Berdua. Hari ini berdua. Berdua. Bukan bersatu. Berdua.
1: Dia bukan berseorangan hari ini.
2: Berseorangan. Bukan.
1: Ada. Saya ada dah. Jangan urusing lagi.
2: Alhamdulillah. Liz, apa khabar Liz?
1: Alhamdulillah, sihat. Well, I'm viewed.
2: Macam mana di pulau hari tu, best ke? Ceritalah sikit.
1: Oh, yeah, best is. Boleh jumpa dengan pendengar-pendengar kita, okey? Gugu pagi kita, sukuk lah.
2: Dengan cerita tidur hari Sabtu, bangun Ahad
1: Yo. Adalah letih ni bila program-program lagu tu is. Tapi gapo pun memang seronok lah. Cumanya yang ruginya is tak dapat bersama dengan kami
2: semua. Tak apa. Saya tengok dekat TikTok pun saya rasa macam seronoknya. Kalau lah saya ada dekat sana.
1: Nantilah next saya is. Kita bawa is dah.
2: Dia memang ada setiap tahun ke?
1: Ada. Jangan nak gusik. Program-program lain pun kalau ada lepas ni kita bawa lah is deh. Dan untuk anda semua seperti biasa lah is. Pagi-pagi ni kita nak dengar suara pendengar-pendengar kita.
2: Mesti Liz rindu ke?
1: Rindulah. Dua hari tiga hari. Jumaat, Sabtu, Ahad.
2: Lama tu.
1: Lama. Okey, jadi kita ambil dulu pemanggil di talian untuk waktu ini. Hello.
2: Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ni Pak Suli kita.
2: Cek Pak Su. Pak Su macam mana dekat pulau hari tu, sedap ke?
3: Hai, suka situ.
2: Pas tak jadi pergi bowling ya?
3: Bowling betul pukul 2:30.
1: Pak Su ada dengan kita, adik. Pak Su.
3: Pak Su balik pukul 11.
1: Sedang molek lah ball game tu nak berlangsung. Tapi dia lah jumpa sebentar, adik, Pak Su.
3: Bapak bowling tu, ini Ramli ke, apa ni, Kementerian beliau, apa ni, Jabatan beliau Kelantan.
1: Okey.
3: Dia pula suka apa ni list naik motor kan. Semua kita tidak biasa naik motor.
1: Tak kenalin Pak Su naik bot tu.
3: Pak Su pilih hak besar.
1: Pilih hak besar.
2: Baru kalau goyek pun dia tak jatuh.
1: Tak berasa lah mana.
2: Tak berasa.
1: Okey, baik Pak Su. Capai pagi lah untuk siapa?
3: Capai pagi ni pada apa ni, pada DJ bertugas ni, list apa ni dengan Is ni.
2: Baik. Sama
3: lepas tu tak lupa Pak Suli nak ucap apa ni selamat pagi pada Mak Su ni, pada Tua Haji Day, Tua Haji Ray, apa ni Polan tu, lepas tu Abang Jo, dua-dua Abang Jo Tanah Merah tu, lepas tu Abang Mokhtar, apa ni Polan Kota Baru, Pak Mak Seribun tu, Pak Mak Besuk, Kak Min Kuala Kerai tu, Kak Yah Dabi, Kak Ida Kapur Raja, apa tu Ambil Padi betul tu, Kak Sima, Kak Subacuk tu, Cik Dah Tanah Merah. Ambil Padi betul. Zul Ali Usman Gubat. Ni Kak Ma Bedek. Ambil Hikupat Rumi Gunung. Ambil Surabok Bondo Rumi. Baik apa ni, Kak Zul Atas Panjang tu. Pojak Kopiok. Apa tu, Ponik Mak Tawai. Iwan Tawai Beres tu. Dan apa ni Abang Amik Harun. Dan Abang Padi betul. Dan semua sekali lah. Apa ni Kak Su Pulau Melaka tu. Dan semua sekali lah. Kak Su apa ni? Kak Su Gunung Payung. Dan semua sekali lah. Peminat-peminat Kelantan FM. Okay, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Su.
1: Okay, tu dia Pak Su Li kita. Terima kasih juga Pak Su lah sebab pergi juga hari Sabtu. Walaupun ada urusan petai tu.
2: Bowling katanya.
1: Ya, betul.
2: Pak Su kata jangan naik motor tubuk lah.
1: Motor tubuk dia panggil.
2: Okay.
1: Is, kita bersama pemanggil seterusnya.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Hello.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Abang Iwe Tawe Bere.
2: Iya.
4: Abang Iwe Tawe Bere.
2: Ya, Abang Iwe Bere hari ni apa khabar?
4: Khabar baik.
2: Oh, itulah. Kita tahu Abang Iwe ada sana kan. Kita yang tak ada. Tak apalah dah Abang Iwe ada. Mula kita jumpa.
1: Mula boleh kenal lah Isti.
4: Tiga orang yang kenal di perkara dia. Abang Iwe, Pak Suli sana, pada saya yang merah.
1: Pak ada Isti. Hak lain tu, hak jenis tak nak lipung. Tapi dengar.
4: Kenapa tak ramah lagi kita tanya?
2: Takut hak nak lipung tu.
4: Pasal ada cerita-cerita mana pelaki teruk. Terlihat, terlihat, terlihat.
1: Oh, yalah tu. Orang ramah lagi, yalah petai tu.
4: Kita ni nak ayah we kita tu boleh naik book VIP kali dengan tuan pengaruh kali dengan star group
1: baik kali tu. Oh lah saya tengok lah gambar you be abai we nyo dengan pengaruh kita. Naik book sekali.
2: Oh beruntung molek. Iyalah iyalah. Abai we kas kas.
1: Cukuplah tu gi. Gitu ho. Ah boleh gi pulak lain kali kalau kita buat deh abai we.
4: Kena buat tawel lah pun.
1: Buat tawel pun juga. InsyaAllah. Okay.
4: InsyaAllah apa kena buat.
1: Sudah dah lah. Kita insyaAllah lah. Buat benda tak tahu.
4: Kita nak ayah ketua pengaruh lah. Buat tawel lah pun.
1: Iya.
4: Ada ha. Kita jadi bos.
1: Bunyi air lep lagi.
2: Air gelegok lah tu abis weh.
4: Rumah dia anak sekolah tu.
1: Ucapai lah abis weh. Nak kira tak anak pula tu.
4: Ada banyak kisah dia ucapai lah.
2: Tak apa abis weh.
4: Pak Suli saat ni. Satu bacok. Pak mak besi. Pak ya kapal rosok. Tak mak belah. Kira umur lah nak. Tak nak ucapkan. Dia tak cukup. Habis wain kasi banyak.
2: Oh ya tak apa. Habis kita suka. Ha.
1: Okey.
4: Tapi dia comel. Masa
1: Allah lah. Baru dia tahu.
4: Kepada semua yang mengerti saya Iwan Tahun Ber.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Dia pun kena je jelis. Alah.
2: Oh ya kau.
1: Padahal you tengok dah sebelum ni. You tak cek. Kau comel. Berkali dia jelis.
2: Saya setuju.
1: Okey baik. Is kita nak baca juga. Ada kirimeh di WhatsApp Kelantan FM.
2: Baik. Banyak ucapan ni.
1: Ini saya nak baca daripada Faizul Rantau Panjang. Sebabnya Faizul kita atas pukul 12 tengah malam tadi lagi.
2: masuk AM tu jodoh selalu.
1: Katanya Mamak Faizul Rantau Panjang, ucapan selamat pagi buat Pok Nikmat. Tawe, abang pa bagi 12, abang Osman goodbye, abang mak dusung hijau, pok cak kok kio, abang hentu pak, pok teh jabi, pok mes gibung, pak lang, abang Hamid Kota Baru dan juga pak Awe Kak Tislisi.
2: Ni kita ada juga daripada Pok Sumi. Assalamualaikum Is dengan Liz.
1: Saya
2: Pok Sumi Pasir Putih. Selamat pagi dan salam sejahtera Pok Sumi ucapkan buat Is dan Liz di konti. Semoga anda berdua berada dalam rahmat Allah selalu. Tak lupa Pok Sumi buat buat ucapan kepada Pok Mak Besu, Pok Suli Baca, Haji Mes Seribung, Kak Shima Mace, Kak Su Baca. Semoga mereka semua sihat sejahtera selalu. Pok Sumi tinggal bersama anak-anak di Raub sejak kematian isteri tersayang 6 bulan yang lalu. Sekarang Pok Sumi balik ke kampung buat sementara. Baik Pok Sumi.
1: Okey baik Pok Su. Bolehlah dengar-dengar ke kita deh. Baik lepas ini pula lah Is kita baca kiriman di WhatsApp Kelantan FM. Boleh. Tapi ini kita nak layan dulu lagu seterusnya daripada Abe Edi Hami.
2: Oh, Kelantan ni sewaktu aku merinduimu. Gu pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Ya, masih lagi bersama Easy di Gu Pagi. Gu kita belakang hari ni, 22 bulan ni dah kita ni, hari Isnin deh.
1: 22 bulan ni, betul.
0: Benar sekali.
1: 22 Jun bulan ni adalah kita ni. Khabar-khabar 22 dah deh.
0: Ya, ingat kau berapa?
1: Ingat kau baru 2 Jun lah kita.
0: Jangan, lambat masuk nanti. Kalau baru 2 Jun, jangan.
1: Okey, baik Is. Kita nak bersama lagi dengan pemanggil-pemanggil.
0: Baik.
1: Yang nak bagi ucapan pagi. Hello, assalamualaikum.
2: Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ceria, yeah. Bagus.
1: Ini orang Tanjung Musang Kedah.
0: Oi, jauh
2: dah. Tanjung Musang Kedah betul.
1: Okey, Zul Alif sihat?
2: Sihat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, baik.
2: Cuba juga list dan juga Is.
1: Ya, betul.
2: Ini kali-kali kedua lagi kita cakap ni Is.
0: Ya, betul.
1: Kami sihat, alhamdulillah.
2: Ya, Liz dan juga Is dah menyorok ke belum ni?
1: Saya dah menyorok. Is belum lagi.
2: Menyorok. Faham nak menyorok tu apa?
0: Makan pagi.
1: Pandai.
2: Memang lulu.
0: Lulu ni.
2: Di orang Kedah ni.
1: Okey, baik. Zul Alim.
2: Ya.
1: Cuaca dekat Kedah lagu mana? Ada hujan ke ada panah?
2: Cuaca kalau semalam ni Liz, memang ada hujan.
1: Okey. Okeylah.
2: Daripada start maghrib sampai ke ni isyak lah, tapi atau semua hujan tu semalam dia tak ada petir lah, semua dia ada hujan je lah.
1: Hujan je lah, okey lah tu deh. Boleh kurang-kurang panas sikit.
2: Cuaca belum tahu lagi lah pagi ni, cakap ni rasa sejuk gitu lah.
1: Okey lah. Untuk hari ni boleh Zul Alif ucapannya?
2: Okey, terima kasih DJ bertugas pagi ni.
0: Baik.
2: Itu Liz dan juga Is. Okay, ucapan selamat pagi dan juga selamat. Tak lambat lagi lah, selamat hari bapa lah untuk semua bapa-bapa di seluruh Malaysia.
0: Baik.
2: Pertama sekali pada Abang Fadil kita di Pedah Kemasa Pahang. Pakcik Osman, goodbye. Pada Kentio, semoga Kentio pun sihat. Selanjutnya pada Kak Mamelo dan juga Abang Din. Kak Ida di Kampung Raja, Kak Yajabi, Bunda Kemuning, Umi Faiza, Kak Su Bacuk, dan Abang Mak Kelabatan, Abang Mak Bukhari. Dan selanjutnya kepada semualah peringkat-peringkat dan juga sahabat-sahabat Kelantan FM, tak kira mana juga anda berada. Terus mendengarkan Liz dan juga Is. Saya ceria pagi 6 hingga 10 pagi Kelantan FM, penuhi cita rasa anda, jelera terasa.
1: Liz
2: dan juga Is, selamat bertugas dan hati-hati pulang nanti kembali pada anda berdua di konti Kelantan FM, penuhi cita rasa anda, jelera terasa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perfect number 1
1: Zul Alif kita dari Tanjung Musang Kedah. Harapnya orang-orang Kedah pagi ni sehat lah no.
0: No.
1: Khabar baik no.
0: Khabar baik lah. Hampa dengan kami macam saudara. Betul kan tidak tu?
1: Tak tahu nak hambat lah.
0: Tak nak hambat no.
1: Okay, baik Is. Kita nak baca ada kiriman WhatsApp lah eh. Ada ini daripada Umi Habibah Gunung. Katanya, assalamualaikum buat DJ berdua. DJ Liz dan juga Is. Easy. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga korang berdua sehat dalam menjalankan tugas pagi ni. Umi ucap selamat pagi buat Kak Shima, Kak Su, Kak Nun, Hajah Halijah, Imah, Kubang Pasu, Kak Min, Zul Alif, Pak Osman Pineng, Abang Fadil, Pok Teh, Pok Mat Besut dan isteri. Dan buat semualah pendengar setia Kelantan FM pagi ni, semoga sehat ceria di samping keluarga tersayang.
0: Baik, kita ada juga Mohtar. Assalamualaikum DJ Liz dan E. Selamat pagi, saya Mohtar dari Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi kepada Abang Mat Pertang, Pak Mat Besu, Pok Jak, Kok Kiok, Abang Mat Tok Ngulu, Kak Su Bacok, Kak Shima Macang dan Pok Suli. Itu sahaja. Terima kasih DJ Liz E.
1: Okey, baik. Seterusnya kita ada kiriman daripada Kak Ha Petaling Jaya.
0: Baik.
1: Selamat bertugas untuk DJ-DJ yang sedang bertugas. Untuk anak-anak Kak Ha yang tersayang, Irfan Izani, Irsya Izzuddin, semoga beroleh kejayaan hari ini. Untuk Mok Kak Ha yang tersayang, Kak Yahjabi, semoga Mok sentiasa dalam jagaan Allah selalu.
0: Okay. Amin.
1: Seterusnya
0: kita ada Kak Sah. Selamat pagi Liz Is. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Pak Mat Bertam, Pak Yah, Pak Suli, Kak Mi, Kak Ma, Ipoh Tanjung Kala, Hajah Halijah, Pak Mat Besuk, semualah pendengar Kelantan FM tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pula kiriman seterusnya daripada Abed Joh Gomusek. Ucapannya ringkas sahaja. Salam, selamat pagi buat DJ dan buat semua pendengar dari Abed Joh Gomusek. Terima kasih Abed Joh.
0: Selamat pagi Abed Joh.
1: Itulah antara kiriman-kiriman di WhatsApp Kelantan FM Is. Kita pun tak ada dah sebenarnya nak ambil pemanggil. Sebabnya lepas ni seperti biasalah
0: kita nak ke KL.
1: Kita nak dengarkan berita utama 7 pagi.
0: Baik.
1: Lepas tu akhir balik semula bersama dengan kami berdua. Pastinya di jam yang kedua nantilah. Ada macam-macam lagi perkongsiannya. Antaranya kita ada sikit sawak yang sama ada saik. Dan juga kita nak kongsikan juga info-info semasa untuk anda. Dan macam-macam lagi lah pagi-pagi ni. Jadi kami harapkan hok mana sedang memandu, selamat memandu lah.
0: Hati-hati. Okay, kalau nak tahu apa ada lepas ni, tunggu. Okay, kita dengar dulu lagu Cikgu Putera Amirul, Gapoh Mundur Cari.
1: Pagi-pagi ni nyari kasut sekolah anak ke?
0: Oloh, pagi lagi sekolah baru cari kasut. Di Go Pagi.
1: Go Kita Belakang.

0: Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam asli kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Alireza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan sendikara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang asia akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengentara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran gencatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang gencatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kakitangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

22 Jun 2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anak da baginda.

0: sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada 11 paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Kelantan FM.

0: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Anda

0: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi di Gu Pagi. Gu kita, Melaka.
1: Tetap ada.
0: Dan juga kami berdua pun ada lagi temankan pagi. Gu kita, Is.
1: Ya, kita dah masuk jam yang kedua, Liz.
0: Betul. Dan untuk waktu ini, kita nak kongsikan sebenarnya bagi Mat Malaysia lah. Cuba tengok luar lah ke mana, Is.
1: Kalau keadaan saya dalam ni, saya rasa sejuk.
0: Kita sejuk, Is.
1: Kita tengok luar, ingat kau turun salji.
0: Janganlah. Kelatemu tu ambil salji.
1: Saya teringin kalau turun salji tu nak ambil buah lemakuk, buah susu cair.
0: Allah. Kena bawa pergi carilah lepas ni tu. Nampak macam ni dia benar.
1: Kena kumpul dana. Okey, baik. Kalau di Kelate diramalkan oleh Met Malaysia, pagi ni alhamdulillah tidak ada hujan.
0: Okey, baik. Untuk belah pagi lah ni.
1: Belah pagi sahaja. Jadi boleh buat aktiviti macam-macam lah pagi ni. Tapi kalau ada air dalam payah tu, nanti dulu. Sebab apa? Petir dijangka ribut petir di beberapa tempat. Tempat alik mana tu tak tahulah, tapi sekitar Kelantan.
0: Okey, dia juga Malaysia sama jugalah. Sama ribut petir juga di beberapa tempat. Jadinya kena ambil maklum lah. Memang apa ni dia punya cuaca lah lagu ni deh.
1: Lagu ni. Saya percaya benda tu sebab langit tu dok. Kalau setiap kali petir tu gelap gelemah.
0: Gelap dia awal tebal dia.
1: Cuma jadi ke dok tak tahu. Kadang-kadang tak jadi dengan macam angin tak jadi.
0: Dia lalu je.
1: Kita nak gengai tak jadi.
0: Kita ni gusi lah deh. Tapi apa-apa pun kita harapkan supaya dipermudahkanlah segala urusan. Gugu pagi kita pagi ni yang mana nak hantar anak sekolah, selamat memandu, berhati-hati khususnya di kawasan sekolah.
1: Betul
0: lah.
1: Kalau pergi dengan motor tu, bukan kita je kena pakai helmet, anak alik belakang pun kena pakai juga. Tak kira lah anak kata kucar bojeng kau, tak asyik pakai juga anak.
0: Kena pakai. Bukan kepala kita je kita nak jaga.
1: Saya tasih ke diri kita lah. Saya sendiri pun zaman budak-budak dulu ke, sanggup ni tak asyik pakai helmet ni, malulah, takut kucar bojen lah, macam-macam. Oh, lah Tina tengok ni lebih betul pagar ni.
0: Tapi demi keselamatan kenalah pakai juga.
1: Adik-adik ingat tu, nanti cikgu Liz piak
0: lah lepas ni deh, nunggu depan pintu pagar sekolah lagi. Okey, baik. Dan Is, lepas ini macam-macam lagi kita nak kongsikan.
1: Baik.
0: Tapi ini kita nak layan dulu lagu favorite Is berkali deh.
1: Benar sekali, tapi takut ada continue tak ada. Alhamdulillah.
0: Nak pakai bunyi.
1: Gana bunyi dia? Terang sikit.
0: Gana?
1: Lagu cicak. Okey, jom kita dengarkan lagu cicak di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Hello, seksi awak tahu dok. Kicok kita loan ni makin mudah dan pantas melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edaran surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pulak semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pulak lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.

0: Izzy duduk. Lah yang berjoget Liz, pakat joget berlaku ni pendengar kita ni. Apa naik?
1: Bergedik. Boleh bawa kereta.
0: Tak boleh kereta tu bergedik kaki. Tak. Jangan.
1: Hati-hati juga. Dengar lagu sedap juga ni. Jangan duduk lalah bawa kereta tu.
0: Saya pun lagu tu juga tapi saya tak lalah. Cuma dalam kereta tu biar ada man
1: Biar
0: ada man Boring lah. Pergi steering. Tengok depan.
1: Boleh lain lagu lah. Tapi kena fokus kepada pemandu.
0: Benar sekali. Fokus. Orang nak ni tah jalan tu tengok ATM.
1: Takutnya hidup mai atau menung dalam kereta pun bahaya juga ni.
0: Tapi kalau lapar tak ada masalah sebab dekat Kelantan kita ni setiap traffic light memang ada menjaja.
1: Ada juga sebenarnya. Kalau pagi-pagi ni kan biasalah ke. Kalau pagi-pagi ni ada di antara kita ni hok mano gialah ke pasar, mencari bahan-bahan mentah, mencari bekale, hok mano tengok peti ais tu semakin kosong, nak tambah-tambah ke apa. Jangan duk gusinglah deh. Sebabnya yang ini yang mana beritanya berkenaan dengan Akta Keterjaminan Makanan Negara. Dijangka dibentangkan di Parlimen tahun hadapan. Ini sebenarnya menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, penggumbalan akta berkenaan ini yang antara lain sebenarnya bertujuan untuk memastikan kestabilan bekalan makanan negara yang mana kini sedang diperincikan sebelum dapat dibentangkan di Dewan Rakyat.
0: Jadi Akta Keterjaminan Makanan sekarang ni memang orang kata sedang digubal dan ia dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, dan kita semua ni orang kata akan dapat maklumat adalah nanti setelah mereka semua memperbincangkan semua itu.
1: Iya, betul. Okey, dan kalau sebelum ini juga menurut Datuk Seri Muhammad, perkara ni kena disegerakanlah bagi memastikan bekalan makanan negara terjamin susulan ancaman fenomena El Nino dan juga perubahan iklim yang berisikolah untuk mengancam sektor pengeluaran makanan tempatan.
0: Betul. Jadi akta ni memang orang kata berupaya memastikan negara kita ni mempunyai sistem amaran awal. Jadi pelan kesiapsiagalah automatik serta mekanisme penyaluran bantuan yang lebih berkesan kepada sektor pengeluaran makanan.
1: Iya, betul.
0: Sebab makanan kita ni orang kata berdasarkan cuaca tu logik juga. Logik.
1: Iya, betul. Sebabnya kita ada di antara petani-petani yang mana pertanian yang diusahakanlah deh. Kalaulah El Nino ni berpanjangnya is
0: saya rasa
1: tak ada nak bunga hok kita tanam, tak ada nak buah molek nanya.
0: Hasil tanamnya pun saya pasti memang tidak akan berkualiti. Memang tidak akan berkualiti.
1: Kok mana tak boleh dengan cuaca panas lah
0: dia.
1: Jadinya kena ambil maklum lah dia. Kita pun harapkan supaya El Nino yang mana diuak-uakkan ni tidaklah berapa teruk sangat rusing. Tapi kalau dia benda ni berlaku, inilah yang perlu ada dia punya benda awal yang perlu kita buat lah. Yang mana kerajaan sedang kaji untuk waktu yang sekarang. Betul. Dan seperti biasalah Is, lepas ini 7.45 minit pagi.
0: 7.45 kita ada ni. Orang tak panggil Ines Kobeng Orang panggil IC Ngobeng.
1: Kita nak dengar kes-kes sambut yang sama ada saya lah untuk anda semua. Dan selepas ini juga ada macam-macam lagi lah yang kita nak inform ataupun kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar. Tapi lain dulu, lagu daripada Sarah Suhairi.
0: Nak tanya, busy ke?
1: Busy.
0: Di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

0: girls. Jumpa nanti.
1: Gapo yang kita lakukan hari ini adalah mengisi sebahagian besar hidup kita. Satu-satunya cara untuk benar-benar kita puas adalah melakukan apa yang kita yakin. Itulah sebagai pekerjaan hebat.
2: Dan satu-satunya cara untuk jadi keki jo kita hebat adalah dengan mencintai gapo hok kita buat. Kalau kita tak temu gapo lagi hok terbaik, teruslah cari. Jangan mudah putus asa. Pesan ini ikhlas daripada saya,
1: Wadi Bobby
2: dan Anik Rosdi
1: untuk pendengar.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
1: penuhi citarasa anda.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
2: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
3: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
2: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
4: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
5: Aku nak tanya mu ni sama munduk ngego ke apa dia petik-petik tadi lagi aku duk kilih mak ni lah woyo aku duk kira ni jumlah hok Malaysia ekspor luar negara woyo gua no mu jutulu kira nya mak aku nak tanya tu ya tidak benar-benar gini dia ada muruh doh untuk ngeluh sama tapi aku tahulah ada yang mengurus doh woyo cumanya aku duduk kira-kira ni woyo banyak juga negara kita Malaysia ni ekspor-ekspor barek keluar negara ni gapo dia negara kita ekspornya untuk ngeluh sama kenapa kak cumi mata lah dulu woyo sebab aku tengok lumu-lumu ni kak aku takut gelecho. Takut gelecho ko tak nampak. Haa, memang. Tu dia mu saya. Mumpu kena dengar juga saya. Goyak, goyak, memang. Kita nak dengar, goyak. Goyak, memang. Pertamanya aku nak goyak. Malaysia ni antara 20 pengekspor terbesar dunia. Haa, tu yang aku nak goyak tu. Baru muka depan tu. Laki aku tak royak lagi. Royak pulak mak. Gapo dia kita ekspor ni. Pertama woyo produk elektronik dan pengkakasan elektrik. Yang kedua produk berasaskan minyak sawit woyo. Yang ketiga produk peternian. Mana lombu tunggulah mama. Sani royak kata nak kira lombu. Aku nak ayak kamu saya mudah-mudah ya. Ho kita ekspor tu saya yo buka 100-200 buka 1000-2000 beliau woyo saya beliau tu berapa puluh untuk ngeluh sama beliau ni enggak juta lah sungguh rupa-rupanya kita nak nanam sawit ni kita bisa mengedugok ke negara kita dan bayuh memang padahlah kita duk pikir sapi dan nak pagi tu sungguh waya orang mana duit kalau dah ayah kata
6: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
1: dari pagi sampai ke malam.
0: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM,
2: penuhi citarasa anda.
3: Okey, baik. Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Balik semula bersama dengan kami berdua, Izzy. Teman kan, apa ni, penghujung untuk jam yang kedua pagi ni.
4: Ya Allah, cepatnya.
3: Lepas ni, Iz, kita nak masuk di jam yang ketiga. Tapi sebelum tu, yang mana kita nak berkongsilah kepada pendengar semua, ini berkenaan dengan sistem EMC. Kok lah aduh pagi ni, rasa macam Allah lah. Tak cakap nak bangun, kau letih, kau gapo, sakit perut kah? tak boleh nak bangun katanya. Dia bergulai. Pergi kau jambek, kau gapo, ikutlah. Mana sakit-sakit tu nak jumpa doktor, nak ambil MC, silakan lah. Muka kita sakit betul. Bukannya sakit walolok.
4: Tapi hak jenis sakit walolok, hak tiba-tiba MC. Sebenarnya kan, ni sorry lah yang adik berlaku pada adik saya maring.
3: Apa tu adiknya? Berigat lagi abis. Kita kena sentiasa pastikan kita ni mendapat CJ sakit yang betul-betul lah deh. Kalau sakit betul tak apa, tapi kalau untuk suka-suka janganlah begitu. Yang inilah sebenarnya yang mana Kementerian Kesihatan not elok ke.
4: Semakin memberi penegasan lah. Bila banyak sangat kes-kes tiba-tiba, sebenarnya kita bangun lewat MC.
3: Ini berikutan dengan CJ sijil cuti sakit palsu. Dia adalah cara-cara dia tu. Kita tak tahulah, muka kita tak kerti. Kitanya kalau sakit sungguh pun dapat MC. Tu pun kadang-kadang royak ke doktor tak say. Jangan nak jumpa orang super saya.
4: Benar sekali. Saya setuju tu. Pendek kata kat, kalau ada orang jom tolok kerusi roda tu, mari. Mujur tak orang nak engkat dengan sendiri.
3: Kau mepeh, kau mari juga. Kecuali betul-betul tak boleh lah dia. Menarik aku nak cash check pun tak boleh, nak mari juga. Jangan lah.
4: Siapa kau kening jadi putih-putih.
3: Pucat lesi dia.
4: Balik rehat lah.
3: Dan juga yang mana sebenarnya Iz, Kementerian Kesihatan KKM akan meneliti pelaksanaan sijil cuti sakit digital EMC. Digital juga deh. Bagi mengurangkan lah risiko penyalahgunaan dan juga pemalsuan sijil perubatan.
4: Ini orang kata seperti doktor dan pesakit bersubahat bersama.
3: Tak tahulah tu, takutnya pergi curi mana pun tak tahu.
4: Curi pula lagi satu hal.
3: Ambil mana pun tak tahulah deh.
4: Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, dia kata perkara ni akan diberikan perhatian yang sangat serius. Susulan kes seseorang, ada kes ni. Seorang jururawat yang ditahan berkaitan dengan pengeluaran CJ cuti sakit MC palsu baru-baru ni.
3: Okey, baik. Inilah sebenarnya isyarat lah supaya setiap daripada kita ni perlu ke arah digital. Termasuklah penggunaan EMC. MC. Apa ni? Surat CJ, surat sakit tu lah ni. Dan juga beliau yakin bahagian kesihatan digital akan menjalankan kajian segeralah bagi meneliti pelaksanaannya nanti.
4: Jadi orang kata lepas ni hanya doktor yang merawat atau pegawai perubatan sahaja yang dibenarkan mengeluarkan MC. Orang lain tak boleh. Manakala sebarang salah laku melibatkan etika dan profesionalisme tidak akan dikompromi lagi.
3: Iya, betul. Okey, dan juga dalam perkembangan lain juga, Datuk Seri Dr. Zulkifli turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menjadikan lah kecerdasan buatan AI hotline ni tu medium untuk membuat diagnosis kesihatan secara kendiri. Jangan pandang-pandang. Kena kerja dengan doktor juga. Sebabnya law ni
4: ke? Ada. Boleh tulis dekat AI tu, boleh tak?
3: Saya sakit gini. Agak-agak apa penyakit saya?
4: Itu satu. Ada juga yang minta AI hasilkan satu surat berbentuk MC yang dia bagilah detail hospital mana, tanda tangan lagu mana. Lepas tu AI boleh.
3: Itulah teknologi. Cumanya kita sendirilah kena pandai guna lagu mana dia. Kena baik. Orang kata kena ni, Iz. Kena ada rasa tanggungjawab. Kalau betul-betul kita perlukan, memang betul sakit, bolehlah. Dia juga kalau tak sakit, marilah kijanya. Lagi dok malah kak.
5: Ada lagi satu ni. Keberkatan.
3: Apa tu? Keberkatan.
4: Lama ke saya ambil pioh ke? Keberkatan. Lagu mana tu tak boleh.
3: Ya, betul tu. Okey, jadi dengarlah nasihat kami berdua pagi ni.
4: Ustazah dan Ustaz Easy.
3: Dan juga Iz, lepas ini pukul 8 pagi. Seperti biasa kita nak dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini.
4: Benar sekali.
3: Dan juga hari ni kita ada apa?
4: Hari ni kita ada peribahasa.
3: Peribahasa pagi.
4: Peribahasa pagi. Jadi anak-anak murid kita pun saya faham sekarang ni tengah makan kuitiau, bihun.
3: Makan dulu.
4: Sebab cikgu hari ni tak makan mana. Cuma dia lebih kepada keberkatan.
3: Keberkatan eh. Semuanya untuk anda sebab sini. Tapi lain dulu lagu daripada Melissa.
4: Cinta untuk Nabila di Gu Pagi.
3: Gu kita belakang.

0: Aku buka kat radio tu abang. Mu senyap sunyi je ni.
1: Ya radio mana tu? Eh, gapo? Ya, lebotan. Mai bisik-bisik pula dah. Tak jadi kau tidur lah kali ni. Acu kecek dah gak sikit.
0: Kelantan FM lah abang weh.
1: Ah, ni baru yolo. Kelantan FM. Jeligo jam berasa.

0: Atlanta, San Sini.
1: Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu, edisi Isnin 22 Jun 2026. Remaja perempuan yang dipukul sebelum dirogol dan disamun di Palembang Tumpat pagi Rabu lalu masih dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab 2 HRPZ 2 di Kota Baru termasuk mendapatkan rawatan psikologi. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, mangsa yang berusia 15 tahun itu diberikan rawatan sewajarnya oleh pasukan pakar perubatan yang mengendalikan kes Pusat Khidmat Krisis Bersepadu OSCC. Mangsa berada dalam keadaan stabil namun dilaporkan masih trauma dan rawatan psikologi dijalankan.
2: Seorang daripada dua suspek yang mendalangi kes culik dua lelaki di Tumpat dan Pasir Mas pada 6 Jun lalu sebelum ditemukan di Thailand ditahan kemarin. Suspek berusia 32 tahun ditahan polis di Terengganu sebelum dibawa ke Kelantan untuk perintah tahanan reman manakala seorang lagi masih diburu.
1: Pasukan Gerakan Am